RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Encik Tuan dan Puan, selain itu yang menjadi perhatian adalah bagaimana menjelang hari pernikahan biasanya diadakan acara tepung tawar. Tradisi ini menjadi salah satu ciri khas budaya Melayu yang masih lestari hingga kini. Tepung tawar dilakukan dengan memercikan air yang telah dicampur berbagai bahan simbolik sebagai doa dan harapan agar kedua mempelai memperoleh keselamatan, kebahagiaan, serta berkah dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Cituan dan Puan, tradisi pernikahan Melayu juga mengajarkan bahwa semua keluarga yang kuat tidak hanya dibangun atas dasar cinta, tetapi juga atas dasar penghormatan terhadap adat, agama, dan juga nilai-nilai kehidupan yang baik. Dengan menjaga tradisi, kita tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga mewariskan identitas dan kebijaksanaan kepada generasi mendatang. Cituan dan Puan, itulah sekilas tentang bagaimana tradisi nikah adat Melayu yang kaya akan makna dan juga syarat nilai kehidupan. Semoga budaya yang diwariskan para leluhur ini terus terjaga dan juga menjadi kebanggaan masyarakat Melayu dimanapun berada. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi dalam beranda budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Yanci, Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca.
1: Baik pendengar, saat ini kita akan ikuti informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama analisis BMKG, ada Mbak Alfa. Halo Mbak Alfa, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Silakan laporannya.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Selasa 2 Juni 2026. Pada pagi hari, udara mengalami kekaburan hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hari, cuaca diperkirakan cerah sampai cerah berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya untuk sore hari, cuaca cerah berawan. Cerah hingga cerah berawan, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Untuk dini hari nanti, udara mengalami kekaburan hingga berawan. Selanjutnya untuk peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti pada malam hari. Kemudian informasi mengenai suhu udara yang kita rasakan pada hari ini berkisar antara 23 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 55 sampai 98%. Secara umum angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Selanjutnya mengenai perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan yang terakhir informasi mengenai total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat terpantau adanya 236 titik di wilayah Sumatera dan untuk di wilayah Riau sendiri ada 13 titik yang tersebar di Kabupaten Rokan Hilir. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan muncul

Cituanan Puan selanjutnya menemani dalam segmen bagaimana caranya kita berinvestasi di kalangan pelaku UMKM. Kita mendengar kata investasi memang sebagian orang mungkin langsung membayangkan saham, emas, atau properti. Padahal bagi pelaku UMKM, investasi ini tidak selalu harus dimulai dari jumlah yang besar. Investasi bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana yang mampu meningkatkan kualitas usaha dan memperkuat keberlanjutan bisnis di masa depan. Di tengah persaingan usaha yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak cukup hanya fokus pada penjualan harian. Penting juga memikirkan bagaimana keuntungan yang diperoleh hari ini dapat menjadi modal pertumbuhan di masa depan. Tidak di sini saja. Nah, maka disinilah investasi memegang peran sangat penting.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda.

0: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Cintunan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar dalam rangka memperingati hari jadi ke-50 atau HUT AMAS RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau menggelar berbagai kegiatan kesehatan gratis bagi masyarakat pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen rumah sakit dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit dan pola hidup sehat. Direktur Utama RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau, Dr. Gigi Yusi Pratiningsi, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai layanan dan edukasi kesehatan yang telah disiapkan dalam rangka peringatan setengah abad rumah sakit tersebut. Salah satu kegiatan unggul yang digelar adalah memperingati bab selar gratis yang akan ditangani langsung oleh tim kedokteran obstetri atau ginekologi serta tim kedokteran patologi anatomi RSUD Arifin Ahmad. Menurut Yusi, kegiatan tersebut mengusung pesan penting bahwa deteksi dini merupakan langkah utama dalam mencegah dan melawan kanker serviks yang masih menjadi masalah, salah satu ancaman kesehatan bagi perempuan. Sekian kabar berita.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau itu senanglah kita eh.
1: Mm-mm, bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana, Ron? Mana tengok, Ron? Tengok, Ron.
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahrum pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
5: Encik Tuan dan Puan, selain itu pelaku UMKM juga terus melakukan investasi pada pengetahuan dan juga keterampilan. Mengikuti pelatihan digital marketing, manajemen keuangan, fotografi produk, atau pengembangan usaha dapat memberikan manfaat jangka panjang. Di era digital saat ini, Encik Tuan dan Puan, ilmu dan keterampilan seringkali menjadi aset yang nilainya jauh lebih besar daripada modal uang. Selain itu juga, Encik Tuan dan Puan, memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha, banyak UMKM yang mengalami kesulitan berkembang karena keuntungan usaha dicampurkan dengan keuntungan rumah tangga. Bagaimana kebutuhan rumah tangga harus dipisahkan dengan keuntungan dari usaha kita sendiri. Dengan pencatatan yang jelas, pelaku usaha dapat mengetahui berapa keuntungan yang benar-benar bisa dialokasikan untuk diinvestasi dan pengembangan bisnis.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahrum pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Gak sih, kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
2: Cituan dan Puan, selain itu ada lagi bagaimana UMKM itu sudah memiliki kondisi keuangan yang stabil, investasi pada instrumen seperti emas, deposito, reksa dana pasar uang, atau instrumen investasi lainnya dapat membantu pilihan. Namun sebelum berinvestasi pastikan pemahaman cara kerja, risiko dan juga legalitas produk investasi tersebut. Jangan mudah tergiur dengan tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang tidak kalah penting lagi, Cituan dan Puan, membangun dana darurat usaha. Dana ini berfungsi sebagai penyemangat ketika terjadi kondisi yang tidak terduga seperti penurunan penjualan, kenaikan harga, bahan baku, ataupun situasi ekonomi yang kurang beruntung.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Digital 21 kembali menemani di kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar dalam rangka dalam upaya membentengi generasi muda dari paparan ideologi menyimpang Satgas WIL, Densus 88 anti teror, Polri berkolaborasi dengan Polres Sia sukses menggelar ajang pemilihan duta cegah intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan juga terorisme se-Kabupaten Sia. Pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan di Mako Polres Sia, Kabupaten Sia pada Senin 1 Juni 2026. Ajang edukasi ini menyasar generasi muda pada rentang usia 14-19 tahun. Tujuannya adalah mendorong pelajar agar lebih aktif dan juga kreatif dalam menyebarkan pesan perdamaian serta menolak tegas segala bentuk radikalisme dan terorisme. Sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Ya, Encik Tuan dan Puan, selanjutnya Anda ikuti dalam segmen selanjutnya, Obrolan Komunitas.
1: RRI di Udan, Programa 4 Berseri, Berseri Nama, Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam

0: Sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Tuan dan Puan kembali menemani dalam program obrolan komunitas di saat ini edisi 2 Juni 2026 bersama saya Fadli Umar akan menemani Encik Tuan dan Puan di saat ini. Dan juga bagi Encik Tuan dan Puan yang ingin bertanya bersama kami boleh bergabung di 23606 ataupun ya, lewat YouTube RRI Pro 4 Pekanbaru. Nah, saat ini kita live di RRI Pro 4 Pekanbaru. Dan kali ini kita akan bahas Citwa dan Puan dengan topik kita menjadikan Gen Z sebagai agen pelestarian budaya. Nah, kalau berbicara tentang Gen Z, kalau bukan penerus, bukan anak muda yang meneruskan melestarikan budaya, siapa lagi? Nah, kali ini sudah hadir kedua narasumber kami di studio. Kita sapa langsung. Yang pertama ada Dr. Ndus Riono Gede Trisoko MM, budaya anak negeri Alamayang, yang kita sapa langsung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana sehat, Pak?
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Alhamdulillah sehat ya.
2: Alhamdulillah. Pendengar sekalian, Cik dan Puan-puan.
1: Iya. Dan yang kedua kita sapa juga ada Pak Selarno selaku pelaku budaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bang Fadli. Selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada.
1: Gimana sehat hari ini?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Ini para senior-senior kita yang terus saat ini melestarikan budaya-budaya Nusantara. Saat ini kita berbicara tentang Gen Z nih. Kalau berbicara tentang Gen Z tak ada habis-habisnya. Apalagi bagaimana melestarikan budaya. Kalau bukan mereka siapa lagi? Saya duluan ke Pak Riono terkait dengan topik kita menjadikan Gen Z sebagai agen pelestarian budaya. Silakan.
2: Ya, topik ini menarik sekali. Ya. Menarik sekali. Sebenarnya yang hadir pada diskusi kita pagi hari ini bisa bukan hanya berdua, harusnya ada yang Gen Z-nya juga.
1: Iya benar.
2: Tapi ini pas jam sekolah masalahnya.
1: Masalahnya pas jam sekolah ya, jam mereka sekolah. Lagi sekolah, benar-benar.
2: Iya, dan hadir bersama kita pada pagi hari ini juga Bung Sularno, laku budaya. Tadi malam kita juga mau ngajak pelaku budaya dari Melayu gitu.
1: Iya, kan? Iya.
2: Tapi jam 11 malam ditelepon sudah enggak aktif
1: habisnya. Tidur ya.
2: Jadi mungkin Pak Bung Sularno yang masih masih ngobrol-ngobrol karena bisa bergabung pada pagi hari ini.
1: Iya.
2: Memang jangankan kita yang hadir di sini, mungkin Cik dan Puan pendengar dimanapun anda berada, kita sedang melihat satu pentas global tentang kecemasan bersama, bagaimana bentuk kehidupan kita mendatang dengan terjadinya globalisasi, kemudian pengaruh budaya asing yang begitu kuat, itu kan. Terus bagaimana ya besok kebudayaan kita, kehidupan kita ke depan itu sama.
1: Yeah.
2: Kita semua cemas. Mungkin melalui diskusi pada pagi hari ini kita bisa bersama merangkai kata, menyusun opini, menyusun strategi tentang bagaimana seharusnya dan bagaimana yang telah kita lakukan untuk membentuk benang merah pembinaan kebudayaan pada Gen Z. Sebenarnya menarik sebenarnya lebih lengkap kalau ada Gen Z
1: di sini kan. Nanti lain kesempatan ya Pak ya. Lain kesempatan kita carikan waktu nanti pas bertepatan nanti kalau libur kita ngundang
2: Tapi sebenarnya pembinaan kita juga sudah melibatkan Gen Z. Terus pembinaan daripada Pak Sularno juga sudah melibatkan Gen Z. Nah, mungkin melalui diskusi kita ini makin menarik nih,
1: makin
2: nanti
1: menarik.
2: Apa yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana barangkali kawan-kawan pendengar Cik dan Buan dimanapun berada bisa sama-sama kita kembangkan bentuknya di tempatnya masing-masing.
1: Iya. Karena Kalau kita lihat dengan perkembangan teknologi seperti yang sampaikan tadi Pak Riono, dengan perkembangan teknologi ini kan budaya ini memang yang pelaku-pelaku budaya ini harus memang gencar-gencar melestarikan bagaimana Gen Z ini bisa terus menjaga kelestarian budaya, iya, karena pengaruh dari teknologi ini ya
2: Pak Rion. Betul. Ada teori namanya glokalisasi.
1: Iya.
2: Jadi salah satu istilahnya itu. Jadi teknologi itu memberi peran positif terhadap proses percepatan budaya lokal menjadi global. Ya. Jadi bukan global menjadi lokal. Itu juga terjadi bersamaan.
1: Iya, iya,
2: nah,
1: iya.
2: Dengan memanfaatkan teknologi. Nah, tentunya proses seperti ini butuh dukungan.
1: Iya.
2: Dari Cik dan Puan-puan, bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat,
1: yeah,
2: untuk semakin sering melakukan pembinaan,
1: yeah,
2: pelatihan, juga event-event.
1: Yeah.
2: Nah, glokalisasi itu bagaimana modelnya? Modelnya gini, Bang, Cik dan Puan, ada event,
1: yeah,
2: anak-anak muda sekarang tuh kreatif sekali,
1: yeah,
2: terus dibuat konten, dibuat dengan narasinya. Insya Allah narasi yang positif itu pengaruhnya di pembentukan opini,
1: iya,
2: persepsi,
1: iya,
2: itu luar biasa.
1: Luar biasa ya.
2: Luar biasa. Kita sudah mencoba beberapa kali kegiatan diskusi segala macam, itu luar biasa.
1: Yeah.
2: Luar biasa. Jadi globalisasi, jadi global, lokal, yang prosesnya bersama-sama terjadi secara serentak melalui kemajuan teknologi. Nah, untuk proses pembinaan konteks seperti gini, ya, ini mungkin
1: nanti pelakunya yang Pak, nanti akan Pak berbicara Sunarma tentang itu ya.
2: Dari satu sisi dulu mungkin, tapi di tempat lain dengan karakter kebudayaan lain bisa dikembangkan. Kalau saya angkat topi sama beliau.
1: Luar biasa, berarti pengalaman beliau ini luar biasa sebagai pelaku budaya.
2: Okay.
1: Kita langsung aja Pak Sularno nih. Sebagai pelaku budaya yang saat ini masih terus menjaga budaya daerah Nusantara, melihat generasi sekarang Gen Z saat ini bagaimana sebagai pelaku budaya ini bagaimana tetap terus melestarikan budaya dengan terus mengajarkan generasi-generasi muda ini. Silakan Pak.
3: Ya, terima kasih Bang Padli. Selamat pagi Pak Riono.
2: Selamat pagi.
3: Melihat dari perkembangan Gen Z ini, saya itu berbangga hati. Sekarang Gen Z itu punya daya tarik yang besar terhadap kebudayaan, seni-seni tradisi mulai mulai diisi oleh Gen Z.
1: Gen Z.
3: Jadi kalau dulu tahun-tahun 2000-an awal, kita itu meminta mereka untuk bergabung itu kadang-kadang agak sulit.
1: Susah ya?
3: Susah. Tapi sekarang mereka yang meminta untuk bergabung.
1: Mereka yang pingin ya, penasaran ya.
3: Penasaran. Itu tidak terlepas seperti yang disampaikan Pak Dr. Andes Riono tadi. Efek ini ya, glokalisasi tadi itu.
1: Digitalisasi.
3: Digitalisasi juga. Jadi kalau dibilang TikTok sisi negatifnya ada, tapi sisi positifnya lebih besar. Jadi benar yang sampaikan Pak Riana tadi, kecenderungan Gen Z itu kan sekarang meniru.
1: Iya.
3: Meniru dari hal yang positif, ya kan? Untuk gimana mereka juga itu semacam bisa terkenal nantinya.
1: Iya.
3: Dari sanalah bermulanya itu. Gen Z ini, ya kan, punya ketertarikan untuk ini apa ya, motivasi kemampuan dirinya dalam hal seni. Jadi dari yang sudah kami laksanakan, kami alami, ya kan, hampir 80% itu pelaku seni itu adalah Gen Z.
1: Gen Z, wah luar Gen biasa ya.
3: Jadi sebetulnya tahun 2000-an itu Pak, itu kita punya ini ya, ada semacam generasi tengah pemutus daripada kebudayaan ini, yang kurang apa, kurang memberikan ruang. Tapi sekarang kita bisa lihat event-event dalam itu seni budaya, baik itu seni budaya Melayunya, Minangnya, Jawanya lebih semarak.
1: Lebih semarak
3: lebih
1: lagi.
3: Semarak. Iya. Kita lihat ini sebagai contoh. Dulu rumah Tuan Kadi itu,
1: iya
3: kan, kan hanya sebatas simbol. Sekarang kan tempat-tempat itu tempat berkreasinya seniman-seniman Melayu yang ada di Kota Pekanbaru.
1: Iya, iya.
3: Jadi itu sebuah terobosan yang bagus dari Pak Agung Nugroho ya selaku wali kota kita menciptakan sebuah ruang untuk berekspresi bagi Gen Z dan untuk melestarikan kebudayaan kita sendiri.
1: Saya penasaran Pak, ini kan tadi seperti berbicara pada tahun 2000 itu memang susah sekali mencari regenerasi anak muda untuk masuk dalam bagaimana melestarikan budaya ini. Namun di akhir ini dengan perkembangan teknologi, anak muda ini tertarik sekali dengan yang tadi disampaikan sekitar mungkin 80% atau 75% anak muda berada dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan itu melestarikan budaya. Nah, ini bagaimana caranya untuk bisa anak muda itu bisa ikut di dalam ini? Membuat doktrin seperti apa sih, penasaran saya nih. Karena tidak semua anak muda mau dengan perkembangan teknologi dan masih banyak-banyak kegiatan lagi, mereka masih sempat bagaimana mencintai budaya mereka sendiri, ikut melestarikan. Silakan.
3: Jadi begini Bung Padli, kita itu sebetulnya tidak mendoktrin ya, tapi memberikan wawasan. Bahasanya tuh siapa lagi kalau bukan kita,
1: ya.
3: Itu aja. Siapa lagi kalau bukan kita? Ya kan? Kita lihat budaya Korea bagaimana, walaupun mereka itu istilah itu modernisasinya levelnya itu 100 tingkat dari kita, tapi mereka tetap menjaga budayanya. Begitu juga China, ya kan? Sampai di rantau pun, ya kan? Di rantau manapun mereka membawa budaya mereka. Kalau kita tidak seperti mereka, bukan dalam arti mencontoh nih ya, tidak seperti mereka yang tetap tegak lurus dalam melestarikan budaya, siapa lagi?
1: Iya, iya.
3: Jadi kita bukan doktrin ya. Cuma kita itu memberikan pencerahan.
1: Tapi memang pandangan saya itu mempengaruhi, mendoktrin dalam hal positif mencintai budaya. Karena luar biasa. Karena biasanya orang mendoktrin hal-hal yang negatif. Ini bagaimana caranya untuk bagaimana budaya ini dicintai, budaya ini dilestarikan sama anak-anak muda. Karena kan para senior-senior ini kan tidak terasa ya. Sudah waktunya memang harus ada penerus-penerus ini. Benar. Karena anak generasi selanjutnya yang lagi akan mempelajari hal-hal itu. Dan dengan perkembangan teknologi ini kan anak muda bisa memviralkan bagaimana budaya seperti yang tadi dibilang lewat TikTok, mudah sekali viral dengan mungkin mengangkat budaya-budaya yang banyak orang mungkin belum tahu. Dengan adanya lebih mudah lagi memperkenalkan ketika ada event-event tadi yang seperti tadi dibilang itu membuat suatu konten tadi ya Pak, membuat satu konten dan langsung di-upload ke media-media sosial. Ini seperti saya yang tadinya tidak tahu jadi tahu ketika muncul di TikTok saya, wah ternyata seperti ini perkembangan-perkembangan budaya saat ini. Jadi bisa melewati perkembangan teknologi. Pak, kita ke Pak Riono, bagaimana melihat ini?
2: Mungkin kalau dalam teorinya itu apa ya, teori apa namanya ya, semesta berbicara.
1: Iya.
2: Dimana apa energi positif daripada masyarakat itu berada. Kalau melihat digabungkan dengan teori yang baru tentang FOMO.
1: Iya.
2: Teknologi membuat orang tuh ingin populer. Sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Sularno. Iya. Nah, ketika popularitas itu ingin ditampilkan, maka setiap kelompok masyarakat, otomatis kelompok budaya, penampilan kebudayaan, dia harus mampu menampilkan nilai. Nilai apa yang diangkat. Nah, kalau kita melihat konten-konten, sebenarnya kan yang mereka komentar itu nilai.
1: Nilainya.
2: Iya kan? Yang dia komentar itu atribut-atributnya.
1: Iya.
2: Tariannya tetap begitu saja, ya kan? Warnanya merah, kuning, hijau, hitam, paling itu saja. Tapi mereka memandang dari sudut yang berbeda. Nah, disinilah kekuatan konten yang dibuat oleh Gen Z.
1: Iya.
2: Nah, dalam teori budayanya namanya dekomposisi. Jadi iya, kebudayaan itu melakukan komposisi sendiri sesuai dengan masyarakat pendukungnya untuk dia lestari sama pendukungnya. Nah, sekarang ketinggal pendukungnya itu yang mau enggak?
1: Iya.
2: Nah, kalau dari pelaku budaya, kalau bukan kita siapa lagi?
1: Iya, iya.
2: Tapi yang disampaikan oleh Pak Sularno tadi itu menarik. Korea saja dengan kemajuan teknologinya, dia berusaha mempopularisasikan kebudayaan
1: mereka. Iya,
2: maksud kita di tempat kita tidak
1: dengan kekayaan budaya yang luar biasa ya.
2: Luar biasa ini. Mungkin FOMO melalui kreator konten-konten yang mengangkat nilai-nilai budaya itulah yang harus diajarkan kepada generasi muda.
1: Iya, iya.
2: Nah, ini tugas kita. Ini tugas Bung Fadli juga,
1: tugas RRI ini.
2: Tugas kita semua sehingga orang merasa kaya dan merasa perlu mengangkat itu nilai-nilai budaya itu yang bermakna dalam kehidupan.
1: Iya.
2: Ah, itulah ini filosofis sekali.
1: Iya. Karena memang kalau berbicara budaya saat ini dengan perkembangan zaman ini bisa dimanfaatkan bisa dimanfaatkan dengan anak Gen Z, anak-anak muda sekarang karena mereka paham teknologi.
2: Paham
1: teknologi. Bagaimana caranya cepat ditonton jutaan penonton.
2: Iya.
1: Nah, sehingga dengan kan sekarang banyak sekali hal-hal yang tidak terlalu itu viral ya kan. Iya.
2: Contohnya ini yang menarik ya. Kalau kita ini ya, Gen Z kan tukang nongkrong gitu
1: iya,
2: ya.
1: Iya, iya.
2: Kalau zaman saya dulu, kalau duduk di apa namanya? Angkringan.
1: Iya, iya.
2: Di angkringan lah itu ya, zaman sekelas kita saya dulu
1: angkringan.
2: Di angkringan.
1: Iya.
2: Kalau namanya wedang jahe, ya air jahe direbus, kasih panas, kasih gula merah.
1: Wah.
2: Sekarang udah jadi kayak sampah.
1: Iya,
2: semua jamu ada di situ.
1: Iya, iya, iya.
2: Dengan penampilannya menarik.
1: Menarik.
2: Dan harganya mahal.
1: Iya.
2: Terus atributnya, ya kan, ada untuk ngaduknya serai. Kalau dulu ngaduknya sendok, ya kan. Kalau di angkringan ngaduknya pakai pipet.
1: Iya.
2: Tapi kalau mereka makin menarik, makin banyak. Konten-konten seperti itu dan itu perlu diangkat. Ya mungkin di tempat lain juga.
1: Iya.
2: Berbeda
1: ya. Sebenarnya kita bisa lihat seperti mungkin musik bisa tadinya lagu-lagu yang populer bisa dimainkan dengan musik macam musik di daerah Jawa. Iya. Tapi lagunya kan sekarang ini banyak yang berubah seperti itu. Jadi musik daerah itu naik. Walaupun lagunya ya bisa dirubah dengan musik daerahnya. Itu melihatnya gimana,
2: Pak Rino? Kebisingan teknologi, kebisingan arus informasi membuat orang perilakunya bukan makin bising, makin membutuhkan ketenangan.
1: Yeah, yeah.
2: Oleh karenanya perilaku orang menikmati itu berbeda, lebih personal.
1: Yeah.
2: Karena lebih personal maka daya tarik konten kreatif yang mengangkat nilai-nilai budaya, nilai-nilai seni, model seni, itu sebenarnya di luar berjalan keras. Berjalan keras.
1: Iya.
2: Kalau kita melihat ada algoritma bagaimana orang menikmati musik daerah, tinggi. Tapi mereka menikmati sendiri, tidak rame-rame. Dia bergerak di dalam kamar-kamar, dalam bilik-bilik, menikmati musik sendiri-sendiri, sesuai dengan seleranya. Jadi sebenarnya, proses untuk mengawal Gen Z dalam pelestarian budaya, kita memperkaya pikiran mereka tentang kebanggaan berbudaya dengan nilai-nilai luhur. Luhur ini yang harus kita jadi bersama. Kita selaku orang tua jangan begini, harus begini, harus begini. Nah, itu yang mungkin.
1: Jadi memang anak-anak muda ini harus diarahkan ya, Pak Diono, diarahkan karena memang dengan pergaulan yang begitu bebas, memang mereka harus diarahkan dengan baik.
2: Ya.
1: Ini budaya ini kalau bukan kalian seperti yang tadi sampaikan, siapa lagi yang akan melestarikan?
2: Ya.
1: Nah, karena kita yang senior-senior ini umur sudah berapa istilahnya seperti itu ya. Nah, kalau bukan kalian siapa lagi yang meneruskan ini?
2: Tapi ini saya tertarik Pak Sumarno. Nanti 17 Agustus kita buat acara lagi.
1: Ah, itu ya.
2: Kalau bukan kita
1: siapa lagi?
2: Itu nanti disiarkan di RRI. Tapi tempatnya harus outdoor karena kita mengundang massa.
1: Mengundang massa ya, mengundang ini ya.
2: Pembicaranya itu kalau bisa Gen Z.
1: Gen Z.
2: Orang tua kita sedikit apanya membuka.
1: Itu
2: menarik.
1: Ini menarik, sangat luar biasa menarik dan memang budaya ini karena memang Indonesia ini luar biasa. masing-masing daerah punya ciri khas budaya yang berbeda-beda, kaya akan budaya. Namun bagaimana kalau orang-orang dulu memang mereka cinta sekali sama budaya, namun generasi sekarang kalau tidak diajarkan, tidak diarahkan, mereka akan meninggalkan itu. Namun seperti yang tadi disampaikan secara perlahan ya, di dalam pelakunya itu Gen Z, rata-rata Gen Z ya. Yeah. Kalau boleh tahu, saya penasaran di dalam kelompok pelaku budaya itu paling muda itu sekitar umur berapa atau kelas berapa?
2: Ini terkejut ya.
1: Iya.
3: Kalau di komunitas yang saya bina itu.
1: Iya, iya.
3: Itu kan ada dua, ada di Paguyuban Riok Singotaruno dan di Forum Komunikasi Jalan Nanda Kuda Lumping Riau.
1: Iya.
3: Jadi kalau dibilang yang ditanya yang termuda, ya kan? Kelas 1 SD.
1: Wah, luar biasa. Dia kelas 1 SD sudah mencintai budaya.
3: Jadi kelas 1 SD dari usia sekolah itu sampai yang ke mahasiswa. Mahasiswa. Di sini mereka betul-betul apa ya? Kalau zaman dulu itu kan enggak ada anak kelas 1 SD itu ikut seni. Kalau sekarang ini pokoknya saya harus tampil, harus ikut tampil.
1: Iya.
3: Di sini mulai semangat yang luar biasa dari mereka itu.
1: Dari mereka luar biasa ya, kelas 1 SD sudah bagaimana diajarkan mencintai budaya. Karena memang ketika belajar dari dini itu dia akan paham ya, dia mengingat segala yang diajarkan. Beda dengan mengajarkan yang berumur 40 ke atas ya, dengan yang anak usia gitu.
2: Ini Pak Soelarno perlu diinfokan juga kepada masyarakat. Mengapa anak SD itu mau?
1: Iya. Ya, kenapa sampai mau? Biasanya kan anak-anak umur gitu pingin main aja gitu.
2: Pingin main itu.
3: Karena ini ya, kita buat seni itu sebagai sebuah permainan. Jadi di zaman sekarang itu dengan adanya gadget, adanya gadget itu kan mereka lebih tertarik kadang-kadang menyaksikan itu. Game. Terus kartun-kartun itu selaku orang tua ya kan, kita berikan ini dalam bentuk permainan yang sama, tetap pegang gadgetnya, tapi apa yang kita putar di situ ya musik-musik tradisional yang mengundang mereka untuk bergerak, tidak membuat mereka diam. Kalau kita berikan tontonan itu semacam film kartun, itu membuat mereka diam. Tapi kalau dengan musik-musik tradisional, itu akan membuat mereka bergerak. Sanalah kita memulai agar anak-anak ini mau ikut serta dalam berkesenian.
1: Jadi terbiasa.
3: Ya.
1: Kita bisa lihat mungkin anak-anak kecil yang kita memutar lagu apapun, ketika mereka asik mendengarkan, mereka ikut nyanyi walaupun enggak tahu itu lagu apa ya. Benar-benar seperti benar. Yang tadi memutar lagu daerah, ketika mereka dari kecil sudah sering mendengarkan, pasti mereka akan bernyanyi. Awal mula dari situ mereka bisa mencintai bagaimana budaya-budaya mereka itu sendiri ya. Oke, Encik Tuan dan Puan, Pak Riono, kita break sejenak dulu, setelah itu kita akan kembali.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.
8: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
9: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
10: Oh, tak payah dah Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
9: Oh gitu. Waduh mak, kau itu senang lah kita eh.
10: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
9: Aduh alhamdulillah. Mana tengok Ron?
10: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital.
9: Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026. Yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
3: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
4: Saya Saiful Anwar.
2: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
3: Kota didirikan makhluk Pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
4: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
5: Ya, Encik Tuan dan Puan kembali menemani dalam obrolan komunitas. Kali ini kita bahas terkait bagaimana menjadikan Gen Z sebagai agen pelestarian budaya. Karena tidak semua Gen Z itu mudah untuk ikut dalam melestarikan budaya. Dan seperti yang tadi disampaikan pelaku budaya itu bagaimana dalam kelompok pelaku budaya itu rata-rata sekitar 80% itu Gen Z, sampai ada kelas 1 SD juga sudah ikut bergabung ya. Ini mungkin apa yang membuat mereka tertarik kalau boleh tahu di umur segitu kelas 1 SD ikut dalam bagaimana melestarikan budaya terus belajar, mungkin karena mungkin gagahnya baju yang digunakan gitu atau apa? Silakan.
6: Benar sekali Bung Padli. Jadi salah satu ketertarikan anak-anak itu adalah dengan mereka melihat, ya kan, melihat dan mereka merasa menjadi itu. Kadang-kadang di visual-visual baik YouTube maupun apa ini Pak Riono maupun TikTok, ya kan, kan ada itu gak apa? Seolah-olah apa
7: menjadi pahlawan
6: gitu ya kan, dengan berpakaian ini berpakaian itu, terus kalau kalian melihat ketoprak itu ya kan, bagaimana itu seorang kesatria yang gagah berani dan mereka ingin jadi itu. dari sanalah kadang itu munculnya keinginan mereka untuk masuk ke dalam lingkaran budaya kita itu sendiri.
5: Jadi memang seperti cerita legenda ya. Mengingatkan kita waktu masih masa kecil itu bagaimana kita mengingat cerita-cerita legenda yang membuat kita menjadi terbayang-bayang ya. Seperti ada beberapa cerita yang sering kita dengarkan itu di telinga kita masih terbayang-bayang ya.
6: Iya, bagaimana kita apa? Wah, seorang Gatot Kaca ya kan, Gatot Kaca, terus apa ini lagi Sangkuriang, tokoh-tokoh yang apa ini kayak Datu Laksamana itu. Jadi dari sana itu aku ingin jadi seperti itu.
5: Iya, iya. Kayak sama gitu Pak. Halo Pak Reno, bagaimana menanggapinya?
8: Kecintaan terhadap tokoh-tokoh yang ditampilkan sebagai warisan budaya itu sekarang mengalami personalisasi dalam arti setiap orang bisa berkreasi menampilkannya. Karena dia bisa menampilkannya, maka banyak orang berusaha menjadi tokoh itu. Dan inilah yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Selarno tadi menjadi satu daya tarik.

0: muncul karena peperangan, simbol-simbol melawan kezaliman, kemudian diceritakan dalam bentuk narasi, dalam bentuk permainan, dan itu diwariskan, dan itu yang enggak ditiru dari nilai keberanian kepahlawanannya. Dan bukankah kehidupan itu juga membutuhkan keberanian kepahlawanan? Seperti itu. Jadi memang kebudayaan itu waris jika nilainya itu sesuai dengan nilai penganut pendukungnya. Nah, ini peran-peran peran yang harus dinaikkan. Banyak ada beberapa nilai yang harus diangkat. Nah, seperti itu.
1: Karena memang ya kalau kita berbicara berarti adik-adik kita untuk yang ikut bergabung sini, mereka sudah, bagaimana caranya mereka sudah membiasakan diri untuk berani mengambil keputusan. Nah, itu nanti mereka akan terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, ketika sudah dewasa dan mereka bisa mengambil keputusan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dari situlah mereka terbiasa belajar. Kalau ini dalam arti bagaimana mengambil keputusan, melestarikan budaya itu sangat penting.
0: Sangat penting.
1: Sangat penting, karena itu dari leluhur kita ya.
0: Memang cara kerjanya tidak otomatis. Karena dia masuk ke, dia dengar, dia pikirkan, terus dia ceritakan, dia diskusikan, baru masuk ke alam bawah sadar kita. Baru itu nanti menjadi sikap. Baru sikap nanti baru jadi keputusan, baru jadi perbuatan dia. Memang prosesnya panjang dan harus selalu dikawal.
1: Saya kayak Pak selaku pelaku. Ini pasti ada pengalaman-pengalaman menarik ini ketika Gen Z ikut bergabung. Itu awalnya gimana? Pasti ada pengalaman-pengalaman menarik yang ada yang mungkin awal bergabung tidak bisa melakukan bagaimana mungkin tarian atau yang lain-lain. Silakan.
2: Kalau bercerita itu tentunya di sini tidak cukup 1-2.
1: Banyak ya.
2: Banyak. Jadi setiap anak-anak itu punya cerita sendiri bagaimana mereka memulainya. Contoh di bidang seni tari. Gimana terkadang kita harus menahan tawa menahan tawa, melihat gerak mereka itu yang kaku, terus yang apa ya, mereka itu antara berani dan malu, harus kita tahan, tertawa kita harus kita tahan, seolah-olah tidak nampak, jangan sampai kita itu menampakkan diri kalau mentertawa ke mereka. Jadi banyak sebetulnya pengalaman-pengalaman anak-anak ini yang ini ya, yang kadang kalau ditarik di seni tarik suara itu begitu mereka mulai menyanyi, suaranya dari A sampai ke Z tiba-tiba, cuma kita itu ya nanti mereka akan mengerti sendiri cara memperbaikinya. Jadi di sini kami memberikan ruang kebebasan dulu. Bagaimana anak-anak ini menyesuaikan diri.
0: Yang penting mau dulu.
1: Mencintai dulu yang mereka ini kerjakan.
2: Karena ini ya, kita sudah pernah merasa ada generasi tengah pemutus, sekarang itu sudah tidak ada.
0: Tapi itu menarik, Pak. Maaf saya potong. Generasi pemutus itu maksudnya apa, Pak?
2: Kita pernah ada semacam ini ya, semacam yang mohon maaf ini ada semacam
0: pendapat
2: pendapat bahwa budaya itu identik dengan
0: klenik,
2: dengan hal-hal yang istilahnya itu bertentangan nilai-nilai dan norma-norma. Itu kan sekarang sudah mulai tidak ada. Sudah semacam hilanglah itu ya, sekarang masyarakat sudah semakin memahami bahwa hal tersebut dulunya itu memang ada yang menciptakan agar budaya kita tidak berkembang.
1: Jadi memang bagaimana caranya untuk mereka bisa mencintai dulu apa
2: yang dulu, ya.
1: Jangan sampai menampakkan kalau mereka tuh lucu ketawa gitu, jadi mereka akhirnya jadi down gitu ya, Pak. Itu pengaruh juga ya. Ini juga pengalaman untuk saya untuk jadi pelajaran ketika melihat mengajari seseorang anak, harus ketika mereka berbuat salah itu bisa menjadi pelajaran untuk saya juga. Tidak boleh ditertawa.

0: lain. Menganggap aja itu benar, tinggal diperbaiki secara perlahan gitu ya Pak ya.
1: Benar sekali.
0: Oke. Okay. Karena mental anak itu masih dalam proses pembentukan ya. Oke.
1: Okay. Bukan hanya anak ya, bukan hanya. Kadang-kadang kita sendiri sebagai orang tua. Saya pertama kali ke RRI tahun berapa itu kita itu kan? Saya bawa catatan kecil, saya sembunyikan apa nanti yang saya sampaikan ini.
0: Gitu.
1: Karena apa tadi itu kan, jangan sampai saya salah ngomong ya kan, saya salah ngomong, salah dari materi gitu ya kan. Begitu juga dengan anak-anak itu. Kalau seandainya kemarin itu Abang mau tertawakan saya, ya kan? Saya kan nggak mau lagi diundang.
0: Iya. Jadi saya nggak. Jadi itu ya. Kebanyakan gitu biasanya.
1: Cuma kan di sini kita minta kedewasaan daripada pembina-pembina daripada para pelatih seni untuk lebih memahami kejiwaan dari Gen Z kita yang pengennya itu mereka pengen ekspresi penuh tanpa sebuah kesalahan.
0: Jadi memang proses itu sangat penting ya, proses apapun itu, proses itu harus kita jalani. Tidak bisa langsung kita melompat cek langsung bisa ya. Namun proses itu sangat penting. Bagaimana kita bisa mendapat sesuatu yang kita pelajari itu harus kita melewati proses-proses dan tahap-tahap itu. Oke, terakhir Pak, karena waktu kita dari Pak Riano dulu untuk closing statement-nya terkait dengan pembahasan kita saat ini, silakan.
2: Kami selaku pemerhati budaya meyakini Gen Z itu memiliki peran penting.
0: Iya.
2: Silakan untuk selalu berkreasi dan harus yakin bahwa nilai itu bisa dikreasikan sebagai gaya hidup dengan berbagai macam cara dan selalulah berdasarkan kepada nilai-nilai kebangsaan Indonesia.
0: Oke, okay. Pak Sarno, silakan closing statement-nya dari apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, Jituan dan Puan.
1: Jangan pernah takut untuk berekspresi atau meminta anak-anak kita untuk berekspresi dalam seni, karena seni budayalah yang nantinya akan tetap waris. Dan kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Terima kasih Pak Salno dan juga Pak Riono yang sudah memberikan. Yang terpenting adalah bagaimana generasi muda ini terus melestarikan budaya-budaya kita, budaya bangsa. Karena kalau bukan mereka, siapa lagi yang akan meneruskan ini? Karena itulah kekayaan Indonesia. Karena Indonesia memang benar-benar kaya akan budaya, tidak sama dengan negara-negara lain. Karena memang negara-negara lain kita bisa lihat tidak sebanyak budaya Indonesia, namun mereka masih tetap bagaimana menjaga kelestarian budaya mereka. Dan saat ini seperti yang disampaikan kedua narasumber kita di saat ini, Pak Riono dan juga Pak Sarno, bagaimana terus menciptakan generasi-generasi muda ini, terus bagaimana menjaga, melestarikan budaya Indonesia dan budaya yang saat ini. Cituan dan Puan, dan kami ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti dalam program siaran kami di saat ini, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
5: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
6: Saya Saiful Anwar.
4: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
5: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
7: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
9: Sis, barusan teleponan sama siapa?
8: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
9: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
8: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
9: Oh, gitu.
8: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin
1: mas tadi.
0: Ini mulutnya masih kotor. Apa yang kamu lihat nih?
1: Udah bersihin.
0: Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini. Kenapa tante?
4: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
4: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
7: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
6: Maaf, saya ndak bisa.
7: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
6: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
7: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
8: Parah. Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Ji Tuan dan Puan masih menemani di saat ini bersama Perempat Suara Budaya Riau. Salam sehat Ji Tuan dan Puan menemani di segmen informasi kesehatan dan juga pendidikan, mana Ji Tuan dan Puan kalau di kehidupan modern saat ini seringkali membuat kita berada dalam ritme yang serba cepat. Target kerja, jadwal yang padat, rapat yang saling berganti, hingga berbagai urusan keluarga sering membuat waktu terasa tidak pernah cukup. Akibatnya, banyak orang yang tampak sadar menjadikan kesehatan sebagai prioritas terakhir.

0: Kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Cituan dan Puan, selain itu salah satu kebiasaan yang sering terjadi saat pekerjaan menumpuk adalah melewatkan waktu makan. Nah, ini menjadi perhatian Cituan dan Puan, bagaimana bisa menjaga kesehatan karena banyak kerja sehingga lupa makan. Ada yang menunda sarapan karena terburu-buru berangkat kerja, ada pula yang baru makan siang saat sore hari. Nah, kebiasaan ini dapat membuat tubuh kita kekurangan energi, menurunkan konsentrasi, dan dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.

Cik Tuan dan Puan, selanjutnya bagaimana selain pola makan, kurangnya waktu istirahat juga menjadi persoalan yang sering dialami. Banyak orang menganggap tidur sebagai waktu yang bisa dikurangi demi menyelesaikan pekerjaan. Padahal saat tidur, tubuh melakukan proses pemulihan dan juga regenerasi. Kurang tidur dapat menyebabkan tubuh mudah lelah, suasana hati terganggu, dan daya tahan tubuh menurun. Cituan dan Puan, menjaga kesehatan di tengah kesibukan sebenarnya tidak selalu membutuhkan waktu yang banyak. Hal-hal sederhana dapat memberikan manfaat yang besar. Misalnya dengan memperbanyak minum air putih, mengurangi konsumsi minuman tinggi gula, serta memiliki makanan yang lebih seimbang dan juga bergizi.

Cituan dan Puan, dan saatnya saya Fahri Umar pamit dari ruang dengar Cituan dan Puan. Selanjutnya tetap bersama Perempat Suara Budaya Riau karena rekan kami Jafri Mansur yang akan menemani di sesi selanjutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
2: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
3: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
4: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
5: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
6: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
7: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
8: Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
1: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga habisan.
4: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Terima kasih Cik dan Puan, Anda bersama kami Pro 4 yang bergambar Suara Budaya Riau di udara bersama FM 95,9 MHz. Atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RR Digital pukul 11.08 waktu Indonesia Barat. Baik Cik dan Puan, sembari Anda menyelesaikan segala kegiatan aktivitas siang hari ini hingga jam istirahat nanti, rangkaian lagu-lagu hiburan serta informasi ringan di siang hari ini kami hadirkan dengan Anda. Nah hari ini obrolan terasa UMKM narasumber yang bersangkutan berhalangan. Insyaallah besok kami hadirkan terasa UMKM dengan nanti menghadirkan kuliner khas Riau, itu asam pedas patin. Baik, Cinomban bersama saya Herman Sur yang akan menemani Anda hingga petang hari nanti ke pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Awas bu.
1: Eh kenapa nih dorong-dorong nih?
0: Maaf bu, kalau saya nggak spontan ngedorong, ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh bu.
1: Iya. Terima kasih ya nak.
2: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak tampak di depan mata.

Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong

Bagaimana Cirebon Puan dengan segala kegiatan aktivitas hari ini? Tentunya tetap semangat ya, walaupun hanya beberapa menit lagi akan memasuki masa istirahat siang hari ini dalam melaksanakan kegiatan aktivitas. Baik, Cirebon Puan, kita siang hari ini tentunya bersama saya Ari yang akan menemani Anda di program musik dan informasi ringan yang kami hadirkan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nanti kami sampaikan apa berita. Dan kembali kami sampaikan bahwa hari ini obrolan Teras UMKM tidak apa hadir karena narasumber ataupun owner dari UMKM tersebut berhalangan. Dan tentu saja sebagai penggantinya, berbagai informasi ringan kami hadirkan untuk Anda. Di mana Cina Puan? Bagi Anda yang mungkin saat ini baru saja memasuki jam istirahat, tapi masih ada beberapa menit lagi ya. Baik, lagu-lagu pop Nusantara kami hadirkan. Dan di antaranya nanti ada sebuah lagu dari daerah Karo. Nanti kami hadirkan bersama vokal Intan Burginting ya. Dan tentu saja selamat siang untuk Cirebon Puan yang baru saja mendengarkan siaran kami Pro 4 yang berkembar suara beri harian. Baik itu yang mendengarkan melalui Persia FM 95,9 MHz atau yang mendengarkan siaran kami sering melalui era digital. Cirebon Puan, di mana Perundam Tirta Siak terus berupaya memperluas cakupan layanan sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kota Pekanbaru. Nah, salah satu fokus utama adalah menghadirkan layanan air perpipaan bagi masyarakat di Kecamatan Tanah Raya dan Kecamatan Kulim yang hingga kini belum terjangkau jaringan distribusi air bersih. Pelaksana tugas atau PLT Direktur Perundam Tirta Siak Surya Hakim minggu kemarin menyatakan, ya, wilayah Tanayan Raya dan Kulim masuk dalam zona 4 pelayanan SPAM, namun Perundam Tirta Siak belum memiliki instalasi pengelolaan air IPA maupun jaringan pipa di kawasan tersebut. Nah, untuk wilayah zona 4 yang meliputi Kecamatan Tanah Raya dan Kulim, yaknya belum memiliki instalasi pengelolaan air maupun jaringan perpipaan hingga kini. Karena itu pelayanan air bersih di kawasan tersebut masih menjadi tantangan. Perundam Tirta Siak tengah mengupayakan Cirebon Puan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN guna membangun IPA di wilayah tersebut. Kehadiran fasilitas pengelolaan air dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terus meningkat.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong.
1: Ayo Pak, sekalian.
2: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
2: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak kita sesama warga saling mendekatkan diri? Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: 104 FM, suara budaya Riau.
1: Kembali bertemu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Cidong Puan di Sumpu Pekanbaru menegaskan ya penertiban truk odol yang berlanjut. Di mana Cidong Puan penindakan terhadap truk oper ini atau odol di Kota Pekanbaru bakal berlanjut. Di cross jalan lainnya ada penindakan terhadap truk odol guna memberi efek jera kepada para oknum pengemudi truk. Kedepan kegiatan ini bakal berlanjut rutin dan bergeser ke titik lainnya. Itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru, Mansur Tirmizi. Disub bukan hanya menggelar razia gabungan secara rutin menindak pengemudi truk yang masih melanggar, mereka juga rutin menggelar patroli di ruas jalan protokol, tapi juga lakukan pengawasan terutama di pintu masuk perbatasan Kota Pekanbaru agar lalu lintas tertib. Pihaknya bersama perhubungan siap menindak oknum pengemudi yang masih melanggar. Mereka bukan lagi mendapatkan teguran, tapi langsung kena tilang di tempat ketika masih melanggar aturan. Demikian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti. Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.

0: Tahukah Anda, final Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di salah satu stadion terbesar dan termegah di Amerika Serikat, yaitu MetLife Stadium. Stadion ini berada di East Rutherford, New Jersey, hanya beberapa kilometer dari pusat kota New York. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan diperkirakan akan disaksikan ratusan juta penonton dari seluruh dunia. MetLife Stadium memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan dikenal sebagai markas dua tim NFL sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2010 dan menjadi salah satu venue olahraga paling modern di dunia. Lengkap dengan layar raksasa, sistem pencahayaan canggih, serta fasilitas keamanan berstandar internasional. Menariknya, meski sering disebut Stadion New York, lokasi sebenarnya justru berada di negara bagian New Jersey. FIFA memilih stadion ini karena kapasitas besar, akses transportasi yang lengkap, serta kedekatannya dengan salah satu kota paling terkenal di dunia, New York City. Final Piala Dunia 2026 juga akan menjadi sejarah baru karena turnamen ini diikuti 48 negara untuk pertama kalinya, menjadikannya edisi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
5: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
4: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
5: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
4: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 07612306, WhatsApp 08117600909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Terima kasih telah berada bersama kami pada 4 rekan baru suara Budaya Riau di dalam Persia FM 95.9 MHz atau bagi jadang boleh mendengarkan surat kami melalui RR kita. Di bahasanya kami kembangkan surat azan tanah masuk waktu sholat fardu zuhur untuk kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya pukul 12.16 menit waktu Indonesia Barat. Allahu Akbar.

0: Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.
1: Bayangin, 1 piala dunia, tapi di 3 negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Stadion Legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.
2: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
3: Bersihin, Mas.
2: Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih?
3: Bersihin.
2: Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
4: Mina!
5: Ya, Tante.
4: Sini!
5: Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
5: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
5: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
5: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
7: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Review Pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI
8: Pekanbaru. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kenal no, jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua magi bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuai di Cianjur, kami berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kau paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: di lapak dan ko. Di onde eh banyak pulau sampah ko mahal. Cok, oi cok. Nampak dia waalnya siapur mencampak sampah di tompek dan ko?
1: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
0: Hey, lapak dan ko bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
1: Maaflah, Bu. Tadi tempat itu kosongnya aku lihat. Makanya aku buang sampah ke sana.
0: Cok. Tompek sampah lah disodiokan. Waang buang lah di situ. Jangan sembarang juga ang buang.
1: Okeylah, Bu. Kalau begitu, maafkanlah aku. Ya.
0: Jangan oke, Eko. Suap kalau nampak deden sekali lagi, awas waang iya.
2: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan Radio Republik.
3: Tahukah Anda mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarimah? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarimah sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarimah dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Cirebon Puan, sekarang pukul 13.05 waktu Syabuhara. Selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Pro 4 Jakarta dan Jayapura. Hari ini di program Suara Budaya Nusantara dengan topik generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Nusantara siang hari ini kembali menyapa barengan Aye Pok Mariana di RRI Perompat Jakarta, yang tentunya menemani aktivitas Abang Pok mereka perompat di seluruh Nusantara yang sedang mendengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital maupun di www.rri.co.id. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara Jakarta bersama RRI Perompat Jayapura, kita bakal ngebahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Nah, seperti apa pembahasannya? Tentunya di sana juga sudah ada Mace Ita yang siang hari ini menemani Aye, Abang Po, dan juga narasumber yang bergabung. Langsung aja kita menyapa Mace Ita di Perompat Jayapura. Halo, selamat siang untuk waktu Indonesia bagian Barat, Mace Ita.
2: Halo, selamat siang, Mace. Mace lagi. Ini bawa saya nih.
1: Iya. Iya, Mace Ita, apa kabar? Sehat?
2: Lagi nggak sehat saya.
1: Oh, soalnya gitu.
2: Lagi berubah, lagi serat-serat basah nih.
1: Waduh. Cepat sehat ya Mace Ita ya.
2: Iya.
1: Mace Ita di sana di Jayapura cuacanya seperti apa? Di sana sudah sore ya Mace ya?
2: Udah sore, tapi mataharinya masih di atas kepala kita.
1: Oh, masih cerah di sana ya?
2: Iya, sangat cerah hari ini.
1: Sepertinya Mace Ita banyak minum es mungkin itu ya. Jadi suaranya
2: sepertinya. Cuman memang cuacanya juga memang karena panas setiap hari, jadi kita juga minumnya juga
1: yang dingin-dingin ya. Iya, di sini juga Jakarta masih terpantau cerah nih, Mace Ita di Jakarta Pusat tepatnya ya. Baik, Mace Ita siang hari ini bersama RRI Perompat Jayapura kita akan membahas generasi muda dan masa depan bahasa ibu di Papua, gitu ya Mace ya.
2: Benar.
1: Dan sudah hadir ini via Zoom bersama anak-anak muda luar biasa nih Mace Ita ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu ada siapa nih Mace Ita?
2: Oke. Buat seluruh pendengar ya, juga penonton RRI Digital, ada hari ini Pro 4 RRI Jayapura akan menghadirkan acara Dalam Suara Budaya Nusantara dengan tema adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Ada dengan kita di sini ada Kakak Muhammad Jufri Rumadaul ya, dan juga ada Kakak Ella Boge Mulyani Waga. Mereka berdua merupakan Duta Bahasa Nasional 2025 untuk perwakilan Tanah Papua.
1: Ya, baik. Nah, untuk Anda pendengar bisa bergabung juga ya, berinteraksi bersama narasumber di RRI Perompat Jayapura untuk interaktif Jakarta, Mace Ita di 0213504510 line telepon ya. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ya di 0812112492928. Jadi teleponnya hanya ke studio aja. Kalau WhatsApp kirim pesan aja, begitu ya untuk Jakarta. Di sana Mace Ita untuk di Jayapura line interaktifnya silakan.
2: Untuk di Jayapura, Pak. Ke Jakarta aja dulu,
1: baik.
2: Karena kita lagi peralihan studio baru.
1: Oh,
2: jadi
1: baik.
2: Lagi bongkar-bongkar muatan nih kita.
1: Is, mantap. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi silakan ya. Mampu pernah perompat di seluruh Nusantara yang bergabung. Jadi kita pakai line interaktifnya satu aja ke Jakarta, yaitu 0213504510 WhatsApp di 0812112498. Langsung saja Mace Ita, sebelum kita undang pendengar yang ingin berinteraksi, mungkin bisa diawali dulu kali ya, kita kenalan dulu sama narasumber di RRI Perompat Jayapura dan bagaimana nih komentar dari teman-teman muda di sana nih kaitannya dengan tema di siang hari ini. Silakan Mace Ita.
2: Baik, terima kasih Mpok Mariana. Baik, selamat siang dan juga selamat sore waktu Indonesia Timur untuk semua pendengar dan juga penonton di Suara Budaya Nusantara di hari ini. Dan senang sekali kita Perompat RRI Jayapura akan bersama-sama dengan kedua narasumber kami, generasi muda dari Tanah Papua ya, dengan tema kami hari ini adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada Kak Muhammad Jufri Rumadul, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Halo, selamat sore Kak Jufri.
3: Halo, selamat sore Kak Ita.
2: Halo, sehat ya Kak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan juga ada Kak Ella Boge Mulyani Waga. Selamat sore Kak.
4: Halo Kak Ita, selamat sore. Halo,
2: Selamat sore. Disapa juga dong Mpok Mariana.
4: Halo
2: di
4: Mpok Mariana. Dari JKT, Mbak.
1: Halo. Salam kenal ya. Iya.
2: Baik. Mereka pakai Duta Bahasa Nasional di tahun 2025 untuk perwakilan Tanah Papua. Dan kita sore hari ini akan berbicara tentang generasi muda yang mau bicara tentang bahasa ibu Papua ya. Walaupun mereka berdua ini merupakan Duta Bahasa Nasional, tetapi bahasa ibu juga harus ya diketahui oleh mereka berdua. Oke, kita mulai saja langsung ya ke Kak Jufri. Yang kita masuk ke isu bahasa ibu di Tanah Papua. Boleh Kak Jufri cerita sedikit tentang latar belakang pribadi dari Kak Jufri ya, dari mana asalnya, terus kapan pertama kali sih Kak tertarik dengan yang namanya dunia bahasa dan budaya tanah di Papua khususnya Pura.
3: Baik, terima kasih Kak Ita dan juga Kak Mariana yang ada di Jakarta. Ya, kita mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum mungkin kita bahas terkait bahasa ibu yang ada di Papua, saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Ya, perkenalkan semuanya para pendengar RRI 4 Jakarta dan juga Jayapura. Saya Muhammad Jufri Rumadaul, biasa disapa dengan Jufri. Saya berusia 26 tahun dan berasal dari Provinsi Papua Selatan, ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke. Ya, jadi saat ini di salah satu perusahaan swasta yang ada di Merauke yang bergerak di bidang jasa pelaksanaan event, dan saya berada di bidang keuangannya seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun 2025 saya bersama rekan saya Dubas Ella diamanahkan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua untuk menjadi perwakilan Duta Bahasa Nasional tahun 2025 di Jakarta.
2: Okay. Nah,
3: mungkin saya tambahkan sedikit ya Kak, berbicara tadi Kakak sempat menanyakan ketertarikan saya pada dunia bahasa dan juga budaya. Bahwasannya saya tuh sudah tertarik terkait dengan kebudayaan dan juga bahasa yang ada di Papua tuh sejak kecil. Mungkin sebagai sedikit informasi saja, bahwasannya saya ini merupakan suku dari daerah Maluku. Suku dari daerah Maluku, tetapi saya lahir dan besar kurang lebih 26 tahun di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke. Nah, walaupun saya bukan orang asli Papua, tapi saya sudah lahir dan besar di tanah Papua, dan saya sangat cinta dan juga bangga dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Papua. Nah, ketertarikan dan kecintaan saya terhadap kebudayaan Papua ini membuat saya untuk akhirnya bergabung ke dalam Duta Bahasa dan juga alhamdulillah terpilih sebagai Duta Bahasa dan mewakili Duta Bahasa Papua ke ajang nasional. Kemudian saya juga di Merauke sini tergabung ke dalam Duta Pariwisata Provinsi Papua Selatan, dan alhamdulillah juga di tahun 2024 diamanahkan untuk mewakili Provinsi Papua Selatan dalam kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek saat itu di tahun 2024.
2: Wah, banyak banget ya kegiatan-kegiatan dan juga hal-hal yang sudah diraih oleh Kak Jufri ini ya selama dua tahun ini ya.
3: Iya.
2: Kalau Kak Ella sendiri gimana nih Kak? Ada nggak sih makna yang Kak Ella rasa sebagai Duta Bahasa Nasional 2025? Apakah pencapaian ini ada nggak sih yang Kak Ella dapat dari situ, bukan hanya sekedar gelarnya saja, tapi secara pribadi gitu? Apalagi kan Kak Ella ini merupakan masyarakat ya, atau orang asli Papua. Nah, coba deh dijelaskan dulu ke teman-teman dulu.
4: Yuk, Cita. Kalau dari saya sendiri ya, makna pribadi ini tidak hanya sebagai seseorang yang mewakili gitu tanah Papua, dan perlu diketahui bukan hanya mewakili satu provinsi di tanah Papua, tetapi seluruh provinsi yang ada di tanah Papua. Dan tentunya ini hal yang luar biasa sekali, yang menurut saya ini tuh saya anggap sebagai satu kehormatan, karena ini bukan tentang prestasi individunya saya sendiri, tetapi juga bagaimana ada kesempatan untuk saya sendiri membawa suara serta identitas juga, dan juga kekayaan bahasa daerah Papua ke tingkat nasional gitu.
2: Oke. Kak Ella nih asli dari mana sih Kak?
4: Saya sebenarnya asli Provinsi Papua Pegunungan, tapi berdomisili di Provinsi Papua, Port Numbai.
2: Iya, dulunya kan kita satu ya, tapi setelah dibagi-bagi gitu ya. Oke. Terus Kak Ella sama Kak Jufri, waktu dari seluruh proses seleksi menjadi Duta Bahasa Nasional di tahun 2025, ini pasti ya dari daerah menuju ke tingkat nasional itu tentu ada hal-hal yang terjadi, dan itu juga pasti tidak mudah ya Kak ya. Nah, apa sih keunggulan dari Kak Jufri maupun Kak Ella yang akhirnya Kakak dong dua ini rasa bahwa ini sudah ya, akhirnya bisa menentukan kamu orang dua bisa membawa nama Tanah Papua ke tingkat nasional. Ada nggak sih momen-momen yang paling berkesan yang sampai sekarang mungkin Kak Ella maupun Kak Jufri rasa kayaknya ini momen ini sudah gitu ya, akhirnya jadi satu momen terindah dari waktu pemilihan Duta Bahasa Nasional saat itu. Kak Jufri dulu deh.
3: Iya, baik, terima kasih Kak Ita. Jadi terkait pertanyaan kakak tadi soal kekuatan dan keunggulan yang bisa mengantarkan kami berdua, saya dan rekan saya Dubas Ella, di dalam pemilihan Duta Bahasa dan diamanakan untuk menjadi Duta Bahasa Papua yang mewakili di tingkat nasional. Saya rasa dan saya yakin kekuatan yang saya punya kemarin pada saat pemilihan itu, saya berkomitmen ya, komitmen saya yang kuat untuk bisa menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi Trigatra Bangun Bahasa itu adalah upaya seorang duta bahasa untuk tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan juga melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan juga menguasai bahasa asing. Nah, komitmen itu yang membuat kami berdua, Kak Ella, dipercayakan dan juga diberikan tanggung jawab untuk bisa mewakili Tanah Papua di tingkat nasional. Dan juga saya percaya dengan semua proses yang sudah saya lakukan, dengan pengalaman-pengalaman yang saya punya, itu yang mengantarkan kami bisa berproses dan bisa menjadi pribadi yang baik, serta bisa bertanggung jawab untuk terus melestarikan bahasa daerah dan bisa menggunakan bahasa Indonesia di era digital saat ini dengan baik dan juga benar.
2: Oke, luar biasa ya Kak Jufri. Kalau Kak Ella sendiri, ada momen-momen gak sih selama pemilihan dari Papua sampai ke nasional yang dirasa sama Kak Ella, luar biasa sekali ya untuk saya, apa istilahnya, kayak termasa terhormat, dihargai dan sebagainya macamnya. Atau ada yang lain-lainnya atau gimana Kak?
4: Kalau saya sih Kak ya, Duta Bahasa Nasional ini merupakan ajang nasional pertama saya. Jadi benar-benar suatu pengalaman baru yang luar biasa sekali. Dan hampir setiap momen itu saya rasa berkesan sekali untuk pribadi. Dan banyak hal yang saya belajar juga. Dan satu hal yang benar-benar kayak okay, ini adalah Duta Bahasa Nasional, yang kayak buat saya tersadar adalah ketika kita semua dengan keberagaman budaya datang ke situ untuk berkompetisi dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan di mana kita ingin mengatasi setiap tantangan permasalahan bahasa maupun bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia di daerah kita masing-masing, seperti itu. Jadi itu yang hal yang benar-benar berkesan dan momen yang saya mungkin akan ingat terus, seperti itu.
2: Oke, luar biasa sekali ya. Ini bisa jadi satu apa ya, motivasi juga untuk teman-teman ya di masa yang akan datang, siapa tahu ya mau seperti Kak Ella dan juga Kak Jufri gitu. Nah, Kak Jufri di Papua Selatan sendiri, di Maroko ya berarti ya. Nah, ini penggunaan bahasa ibu di sana gimana Kak? Apakah memang masih hidup atau sudah mulai tergeser gitu Kak?
3: Iya, baik Kak Ita. Jadi kalau berdasarkan data ya Kak Ita, jadi di Indonesia itu terdapat 718 bahasa daerah ya, dan di Papua itu ada 428 bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini yang memang kita Papua sangat unggul ya, sangat unggul dan mempunyai bahasa daerah terbanyak dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk bisa terus mengkampanyekan dan juga melestarikan bahasa daerah. Nah, berkaitan dengan bahasa daerah atau bahasa ibu sendiri, Kak Ita, di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, saya beberapa kali itu pernah berkunjung ke salah satu kampung yang cukup dekat dari daerah kota, yakni namanya tuh Kampung Wasur, yang dimana di sana memang masih terjaga alamnya dan juga tingkat adat istiadat dan kebudayaannya memang masih terus dikembangkan. Nah, terkait bahasa ini, memang setelah saya kesana juga melihat kondisi di sana, bahwasannya bahasa yang sering dituturkan terkait bahasa ibu ini masih orang-orang tua atau petua-petua adat saja. Gitu. Sedangkan generasi mudanya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan mungkin masih banyak yang tidak mengetahui karena penuturnya ini kebanyakan orang tua atau petua-petua adat. Nah, ini kalau tidak diatasi dengan maksimal, ini akan menjadi permasalahan dan juga 428 bahasa daerah yang terdapat di Papua ini akan menjadi hilang ketika memang penuturnya ini tidak terus aktif untuk menggunakan. Jadi terkait kondisi di Papua Selatan pun seperti itu. Generasi mudanya masih kurang peduli untuk menggunakan bahasa ibu sendiri. Jadi lebih banyak orang-orang tua dan juga petua-petua adat saja. Kurang lebihnya seperti itu, Kak Ita.
2: Itu ya. Jadi udah generasi mudanya tuh tidak ingin ya. Tidak ingin atau memang tidak mau sama sekali itu, Kak?
3: Ya, bisa dibilang dua-duanya, Kak. Karena mungkin gitu. Terkait sekarang kan sudah di era digital ya, maksudnya lebih sering menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing ya, ketimbang mungkin juga bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi mungkin bahasa ibu ini mereka anggap bahwasannya sudah kuno atau mungkin tidak bisa eksis lagi di era sekarang, padahal bisa berjalan secara berbarengan. Itu cuman edukasi itu yang mungkin kami sebagai duta bahasa ini akan berupaya untuk bagaimana tetap menggaungkan tiga terabangun bahasa tadi, yang di poin kedua untuk tetap melestarikan bahasa daerah lewat program-program atau kerida-kerida yang kami lakukan.
2: Oke. Okay. Ya, Kak. Kalau dari Kak Ella sendiri, dari perspektifnya Kak Ella, sebenarnya seberapa kritis sih situasi bahasa ibu di Papua saat ini? Ya, apakah memang kita sudah ada di situasi darurat? Ini kita perlu lihat dari Papua Selatan loh. Dari kakak punya sendiri gimana? Atau di Papua Pegunungan, belum lagi di Provinsi Papua sendiri, itu gimana, Kak?
4: Oke, kalau dari Papua Pegunungan ya, Kak. Kan kalau di Papua Pegunungan tuh benar-benar masyarakat asli yang tinggal di sana. Jadi ketika penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari itu masih sangat aktif sebenarnya. Cuman bagaimana komunikasi dengan pendatang yang ada di sana, bagaimana interaksi sehari-hari dengan orang lain, itu perlu adanya penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia yang baik. Jangan merasa enggak, ini sebagai merupakan tuntutan kepada masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi juga bagaimana mereka tetap menggunakan bahasa ibu mereka dalam berkomunikasi sehari-hari juga. Jadi itu yang dinamika yang cukup menurut saya sangat bagus yang terjadi di Wamena, karena adanya keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Terus kalau di Papua sendiri, dari perspektif saya saat ini cukup kritis, karena Papua khususnya di kota Jayapura sendiri itu merupakan kota pendidikan ya. Jadi bagaimana semuanya pasti serba cepat sekali, dan bagaimana bahasa Indonesia tuh betul-betul digunakan di setiap bidang gitu. Dan bahasa daerah itu hanya dipergunakan pada saat, contohnya seperti yang Kak Jufri bilang tadi, acara-acara adat, ketika event-event yang melibatkan tradisi ataupun masyarakat lokal, itu baru bahasa adat, bahasa daerahnya itu yang dipertunjukkan. Itu mungkin hal yang sebenarnya tidak terlalu baik ya, karena bahasa daerah ini sebagai kita punya identitas harusnya bisa lebih dipertunjukkan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Tapi bagaimana bahasa Indonesia juga harus penting dan bisa untuk berjalan beriringan seperti di Wamena, di mana penggunaan bahasa daerah itu ada dan juga interaksi dengan bahasa Indonesia yang selalu ada juga. Kurang lebih seperti itu, Kakak.
1: Iya. Oke. Okay. Baik, Mbak Caita dan juga Kakak Ella dan Kak Jufri, mungkin bisa kita undang juga ya, Mbak Ce, ya, untuk pendengar yang ingin bergabung mau tanya-tanya kaitannya dengan tema di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jayapura, yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Silakan line interaktif udah kita buka di 0213504510 untuk Jakarta. Jadi line interaktifnya kita pakai satu aja. Jadi bisa langsung menghubungi line interaktif Jakarta, WhatsApp di 0812-1124-928. Mbak Caita nih di WhatsApp sudah ada yang bergabung, Mbak Caita. Kita sapa dulu, ini ada Mas Orik di Jember yang punya pertanyaan seperti ini. Hal apa yang kalian berdua, maksudnya untuk Kak Jufri, Duta Bahasa, dan juga Kak Ella ya, Duta Bahasa, kampanyekan saat berkompetisi sebagai calon duta bahasa nasional 2025. Nah, lalu kemudian adakah gagasan dari kalian berdua untuk kedepannya agar bahasa ibu Papua tidak mengalami kepunahan? Nah, siapa dulu nih yang mau jawab nih? Ayo, mungkin siapa dulu nih?
2: Kak Ella dulu deh.
1: Kak Ella dulu ya. Silakan, boleh. Silakan Kak Ella.
4: Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, keren sekali. Baik, kalau untuk kampanye yang kita lakukan pada saat pemilihan duta bahasa tingkat nasional, gitu, kita ada punya krida namanya adalah SAGU. Ya, Bu. Jadi kita ambil akronim dari SAGU, makanan khas dari Papua, yang kepanjangannya adalah Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua. Jadi SAGU ini program yang kita buat untuk bagaimana adanya penyediaan media belajar bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus, seperti itu. Jadi program ini sudah kami sempat jalankan dan kami bawa ke tingkat nasional sebagai bentuk krida untuk kami perlombakan, seperti itu. Nah, selanjutnya, mohon maaf Kakak, tadi pertanyaan yang berikut, yang keduanya ya, apa tadi?
1: Yang kedua yaitu gagasan dari Kak Ella ataupun Kak Jufri agar bahasa ibu Papua ini tidak mengalami kepunahan. Nah, seperti apa?
4: Oke, baik, kalau dari saya sendiri, gagasan yang ingin saya buat adalah bagaimana adanya pewarisan penggunaan bahasa ibu dalam setiap keluarga sendiri begitu. Meskipun mungkin ini hal yang tidak bisa kami pantau ya keberlanjutannya, tetapi bagaimana mengampanyekan ini sebagai bentuk pewarisan bahasa ibu di dalam keluarga itu cukup penting, karena tempat edukasi pertama adalah keluarga sendiri. Dan dengan demikian, kedepannya anak-anak dapat mengerti atau memahami tentang bahasa ibu mereka sendiri, karena semuanya dimulai dari keluarga itu sendiri. Kurang lebih seperti itu dari saya, Kak Jufri. Tambahkan.
3: Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya kepada kami berdua. Jadi menanggapi dan juga menambahkan dari rekan saya Dubas Ella, hal-hal dan juga program-program yang telah kami kampanyekan, yang kami bawa ke ajang tingkat nasional pemilihan duta bahasa nasional tahun 2025. Salah satunya tadi sudah sempat disampaikan oleh rekan saya, yaitu program SAGU, Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua, di mana kami memberikan sebuah wadah dan juga kemampuan kepada anak-anak disabilitas, bahwasanya mereka juga punya ruang untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk meningkatkan literasi dan juga kepercayaan diri mereka terhadap hal-hal yang kami bawa pada saat melaksanakan program tersebut. Kemudian kami juga aktif untuk membuat konten-konten kebahasaan yang memberikan edukasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat yang ada di Papua lewat konten-konten interaktif dan juga konten-konten kebahasaan yang dapat mengedukasi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital. Kemudian yang kedua Kak, terkait usulan atau kebijakan gagasan. Gagasan yang mungkin bisa saya usulkan untuk memperkuat bahasa ibu dan mempertahankan bahasa ibu yang ada di Papua, yaitu dengan saya ingin untuk agar pemerintah itu dapat bisa membuat sebuah program pendidikan untuk jenjang sekolah dasar, yang mana program ini itu untuk memperkuat bahasa ibu di jenjang sekolah dasar. Jadi ada namanya tuh muatan lokal lokal yang memang diselipkan di pendidikan sekolah dasar untuk dapat memperkenalkan bahasa daerah, karena jenjang sekolah dasar ini merupakan jenjang awal untuk mengenal bahasa. Jadi saya berharap bahwasanya pemerintah daerah ini bisa menyelipkan sebuah materi pembelajaran yakni muatan lokal kesenian kebudayaan daerah untuk memperkenalkan bahasa ibu agar banyak penutur dan juga dapat dikenalkan oleh anak-anak usia sekolah dasar.
1: Ya, baik. Mbak Cita di line interaktif Jakarta sudah ada yang bergabung kembali, Mbak Cita. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
5: Ya, selamat siang, Nana, dengan Teteh Dinda di Bogor. Ya,
1: silakan Teteh Dinda, ada Mbak Cita, terus juga ada Kak Ella dan Kak Jufri nih, duta bahasa di Mas Papua. Silakan.
5: Kamu sore waktu Jayapura.
1: Iya.
5: Mbak Cita, halo.
6: Halo Teh.
5: Mbak Cita suaranya trouble, cepat pulih Kakak, Mbak Cita ya.
6: Aduh, iya, makasih Teteh.
2: Iya, jarang-jarang loh saya punya suara kayak gini, jadi saya suka aja.
5: Iya, makanya tadi pikir siapa kok suara Mace Ita berubah-berubah begitu. Oke lah kalau begitu, Mace Ita cepat pulih dan langsung ke arah sumber boleh ya, Mace Ita dan Nana ya.
1: Ya, silakan Teteh.
5: Selamat sore Kakak Yufi dan Kakak Ella.
3: Selamat sore.
5: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor ini, Kakak Yufi dan Kakak Ella. Nah, sebagai duta bahasa bangga sekali hati ini ya, karena selama ini anak muda dicap ya, boleh dicap dibilang ke hal-hal yang negatif, ternyata masih banyak sekali anak muda yang berprestasi. Antaranya Kakak Yufi dan Kakak Ella sebagai duta bahasa. Nah, ini satu pertanyaan ini untuk keduanya ya, untuk Kakak Yufi dan Kakak Ella. Sebagai duta bahasa, seperti kita ketahui kan Indonesia itu kan beraneka ragam suku begitu, dan dalam satu suku aja beraneka bahasa begitu. Begitu juga untuk di tanah Papua itu bahasanya banyak sekali. Apa yang Kakak Yufi dan Kakak Ella perkenalkan di awal seandainya ada acara-acara tertentu dalam rangkaian sebagai duta bahasa itu, yang diperkenalkan itu apa sebagai bahasa ibu dari suku tertentu begitu? Tanggapan Kakak Ella dan Yufi, terus semangat, terima kasih banyak. Salam ya. Pancasila.
1: Ya, terima kasih Teh Dinda.
5: Mace Ita, Nana,
1: ya.
5: Dilanjut.
1: Ya.
5: Selamat sore waktu Jayapura, Jakarta. Selamat ya. Siang.
1: Terima kasih Teh Dinda di Bogor ya. Silakan Kak Yufi atau Kak Ella.
2: Oke deh, Kak Ella dulu deh.
4: Oke. Baik, apa yang kami gunakan ya pada saat kegiatan Duta Bahasa di Papua sebagai bentuk perkenalan identitas orang Papua atau identitas dari Papua itu sendiri. Tentunya di setiap kegiatan ketika kita mewara, itu selalu kami buka dengan sapaan bahasa daerah. Jadi dari setiap daerah, kita usahakan semua daerah yang ada di tanah Papua itu sapaannya masuk di dalam. Jadi contohnya kalau dari Merauke, izin Kak Yufi, namek namuk entago. Dan dari saya sendiri, dari Papua Pegunungan itu ada Wanlak. Terus kalau dari Papua, Pornumba itu ada Wanyambe. Jadi kita ambil semua salam-salam pembuka, salam sapaan yang ada di seluruh tanah Papua, dan kita taruh itu di sebagai pembuka dari kita punya mewara, sesi mewara seperti itu. Dan tidak hanya itu juga, tentunya kita aktif sekali untuk menggunakan atribut-atribut ataupun seperti hiasan-hiasan kepala sebagai bentuk representasi identitas kita gitu. Seperti itu. Mungkin Kak Yufi ada yang mau ditambahkan, silakan.
3: Iya, saya menambahkan, jadi kami di Duta Bahasa juga untuk tetap menggaungkan dan melestarikan bahasa daerah. Ketika memang nanti ada yang datang ke Papua, kita selalu ingin bahwasanya orang itu mengenal kebudayaan Papua lebih dalam dan juga lebih jauh. Jadi kadang kami memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu daerah, memperkenalkan bahasa daerah lewat lagu, agar orang-orang itu juga mengetahui bahwasanya Papua itu merupakan provinsi yang kaya akan budaya. Jadi selain memperkenalkan lewat penggunaan bahasa daerah secara langsung, kami juga memperkenalkan lewat lantunan lagu, kemudian kami mempromosikan kebudayaan-kebudayaan yang ada lewat penggunaan atribut yang sempat tadi disampaikan oleh Kakak Ella. Jadi hal-hal itulah yang terus kami gaungkan, kami lestarikan bersama Ikatan Duta Bahasa Papua. Ketika kami dimanapun kami berada, bahwasanya ini kan ada 6 provinsi Papua, jadi sudah tersebar duta-duta bahasa yang ada di 6 provinsi Papua. Kami terus mengkampanyekan dan mempromosikan kebudayaan dan juga bahasa lewat program-program dan juga kemampuan kita masing-masing. Kurang lebihnya seperti itu.
1: Wow, keren ya Mace Ita ya.
2: Iya, benar.
1: Kakak-kakak ini luar biasa loh. Iya. Baiklah, berbicara mengenai tema generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua, masih bersama Kak Yufi dan juga Kak Ella, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Tapi kita mau jeda sejenak ya Mace Ita ya, Kak Yufi, Kak Ella ya. Setelah satu lagu ini tetap kembali tentunya di Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga

0: Kupat FM, suara budaya Nusantara.
1: Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara, masih bersama RRI Perempat Jayapura. Di sana masih ada Mace Ita, lalu juga narasumber di siang hari ini di RRI Perempat Jayapura. Masih ada Jufri dan juga Ella, ya, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Masih membahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Tentunya Mace Ita, Jufri dan juga Ella, kita juga masih mengundang pendengar yang ingin bergabung ya di kesempatan kali ini. Di Jakarta sudah ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana.
1: Ya.
2: Cantik. Sehat, Pak Nana.
1: Sehat, alhamdulillah, Cik Guria dari Jakarta. Silakan, Cik Gu, ada Mace Ita.
2: Selamat siang, menjelang menyambat sore, Mace Ita yang cantik.
3: Halo, Cik Gu.
2: Mace Ita suaranya sudah menghilang ini. Ini nggak bisa ke Tanah Abang nanti kita, Mace Ita.
3: Nggak bisa, Cik Gu.
2: Mace Ita ini, Pak Nana, wah luar biasa deh. Radio Dalam, Tanah Abang, Tamri City, luar biasa Pak Ita. Mace Ita ya. Tidak ada lagi ketemu seperti itu, Mace Ita kita ya. Sudah penting kita, semoga nanti bisa bertemu lagi sama Mace Ita cantik. Halo, narasumber siapa ya Mace Ita?
1: Ada Jufri dan juga Ella. Ada kakak Jufri dan kakak Ella. Ini Duta Bahasa Nasional 2025
2: sama cantik ya.
1: Provinsi Papua.
2: Berarti kawannya satu wanita, kawannya cantik tiga ya. Selamat siang menjelang sore di bagian timur, kakak Jufri.
4: Halo, selamat
2: sama
4: siang.
2: Sama kakak adik kita nih, sorry. Kakak kita nih kakak Ella Boge namanya. Wih, susah kali manggil namanya kakak Ella Boge. Oh ya, cantik. Terima kasih banyak, salam kenal ya. Temanya ini generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Memang mama-mama Papua, ibu bahasa ibu Papua. Nah, jadi memang generasi muda Papua ini merupakan apa garda depan pelestarian dari 400 lebih bahasa daerah di tanah Papua. Kalau nggak salah begitu ya, ada kakak ya. Melalui ruang digital dan ajang seperti Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional, pemuda memadukan kearifan lokal dengan kreativitas masa kini, memastikan bahasa ibu tetap relevan dan menjadi identitas yang membanggakan di tengah perkembangan zaman. Nah, pertanyaannya buat kakak-kakak dan kakak ganteng sama kakak cantik. Nah, seperti apakah kolaborasi revitalisasi bahasa daerah, jaringan praktik baik bersama PEM yang pokoknya dengan apa dan guru dan pemuda itu. Nah, kan pasti ada ya. Seperti apa itu pasti tahu kakak-kakak ya. Terus nah, apalagi satu pertanyaan aja deh mohon tanggapannya. Sudah paham kakak ganteng sama kakak cantik? Buat Cik Ita, terima kasih banyak Pak Mariana. Sehat terus Pak Mariana ya.
1: Terima kasih Cik Guria.
2: Indonesia apa siang bagian timur, selamat sore. Bye bye. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria di Jakarta. Silakan Kakak Jufri atau Kak Ella.
4: Terima kasih Ibu atas pertanyaannya kepada kami berdua, saya dan Ella. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, kolaborasi yang sudah kami lakukan untuk tetap melestarikan penggunaan bahasa Ibu, yakni kami juga sebagai Ikatan Duta Bahasa terus berkolaborasi dengan stakeholder dan juga Balai Bahasa untuk terus berupaya mengkampanyekan dan melestarikan bahasa daerah. Jadi kami di dalam pelaksanaan KRIDA, kami selalu dibantu oleh Balai Bahasa Provinsi Papua. Dalam hal ini, kami juga sering melakukan pembuatan konten-konten yang edukatif untuk memperkenalkan bahasa daerah Papua. Karena bahasa daerah Papua ini kan tadi sudah kami sampaikan terdapat 428 bahasa daerah. Jadi peran kami juga untuk terus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, dengan balai bahasa, dan juga dengan sekolah-sekolah. Salah satunya program yang atau KRIDA yang selalu kami lakukan dengan beberapa media dan juga beberapa stakeholder dan organisasi-organisasi terkait, yakni kami pernah melaksanakan mengulas buku bersama Gramedia Jayapura untuk terus bagaimana tingkat membaca bagi anak-anak yang ada di kota Jayapura, dan juga beberapa program-program yang lainnya yang terus kami lakukan untuk terus berkolaborasi bersama dengan upaya tetap untuk melestarikan bahasa ibu.
1: Ya, baik. Itu dari Kak Jufri. Kalau dari Kak Ella, ada komentar apa nih Kak? Silakan.
5: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Saya izin tambahkan dari Kak Jufri punya, kalau salah satu kolaborasi yang pernah kita buat itu, kolaborasi dengan

0: peran pemuda-pemuda daerah di Kota Jayapura khususnya ataupun di luar dari Kota Jayapura yang bisa kami akses gitu untuk pembuatan buku cerita anak berbahasa daerah seperti itu. Dan saat ini sudah sedang berjalan salah satu program ini, dan saya juga mengambil bagian dalam pembuatan buku ini, yaitu membuat buku cerita anak yang khusus untuk kelas B1 dan juga naik ke jenjang yang lebih tinggi di A, di mana itu membuat buku cerita sederhana menggunakan bahasa daerah masing-masing pemuda yang kami jaring ini. Jadi ada yang dari bahasa pemuda dari Sentani, ada yang dari daerah-daerah di Kota Jayapura, bahkan ada juga yang dari provinsi lain. Contohnya seperti saya dari bahasa-bahasa yang dari Provinsi Papua Pegunungan, dan ada juga yang dari Papua Barat dan Papua Barat Daya, seperti itu.
1: Iya. Baik, Mbak Ceita. Ini sebenarnya kita sudah memasuki segmen terakhir, Mbak Ceita. Cuma masih ada satu penelpon lagi nih ya. Kita okay, undang silakan. Satu penelpon terakhir ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Suara Buda Nusantara.
2: Selamat siang, selamat salam Buda Nusantara.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
2: Ini dengan Pak Susanto di Kuburaya, Pontianak.
1: Iya, Pak Susanto di Pontianak. Silakan, Pak, ada... penyiar di RRI Perempat Jayapura, Mace Ita, lalu juga narasumber ada Jufri dan juga Ella nih. Mereka ini Duta Bahasa Nasional 2025. Silakan Pak Susanto.
2: Oke, begini, satu saja pertanyaan saya. Ini ya. Kan bahasanya terlalu banyak, sekitar 400-an tadi bahasa ya. Daerahnya ya. Mm-hmm. Nah sekarang, kalau seandainya orang Papua Pegunungan ketemu dengan Papua Selatan atau Papua Tengah, itu bahasa apa yang digunakan? Kan kemungkinan tidak semua bahasa itu bisa saling mengerti dari 400 itu kan. Mm-hmm. Nah, jadi bahasa apa nih, oh, untuk mempersatukan dari 6 provinsi tadi itu, bahasa pengantarnya apa ada? Mm-hmm. Karena kalau kami di daerah umpamanya Kalimantan Barat itu, mm-hmm, karena sama juga daerah itu kan bermacam-macam bahasanya. Dari sana itu ada bahasa Daya, ya Daya itu terbagi lagi bersub-sub-subunya itu. Jadi kalau umpamanya mereka tidak bisa komunikasi secara langsung dengan bahasa sebelah itu, dengan sebelah menyebelah itu tidak sama saling mengerti, mereka menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan di Papua ini? Saya jadi bingung. 400 ini apa semua saling mengerti? Seperti orang dari pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, umpamanya. Ah, begitu pertanyaan saya. Mohon informasi dari Papua, apakah ada bahasa penyambung untuk saling mengetahui bahasa itu? Apakah ada satu bahasa mempersatukan begitu supaya saling memahami? Gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Santo. Selamat siang. Ya, silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
0: Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Susanto. Saya izin duluan ya. Baik, kalau di Papua bahasa pemersatu ya, izin mungkin ini karena memang kita agak ini, jadi kalau di Papua sendiri tentunya kita menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia tetap. Jadi ketika ada interaksi dari beda-beda provinsi, meskipun tadi kita punya banyak sekali warisan bahasa ibu, tetapi ketika berinteraksi sesama kami, kami tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di Papua sendiri ada namanya bahasa Melayu Papua. Itu di mana kami menggunakan aksen Papua yang kami nyaman. Contohnya seperti kalau saya sa, dan kalau kamu ko gitu. Jadi aku kayak begitu, seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu untuk berkomunikasi dengan sesama kita di Papua juga, seperti itu.
1: Ya, baik.
3: Iya. Saya izin menambahkan sedikit.
1: Silakan.
3: Ya, kakak izin. Jadi sesuai data tadi kan ada 428 bahasa daerah. Jadi kami sendiri kalau di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Jadi biasanya untuk penggunaan bahasa ibu itu terdapat memang di daerah-daerah perbatasan yang memang komunitas di sana memang orang asli Papua. Tapi kalau memang yang di kota itu memang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Seperti itu.
1: Baik. Nah, Mbak Ceita, karena ini sudah sampai di segmen terakhir Mbak Ceita ya. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan harapan dari masing-masing duta bahasa ini ya, duta bahasa nasional 2020 Provinsi Papua, entah itu dari Jufri ataupun Ella, harapan kedepannya kaitannya dengan bahasa ibu Papua, dan juga mungkin ada pesan-pesan nih dari Jufri ataupun Ella untuk anak-anak muda di Nusantara, di Indonesia, karena kan kalau berbicara mengenai bahasa daerah banyak ya, dan teman-teman ini mewakili dari Provinsi Papua. Ada yang ingin sampaikan gak sih? Mungkin pertama harapannya dulu kali ya. Setelah itu apa yang ingin disampaikan untuk anak muda terkait dengan bahasa ibu di masing-masing daerahnya seperti apa? Silakan. Mungkin dari Jufri dulu kali ya. Silakan Jufri.
3: Iya, baik. Terima kasih kakak. Jadi untuk pesan dan juga harapan saya kepada seluruh pemuda-pemudi yang ada di Papua, jangan pernah merasa malu untuk menggunakan bahasa ibu. Ya, jadi bahasa ibu itu adalah identitas dan juga kebanggaan serta warisan yang tidak ternilai harganya. Jadi kita dapat menjadi generasi yang modern, kita boleh menjadi generasi yang modern, berpendidikan dan juga berdaya saing global. Tapi jangan pernah meninggalkan akar budaya kita, yaitu bahasa ibu. Jadi mari menjadi generasi yang mampu menjaga, menggunakan, dan juga mewariskan bahasa ibu kepada generasi berikutnya. Karena kita tidak bisa menjadi generasi muda yang memberikan kontribusi ketika kita tidak bisa memberikan aksi nyata dan juga bersama-sama untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, khususnya yang ada di Papua.
1: Iya. Yeah. Baik, kalau dari Ella sendiri seperti apa?
0: Kalau saya untuk anak-anak Papua khususnya, jangan sampai kita jadikan bahasa ibu itu suatu kenang-kenangan yang kita bawa gitu. Tetapi kita jadikan bahasa ibu sebagai warisan yang akan terus hidup, yang menjadi bukti identitas kita sebagai orang asli Papua, seperti itu.
1: Ya, baik kalau gitu. Maja Ita, ini sudah mau mendekati pukul 14 Indonesia Barat.
4: Benar.
1: Saatnya kita harus berpisah, tapi yang pasti berkaitan dengan tema di kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi anak muda lainnya di seluruh Nusantara untuk selalu bangga akan bahasa ibu ya, di masing-masing daerah ya, tetap melestarikan ya. Baik kalau gitu, sekali lagi terima kasih Maja Ita. Cepat sehat ya, Maja Ita.
5: Terima kasih juga Mpok Mariana.
1: Iya. Terima kasih. Ya. Kak Jufri dan Kak Ella, terima kasih juga sudah hadir di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Selamat siang untuk Jakarta dan sekitarnya, dan juga untuk teman-teman di Indonesia bagian timur. Ya, itu dia Bang Pop dengan Perempat di seluruh Nusantara. Obrolan di Suara Budaya Nusantara sama RRI Perempat Jayapura dengan tema Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Ibu Papua.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
8: Cirompol, baru saja kita mengikuti program siaran berjaringan Pro 4 Jakarta dengan Jayapura.
9: itu tadi di Suara Budaya Nusantara dan acara tersebut dapat Anda ikuti secara berjaringan dari Senin hingga hari Jumat. Pukul 14.02 waktu Indonesia Barat. Baik, jadi mohon sembari Anda kembali menunjukkan sekali lagi aktivitas siang hari ini. Rangkaian laga Opo Nusantara bersama informasi tentang hasanah budaya. Hari ini kita akan membahas tentang makna turun mandi bagi suku Melayu Riau. Baik, bersama saya Irmansyah akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna, warna merah, hijau, dan biru, diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
1: Bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
2: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
3: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan Ibu cemasnya berlebihan.
1: Gimana gak cemas Pak? Setiap kali hujan deras kita kebanjiran.
3: Bu, geluduk bukan berarti hujan Bu.
1: Kenyataannya Pak, banjir.
4: Untuk hidup lebih baik, budayakan. Jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit. Jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali. Lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal. Sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun.

0: dia melempar sampah sembarangan tuh.
1: Hah, dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
0: Iya betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Hah, coba engkau tengok tadi tuh ibu tuh, selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
1: Iya Bu Ana, apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
0: Iya,
1: jangan
0: betul,
1: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing, kan aman.
0: Iya, betul kata engkau tuh. Ha, masa sampah kita kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
1: Iya.
0: Ada aja.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Hey Bim, jangan main handphone kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
4: Alah Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
3: Ya ampun Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas ada yang nyebrang tuh. Bim, Bim.
2: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Tahukah Anda? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan, Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cedong Puan, bagaimana dengan segala kegiatan aktivitas di sore siang menjelang sore hari ini? Baik, kita seperti yang kita sampaikan, kita akan membahas tentang makna turun mandi bagi suku Melayu Riau. Cedong Puan, dalam budaya Melayu Riau, turun mandi merupakan salah satu tradisi adat yang dilaksanakan untuk menyambut kelahiran bayi. Nah, tradisi ini biasanya dilakukan ketika bayi berusia sekitar 40 hari atau sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Upacara ini bukan sekedar memandikan bayi, tapi mengandung makna filosofi sosial dan spiritual yang mendalam. Makna turun mandi dalam adat Melayu Riau, yang pertama itu adalah ungkapan syukur kepada Tuhan. Turun mandi menjadi bentuk rasa syukur keluarga atas kelahiran seorang anak yang diberikan kesehatan dan keselamatan melalui doa-doa yang dipancarkan keluarga, berharap bayi tumbuh menjadi anak yang soleh, berakhlak baik dan berguna bagi masyarakat. Yang kedua, pengenalan bayi kepada alam dan lingkungannya. Nah, tradisi ini melambangkan pengenalan bayi kepada dunia luar setelah melewati masa-masa awal kehidupannya. Air yang digunakan dalam proses ini menjadi simbol kehidupan, kesucian dan harapan agar anak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia tumbuh. Sedangkan yang ketiga, Cinambuan, maknanya adalah simbol penyucian dalam perlindungan. Artinya, dalam pandangan masyarakat Melayu, air memiliki makna pembersih lahir dan batin. Proses mandi adat diharapkan menjadi simbol perlindungan dari berbagai hal buruk serta memohon keselamatan bagi perjalanan hidup sang anak. Yang keempat, penguatan ikatan keluarga oleh masyarakat. Ini tentu saja menjadikan turun mandi biasanya dihadiri oleh keluarga besar, tetangga dan tokoh masyarakat. Kehadiran mereka juga menunjukkan bahwa membesarkan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi juga mendapat dukungan dari lingkungan sosial. Tradisi ini mempererat tali silaturahmi dan semangat gotong royong dalam masyarakat Melayu.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di

Jadi Wan, kiranya sampai di sini dulu bincang-bincang kita tentang makna atau mandi bagi suku Melayu Riau. Ya, semoga saja apa yang sudah kami sampaikan bincang-bincang kita di tentang makna arti dari turmani bagi suku Melayu Riau setidaknya dapat menambah wawasan kita dan tahu makna apa sebenarnya yang terkandung di acara turmani tersebut. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa. Selamat menjalankan segala aktivitas kegiatan sore hari ini. Tetap semangat, mudah-mudahan sukses selalu. Dan tentunya nanti setelah kabar berita pukul 15 sore jumpa, kami hadirkan pula acara Dangdut Yuk hari ini di hari Selasa tanggal 2 Juni 2020.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Kabar berita pukul 15 waktu di Cia Barat. Selama sore Cidang Puam, di mana penindakan terhadap truk oper demensi atau lebih dikenal dengan odol di Ketepan Baru bakal berlanjut ke ruas jalan lainnya. Adanya penindakan terhadap truk odol guna memberikan efek jera kepada para oknum pengemudi truk. Kedepan kereta ini bakal berlanjut rutin dan akan bergeser ke titik lainnya. Itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan di Subkota Pekanbaru, Mas Syukur Tarmizi. Bukan hanya menggelar razia gabungan secara rutin menindak pengemudi truk yang masih melanggar, mereka juga rutin menggelar patroli di ruas jalan protokol, di mana pihaknya juga bersama para gabungan siap menindak oknum pengemudi yang masih melanggar. Mereka bukan lagi mendapat teguran, tapi langsung kena tilang di tempat ketika masih melanggar aturan. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Terima kasih Cik Dompon dan bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara Bersi FM 95,9 MHz. Atau bagi Cik Dompon yang mendengarkan siaran kami sering melalui area digital. Pukul 15.09 menit waktu Indonesia Barat. Baik Cik Dompon, kita melangkah ke program selanjutnya sore hari ini, itu acara Dangdut Yuk.
3: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cik Dompon, para penggemar musik dangdut dimanapun Anda saat ini bisa mendengarkan siaran kami, baik itu yang mendengarkan melalui versi FM 95,9 MHz atau bagi Cik Dompon, para penggemar musik dangdut yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI digital. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Semangat semua ya. Walaupun sore hari ini cuaca di Kota Mertua Kepanbaru cukup panas ya. Tapi cukup cuaca yang panas, tapi semuanya tidak yang panas hatinya, ya kan? Baik, sembari Anda disibukkan dengan berbagai aktivitas kegiatan sore hari ini, rangkaian lagu-lagu dangdut sudah kami siapkan dan tinggal Anda pilihkan saja di acara Dangdut Yuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, Cik Dompon, para penggemar musik dangdut, sudah saja kita buka tabir kegembiraan kita di acara Dangdut Yuk hari ini, Selasa tanggal 2 Juni 2026. Sebuah lagu dari Ayu Ting Ting, Jangan Gitu Dong. Jangan lupa ya, 23.06 kami hadirkan nanti hingga pukul 5.17 waktu Indonesia Barat. Ayu Ting Ting, Jangan Gitu Dong.

0: Oke, satu nomor bagus dari Ayu Ting Ting, walaupun lagunya sudah cukup lama, namun musiknya coba enak ya, mengentak. Sebagai salam jumpa kita di acara dan lucu hari ini, di hari Selasa tanggal 2 Juni 2026, lewat vokal Ayu Ting Ting, jangan gitu dong. Baik, kita terima di 2306 yang sudah tersambung. Halo, dangdut yuk.
1: Dangdut Pro 4 selalu di hati, kemana saja Mas Heri, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Emma. Tumben iya, bisa nomor 1.
1: Enggak tahu, Ibu lupa mengapa nomornya, kan Mas Heri biasa kan Ibu sedia nomornya kan. Iya. Tapi dia nomor baru Ibu sedia nomornya Bu Pencer, rupanya belum ada orang nelpon.
0: Iya, alhamdulillah. Mungkin setelah korban perasaan nih, mungkin.
1: Korban perasaan, iya.
0: Kemarin nggak korban sapi kan? Sekarang korban.
1: Ibu nggak korban perasaan, Mas Heri. Korban seekor kambing.
0: Iya. Minimal setidaknya biasanya setelah sholat apa azan.
1: Nah, kali ini kan kalau sholat kan lama lagi Mas Heri. Lewat 39.
0: 40 hari ini.
1: Nah, itu nampak bulu kan sama Mas Heri. Bagus, dengar radio dulu kan. Ayolah Mas Heri,
0: sehat Bu.
1: Lagunya apa Mas Heri?
0: Banyak, Ibu mau lagu apa?
1: Lagu apa nih ya Mas Heri ya?
0: Mau lagu apa?
1: Akhir Penantian dari Muksin Alatas.
0: Apa Bu?
1: Akhir Penantian dari Muksin Alatas. Entah akhir penantian.
0: Oh, silakan Mas operator carikan. Oke.
1: Ada tuh. Biasanya Bu minta kan ada RRI apa yang enggak ada.
0: Yang enggak ada uangnya Bu. Enggak ada uangnya.
1: Ada tuh sama Mas Heri.
0: Ada.
1: Oke. Mas Heri, salamnya untuk semua yang lagi monitor Pro 4 sore-sore ini ya Mas Heri ya.
0: Semuanya. Dari siapa Bu? Maksur S atau Muksin Bu?
1: Muksin Alatas.
0: Dari Muksin ya?
1: Iya, akhir penantian entah apa ya, pokoknya itulah.
0: Ini lagi dicari sama operatornya Bu, silakan.
1: Iya, salamnya untuk semua yang lagi monitor Pro 4 ke petang nih ya Mas Heri ya. Dapat salam dari Ibu Emma semuanya, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya. Dan salam persahabatan, salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Dan istimewanya buat Mas Heri dan buat Mas Operator beserta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya, Mas Operator bersama Mas Heri juga, dan aktivitasnya lancar semuanya, dan pulangnya nanti setelah selesai dinas dalam lindung Allah SWT pulangnya nanti, insya Allah, amin ya Bapak.
0: Amin.
1: Terima kasih waktu dan lagunya Mas Heri ya.
0: Bu, kata operatornya yang itu lagu Mansur S Bu, bukan Muksin katanya.
1: Bukan Muksin, Mansur S ya lah. Biasanya Ibu minta dari ya yang Muksin kalau akhir penantian tuh, apa ya, berakhir penantian entah apa ya.
0: Iya.
1: Ya biarlah Mas Heri, terserah aja lah mana yang ada.
0: Baik, makasih Bu. Ya Mas Heri. Iya Bu.
1: Selamat petang, bilang kan selamat kasih juga sama Mas Operator.
0: Iya Bu. Oke Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Emma di Rumbai yang pertama. Baik, bagaimana Bu Emma di 2306. Terima kasih teman-teman di Kerinci yang kasih tahu hari ini FM 95,8 sudah bagus, terimanya ke. Ada yang tersambung ya? Halo, dangdut yuk.
2: Halo, perempuan selalu di hati. Assalamualaikum Bang Heri.
0: Waalaikumsalam. Dari Limbungan terus lewat PT Sir sampai ke Perawang.
2: Halo aja Bang Heri.
0: Apa kabar? Kabar baik, kemana ya Pin? Udah lama gak kedengar suaranya?
2: Iya, biasalah. Cari-cari duit.
0: Iya. Oh, itu daripada mabuk duit. Kayak Ari Susan, mabuk duit.
2: Bang Heri.
0: Ya Pin.
2: Gimana kabar keluarga di sana?
0: Alhamdulillah sehat. Ya kan.
2: Kemarin gimana lebaran lagi? Banyak dong dapat daging.
0: Malah saya bagi-bagi lagi Pin.
2: Oh.
0: Kebanyakan kan. Kan makannya hanya sekedar aja.
2: Iya
0: ya kan
2: sih,
0: ya. Kalau berlebih ya tetangga kiri kanan kasih. Ya kan. Yang belum dapat dikasih, ya kan, itu. Yang penting berbagi.
2: Hah? Panas, cuaca.
0: Di luar panas sekali, tapi di dalam adem banget.
2: Oh, yang bisa ngomong, mah di dalam sih berkasih.
0: Iya, sampai kacanya berkeringat, bukan kita yang berkeringat, kacanya berkeringat berembun dingin ya. Orang kebalik, orang biasanya. Orangnya yang berkeringat ya, kepanasan. Ini kacanya yang berkeringat, kedinginan dia. Sehat Win, keluarga.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua Bang Eri.
0: Oke.
2: Eri Susan Bang Eri.
0: Apa tuh lagunya?
2: Gerimis Melanda Hati.
0: Wih, bukan melanda siapa nih? Memang yakin nih melanda hati Eri Susan.
2: Lah kan cuma lagu aja pengen denger.
0: Ya boleh boleh. Operator katakan langsung. Oke, kata operator.
2: Salamnya buat semua pendengar Perempat ya. Lagunya buat Bang Eri dan keluarga. Makasih Bang Eri.
0: Oke, Bin. Iya, sama-sama Bin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vina, lagunya sudah siap di standby kan. Operator kalau Vina yang minta langsung siap katanya. Oke, halo dangdut yuk.
3: Halo dangdut Perempat selalu di hatiku.
0: Ah, apa benar?
3: Assalamualaikum, benar dong.
0: Oh gitu. Iya iyalah dong. Masa di bedong
3: ya kan? Sorenya panas dong.
0: Vina bilang di luar panas-panas ya kan. Tapi ya, kalau di studio kacanya yang berembun.
3: Karena pakai HC kan. Iya. Biarlah hari yang panas ada jangan hatinya.
0: Amin.
3: Hati biar sejuk sesejuk salju.
0: Iya. Apalagi kalau tanggal 2 tanggal 3 kan.
3: Iya. Terbagi gajian.
0: Iya. Oh, bariku bahasa kampung kita tuh numpang lewat. Nah.
3: Jangan sampai numpang lewat aja lah.
0: Ya, kalau saldo tidak cukup, Anda lewat sebelah kiri katanya. Bagaimana Mbak? Sehat, Mbak?
3: Alhamdulillah sehat. Bagaimana? Sehat juga kan?
0: Sehat.
3: Sehat keluarga kan?
0: Sehat. Tinggal tinggal capeknya aja, Mbak.
3: Ya.
0: Oke. Okay. Mbak, lagunya ada Eri Susan tadi, Mbak.
3: Ini minta lagu Nur Lela aja.
0: Nur Lela. Ya. Siapa, Mbak? Nyanyiin.
3: Nur Lela dan siapa ya? Enggak tahu juga ya. Mungkin apa siapa tuh?
0: Nur Lela gitu. Cadangannya, Mbak?
3: Apanya?
0: Lagu cadangan, kata operator kalau nggak ketemu. Enggak, ini lagi di dua hati sama operatornya. Kalau nggak ketemu lagu apa, katanya bilang sama Mbak.
3: Apa aja lah lagunya. Kalau nggak ada, apa ya? Itu,
0: Yang
3: nyari
0: sini.
3: Dari Mangsur aja, dari Mangsur aja lah cari.
0: Kebalik, yang nyari itu di sini, kok situ yang nyari?
3: Terus nyari aja operatornya dari Mangsur bilang.
0: Iya Mangsur open lah lagunya katanya. Ini lagi udah siapin.
3: Ya apa ada lagu Mangsur itu aja lah.
0: Oh ada Mangsur lagunya.
3: Yang penting Mansur S aja nyanyinya.
0: Oke Mbak sudah siap langsung.
3: Salamnya untuk semua pendengar Perempat aja lah ya dimanapun berada. Selalu.
0: Ya.
3: Salam Perempat selalu.
0: Iya.
3: Tetap mengudara.
0: Mbak, lagunya ya, dikasih air tuba loh Mbak, sama operator. Air tuba. Enak tenang.
3: Oh, janganlah air tuba
0: Tidak daripada air sirup.
3: Enggak mau air tuba. Dari Magijek, dari Magijek aja lah.
0: Oke, okay. Apa Mbak?
3: Ya dari Magijek apa ya? Cinta apa ya?
0: Cinta. Ada mahal, ada senyummu.
3: Apa lagi?
0: Ada Mbak, aku orang tak kaya, terus ada air mata pernikahan.
3: Gubuk-gubuk derita aja lah Mas, Mbak Ferry.
0: Boleh. Gubuk derita boleh?
3: Itu aja lah, gubuk derita aja lah ya.
0: Oke Mbak.
3: Itu aja lah lagunya. Lagunya untuk kita aja lah berdua Mas Ferry.
0: Yang lain? Kontrak?
3: Yang lain nggak usah ya, untuk kita aja. Sama operatornya juga ya, terima kasih Mas Ferry.
0: Oke Mbak.
3: Terima kasih juga untuk operatornya. Semoga Mas Heri dengan operatornya sehat selalu.
0: Amin.
3: Dilancarkan urusannya, murahkan rezekinya, ya, panjangkan umurnya.
0: Ya,
3: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cina Puan. Satu telepon lagi ya? Oke. Halo, Dangdut yo.
4: Dangdut Perempat selalu di hati.
0: My brother sekarang.
4: Apa kabar Mas Ferry?
0: Kabar baik Bang. Udahlah.
4: Apa kabar operator kita yang ganteng?
0: Oh ganteng zamannya Bang. Zaman dia sekarang.
4: Zamannya ganteng, zaman sekarang ganteng juga ya.
0: Tinggal kata Ana Sutra tinggal sisanya lagi banget ya.
4: Sisa gantengnya ya. Pokoknya kan masih dipergunakan orang rumah.
0: Oh iya. Itu Bang, ada saudara kita yang dari Pulau Parit semalam masuk deh Bang. Salam Abang deh yang di Pulau Parit, Tengku Adriansa.
4: Yang nyangkut Pulau Parit.
0: Iya, awak kemana Bang? Kami sangkut dari di Pulau Kundur Bang.
4: Aku baru dari Bali kemarin.
0: Iya Bang.
4: Iya dari naik speed dari apa dari pelabuhan apa namanya
0: Buton.
4: ada urusan lah. Jadi sampai kan dia nyambung-nyambung itu.
0: Iya. Yeah.
4: Nah, selapan panjang nanti selapannya nyambung lagi ke bawah lagi kan. Cepat deh, nih kalau gitu.
0: Iya.
4: Terbang berasfikan.
0: Cuma itu tadi bang, saya dulu pertama naik sepeda itu bang, saya pikir
4: takut.
0: Bukan, saya pikir enak di depan, kan depan tuh.
4: Iya iya.
0: Kira di depan sakit pinggang awak, duk duk duk duk.
4: Iya.
0: Enak di belakang.
4: Enak di belakang, dia naik dia kan depan itu naik tinggi tuh ya.
0: Awak biasa naik peri kan, naik sepeda. Iya,
4: saya biasa kan.
0: Jadi saya naik duduk depan kan, pikir duduk depan kita nampak pemandangan, kira sakit pinggang. Oke.
4: Aduh.
0: Iya.
4: Pergi ke Bang Eri.
0: Iya bang.
4: Jadi ke perang jumpa Sufina tuh.
0: Belum.
4: Oh, belum juga.
0: Tapi kan jumpa. Belum mau kemarin bang.
4: Iya.
0: Nah apa? Nanti kalau jadi ke perang saya kasih tahu nanti. Iya bang.
4: Oke.
0: Ah.
4: Kemarin tak jumpa pula siapa tempat Ardian satu. Emang mentak mana nak itu? Tak ngerti bang. Aku cari kemarin dia tak ada nampak. Halo?
0: Iya bang?
5: Lagunya bang? Lagunya
0: ada Muksin dari... bang? Ada Muksin, ada Monster S, ada Maggie Z. Abang pilih
5: imam,
0: mana?
5: Imam tak ada.
0: Ada. Kalau kalau sekampung apa tak ada bang?
5: Tak ada kata berpisah.
0: Iya, tak ada kata tidak. Macam mana pun harus ada, ya kan?
5: Tidak ada kata berpisah.
0: Itulah itulah komitmen satu kampung.
5: Satu kampung ya.
0: Oke, bang.
5: Ya, salamnya buat Bang Heri dan keluarga, sehat selalu, murah rezekinya. Kurangi makan daging korban tuh.
0: Udah bagi-bagi, bang.
5: Dan nanti tensi naik, kolesterol naik.
0: Iya.
5: Dengan operator kita ya, sehat selalu juga ya dan keluarganya.
0: Imam
5: ya.
0: Apa lagu, bang? Kata operator, ya. Imam apa lagu? Dari Mas Arif apa lagu?
5: Tak ada kata berpisah itu juga.
0: Oke, ya. Tidak ada kata berpisah.
5: Berangkat dari jangan tinggalkan aku itu dia.
0: Ah.
5: Udah itu siapa? Pina tadi yang di Perawang ya, saya selalu ya. Ada itu Bu Rod di Rumbai, Atika di Seulu, Tika di Kampar, Suti di Lisda, Pak Ma, ada itu Nena Asda, siapa si Rudi Adi ya, Tengku Ardiansyah Tanjung Balai Krimo, maksud Tengku ini kawan kita ini
0: satu kampung.
5: Satu kampung.
0: Itu Pak Dianto bang. Ya. Pak Dianto nanti saya
5: Pak
0: sama.
5: Pak Dianto dan Nuraininya. Jangan nyangkut Tengku di apa itu Pulau Parik itu, yang situ aja loh. jangan mancing lomi kata.
0: Iya bang.
5: Udah itu Farida ya, Pak Diman juga ya. Udah itu Cu Amin, Cu Buyung, Putra Miriam. Siapa? Si Bunda ini, Bunda ini di Perawang juga ya. Tika di Tina di Perawang juga ya. Siapa si apa Bunda Isal ya, Bunda Isal si Al. Semua tanpa kecuali ya, selalu tanpa kecuali. Lagunya kita kirim aja sama si orang Perawang tadi ya.
0: Ya boleh.
5: Okay, terima kasih bang.
0: Baik bang.
5: Hati-hati pulangnya. Baik.
0: Iya terima kasih doanya bang. Ya, selalu, oke.
5: Ya. Banyak duitnya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ke istirahat di rumah saudara saya Bang Simpson. Ini lagunya dari Muksin Alatas, pilihan dari Bu Emma di Limbungan. Berakhir penantian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: dari hari susan gerimis melanda hati untuk Vina di Prawang ya. Mudah-mudahan saya senang dan bahagia. Baik, saat di pukul 15.37 menit waktu Indonesia Barat, pada pukul 15.40 menit waktu Indonesia Barat, kami mengumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk Kota Pambaru, daerah yang sewaktu dengannya. Dan setelah itu nanti kembali kita lanjutkan acara dangdut yuk ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, di 2306 silakan masih yang bergabung. Untuk Didi, halo, apa kabar Did? Yang sehat ini lagi mendengar di Kerinci, sehat ya? Oke, halo, dangdut yuk.
1: Ayo, dangdut yuk.
0: Dangdut yuk, ayo Dut.
1: Ikut-ikut Pak Adi.
0: Pak Adi malah, Dut, dangdut, Dut, ayo dangdut, Dut. Bagaimana kabarnya Pak Adi? Sehat?
1: Kabarnya sehat, Alhamdulillah, amin.
0: Oke.
1: Okay. Ini Pak Adi dari Tangkerang Tengah ini.
0: Iya, tadi udah disalami sama Bang Simpson tuh.
1: Oh iya, yang utama kali untuk Simpson, Wajawai, Wamor, Amin, Tanjung, sama Arjuna. Nah, yang ceweknya itu untuk Ibu Yus, Ibu Ros 1, Ros 2, Nona Aska, Nobeni, Mama Indah, Ibu Dharma ini.
0: Ya.
1: Seperti ini sama Ma Fahmi.
0: Nah,
1: untuk semua-semua lah yang ngefans sama yang cucu.
0: Sehat Pak De?
1: Sehat, Alhamdulillah. Kantongnya yang gak sehat.
0: Oh, tanggal muda kok Pak De?
1: Pak De bukan PN.
0: Loh, tanggal muda itu kan nggak tergantung PNS, ya kan?
1: Ya, kalau PNS walaupun 5.000 di kantong ada, ini Pak Adi 1.000 perak, 500 pun nggak ada.
0: Iya, kalau hitungnya dolar, kalau rupiah kan masih ada.
1: Ya. Oke, Pak Adi. Lagu boleh?
0: Boleh, masa nggak boleh? Apa lagunya?
1: Apa nih? Giring Manisku. Giring-giring Manisku.
0: Siapa itu Pak Adi?
1: Nggak tahu lah, pokoknya kasih bonus lah Pak Adi, carikan yang lagu karu Giring Manisku.
0: Di apa? Giring-giring Manisku?
1: Ya, Giring Manisku.
0: Siapa yang nyanyi ya?
1: Nggak tahu juga penyanyinya.
0: Nanti biar dicarikan sama ini, sama
1: operatanya. Kalau nggak ada itu, cincin di jari manis aja lah.
0: Cincin di jari manis itu billboard itu Pak Adi. Lagu pop itu, cincin di jari manismu. Lagu apa tadi Pak De?
1: Giring Manisku.
0: Giring jari manismu?
1: Cincin di jari manisku.
0: Oh
1: jari
0: gitu.
1: Dan lagu dangdut itu.
0: Nanti biar dicari dulu Pak De ya.
1: Iya. Ya, moga-moga sehat selalu ya.
0: Oke, amin.
1: Nah, itu aja Pak De. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cirebon Puan, kemuslimin 65 yang ada di Kota Pambaru, khusus para penggemar musik dangdut. Sementara waktu kami break, kita istirahat sejenak, di mana kami kemandangkan suruhan azan, tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk Kota Pambaru dan daerah yang sewaktu dengannya.

0: Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya beginilah kondisinya, Bu. Sejenak ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Eskor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara,
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan, Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

buat Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini

0: Baik, cina puan, para penggemar musik dangdut, kembali kita lanjutkan untuk sesi kedua di hari ini, di hari Selasa tanggal 2 Juni 2026, acara dangdut. Sudah ada yang tersambung ya? Oke, kita terima. Halo, dangdut yuk.
1: Empat Eri, pesan baru selalu di hati. Assalamualaikum Mas Eri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Rus?
1: Kabarnya di rumah ya, rendang Mas.
0: Iya, udah lama gak kedengaran suaranya, kemana aja Mbak Rus?
1: Masuk, iya.
0: Saya pikir pulang kampung.
1: Enggak ya? Kampungnya juga.
0: Kampungnya juga.
1: Kampungnya deket.
0: Iya, sama. Kampung mana Mas? Tuh di bawah pelupuk mata saya bilangin. Oke, Mbak Rus sehat ya sama keluarga ya?
1: Alhamdulillah sehat Mas. Minta lagu dari Malagata.
0: Apa tuh lagunya?
1: Kita membawa luka.
0: Ih, kok kejem banget judulnya?
1: Musiknya tuh enak loh Mas kalau lagu.
0: Benar.
1: Ada Mas.
0: Apa judul Mbak? Cinta?
1: Cinta membawa luka dari Malagata.
0: Ada.
1: Salamnya boleh Mas?
0: Boleh.
1: Nah, buat Mama Pahmi, Ibu Emma di rumah sehat selalu ya Bu ya. Juga buat Ibu Surtini, Bu Dharma, Bunda Aini, Mbak Pinali Pawang, Bu Minar, Nenek Aska, Bu Yus, Mama Kembar, Mbak Atika, sebagai Ucu Amin Ambo, Cu Buyung, Pak Simpson, Pak Adianto, Mama Indah, Mbak Rita, Pak Mali sehat selalu. Buat Mas lagi bertugas sehat selalu.
0: Okay.
1: Salam sama Mbak Yani, sama anak-anak, sama cucu ya Mas. Ya.
0: Terima kasih Mbak.
1: Ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Mbak Rus. Iya, sudah ada ya? Oke, okay. Halo dangdut yuk. Halo dangdut yuk. Mana dia? Ini dia, ketemu orangnya. Halo.
2: Halo.
0: Iya, dangdut yuk dari mana? Siapakah ini?
2: Dangdut yuknya belum lagi.
0: Iya, pakailah. Apa yang namanya pakai?
2: Dangdut tuan RI selalu di hati ya, baru benar.
0: Gimana
2: baru
0: cua?
2: Baru lampu Mas Eri. Mati lampu Mas Eri.
0: Mati lampu? Kayak lagu Nasar aja, mati lampu.
2: Mati lampu ya pada siang-siang begini. Cuaca bagus, lampu kok mati
0: rata aja. Oke, lagunya.
2: Apa yang ada lagi Mas Eri?
0: Hah? Lagu
2: masih ada,
0: banyak.
2: Masih ada lagu yang belum request lagi.
0: Ada Ashraf, ada Joni Skandar, ada Ice, ada Caca Andika, Ima Zaripin.
2: Yang belum request yang mana?
0: Banyak ya belum request. Yang baru diminta Mbak Rus, Cinta Membawa Derita dari Malagata.
2: Caca Andika ada request.
0: Ada.
2: Caca Andika.
0: Belum, Caca Andika belum.
2: Apa lagunya?
0: Angka 1.
2: Angka 1 aja lah.
0: Oke. Untuk siapa lagi ya?
2: Salam untuk rumah lo, kalau saya lihat sudah sore ini. Ya, lampu baru hidup ya nih. Salam untuk keluarga di Ukli Mojong sana aja lah. Oke, Mas Eri.
0: Oke, Min.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku di Rawagambut, gimana? Sudah miss call. Kalau sudah miss call, berarti pertanda sudah di rumahnya Kang Lasiman, ya enggak? Di bawah pondok derita, gitu. Bukan pondok derita, tapi pondok bahagia. Bayangkan aja, ya kan? Burung aja dikasih tempat mandi. Untuk Kang Lasiman bersama Mbak di sana, ponakan saya juga, ya. Nah, kemudian untuk Yadi balas si kembar. Kemarin mau ketemu si kembar nggak jadi. Udah keburu maghrib. Tapi nggak apa-apa, nanti waktunya ada ketemu lagi. Salam untuk keluarga di Rawagambut ya. Sehat selalu untuk si kembar juga, untuk Yadi dan keluarga. Kang Asiman juga bersama keluarga dan cucu-cucunya. Baik, sudah ada lagi ya. Halo, dangdut yuk.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: dangdut
0: Bu RT.
3: Yuk di perempat.
0: Ibu RT, Baru kirim tetangga langsung masuk. kata pepatah orang tua-tua, dijuluk bawa jatuh. Itu.
3: Iman dengan Yadi itu bukan korban ya, korban perasaan.
0: Manonya mau potong mbek sama mbek.
3: Nah, karena kakasinya Kak Yusnya dah itulah. Makanya di korban perasaan dia
0: itu. Iya, Kak. Mak Cius tidak dikasih, cuma dikasih kabar berita aja. Wah. Ketampan sampai.
3: Anda pernah kirim rambutannya aja, kulit pun tidak pernah dilempar ya dah. Ada banyak rambutan ikan semuanya ada dia tuh panen.
0: Iya, dijemput lah ibarat mangga dijuluk baru jatuh. Kok enggak?
3: Aduh. Boleh kali itu cowok satu tuh.
0: Cowok satu, dua cowok.
3: Kan kita cowok nak cewek dah kan?
0: Ya berdua lah kan. Ya di Kang Lisma kan dua cowok. Emang satu spar, satu setengah. Oke, sehat.
3: Sehat apa, Ri? Lagunya apa tuh, Ri?
0: Tuh, lagunya dari...
3: Lagunya Satu Pondok Dua Cinta aja lah, Ri.
0: Oh, itu iya loh. Bahaya loh. Satu rumah, dua kan. Ketawa ya, Di. Terus siapa lagi ya?
3: Dalamnya buat Yadi dengan Lasiman. Loro aman itu di udara.
0: Ya.
3: Kalau enggak gitu enggak ketawa dan di udara. Kan banyak orang dengar.
0: Apalagi tanggal 2 kan lagi happy-happy-nya kan itu.
3: Lagi happy-happy ya, Dak. Buat Ibu Sutini, Ibu Ros juga ya. Pak Mali. Baju Jawai.
0: Ya.
3: Tengku Adriansa di sana.
0: Tadi ada Bang Simpson.
3: Apa, Ri?
0: Ada Bang Simpson, ada Pak Deyanto.
3: Ya Pak Deyanto, kirim
0: lagi. Bang Simpson juga, Cuk Aam.
3: Makasih Pak Deyanto.
0: Tetangga.
3: Ya dia Tengkerang Utara ya. Awak Tengkerang Labuai.
0: Tengkerang Labuai.
3: Istimewanya Bu Eri bersama keluarganya Yani kirim salam ya sama cucu-cucu kita tuh. Om Ayus kirim salam. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Eri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena di Rawamangun banyak saudara saya. Saya istirahat dulu ya di rumah Mak Cio, rumah Yadi, rumah Kang Lasiman. Ini lagunya. Mbak Ros dari Malang.

Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini

0: Pukul 16.39 balik waktu Sembara. Masih kita lanjutkan jumpa kita di acara Dangdut Yuk hari ini. Untuk sesi kedua di hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Sudah ada yang tersambung ya? Oke. Halo Dangdut Yuk.
1: Selalu di hati.
0: Apa iya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat?
1: Sehat. Ini Bu Minar dari Arengka.
0: Iya, sudah tahu Bu Minar.
1: Apa kabar, Mas?
0: Alhamdulillah sehat, Bu Minar.
1: Saya PNS libur.
0: PNS libur? Libur kemana?
1: Kan PNS libur,
0: panjang-panjang gitu. Oke, Bu Minar, lagunya untuk siapa?
1: Lagunya Lama-lama ada enggak?
0: Hah?
1: Roma Irama.
0: Roma apa judulnya?
1: Roma Senyum.
0: Senyum? Mengapa senyum dia?
1: Karena hari panas banyak senyum.
0: Bukan banyak senyum, banyak minum lah.
1: Minum ya juga ya.
0: Terus
1: ada Mas?
0: Nggak ada, yang ada lagunya Darah Muda, Boleh Saja, sama Bulan Bintang.
1: Omai Rama tuh.
0: Ya, Boleh Saja, Stres, sama Bulan Bintang.
1: Bulan Bintang, Omai Rama tuh.
0: Iyalah, sama Nur Halimah.
1: Oh, iyalah.
0: Kecuali Bintang Perempat, nah, baru enggak.
1: Lagu lain tak ada, Mas.
0: Ya, lagu lainnya apa? Yang itu disiapkan, tapi dari Roma.
1: Oh, itu je lah, Mas.
0: Okay.
1: Salam-salamnya ya buat Ibu Putih ini, Ibu Dalma ini, Bu Yus, Bu Emma, Bu Naini. Cu Buyung, Cu Dawai, Pak Sonson, Pak Ade.
0: Iya.
1: Bu Yus, Bu Ros, Bu Rumbai, Bu Sadi.
0: Terus?
1: Semua ada, Mas. Semoga Mas sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Minar di Arengka. Baik, ada lagi yang ingin bergabung di belakang Bu Minar? Oh ya, untuk teman-teman saya di Bangkinang, apa kabar semua nih? Sehat ya? Entiki, Lili, dan dia, apa kabar ya? Sehat semua ya di Bangkinang seberang. Kemudian juga Ivan, untuk Doni juga di Artiris, apa kabar Wawan. Dan juga Cika yang lagi mendengar di Kerinci, selamat sore, mudah-mudahan sehat semua. Halo, Dangdut Yuk. Halo, Dangdut Yuk, manakah orangnya? Iya, terputus. Baik, Cinampuan, ada lagi? Oh iya, halo, Dangdut Yuk.
2: Dangdut Perempat selalu di hati.
0: Unisur kamano ajo.
2: Aduh di rumahnya.
0: Aki pantun celah lalamu nak dengar pantun unisur kok?
2: Ya kan penutup itu lagi pantun ya.
0: Boleh ya.
2: Penutup ini ya.
0: Iya.
2: Yalah kita tutup je pantun ya. Nyanyinya beko lah ya.
0: Ya okay.
2: Aduh nyanyinya banti kan.
0: Aduh.
2: Yalah pantunnya.
0: Apa tuh?
2: Tinggilah bukit alang lawi.
0: Mantap.
2: Tampak nandari labu gunung.
0: Ayo.
2: Manangi ikan di dalam lawi.
0: Mangga tuh.
2: Mencari asam di atas gunung. Tapi tangi kan.
0: Tapi asam di gunung, garam di lawi, besobok di Belango. Tiba jadi asam pade.
2: Itu nyaman kuatamu tu dalam langol kan.
0: Iya.
2: Hanya ikan lah menangi tadi dalam lawi kan.
0: Itulah
2: nama
0: judul. Iya kan. Yang cia
2: apa yang nyanyi dunia dok ini?
0: Aduh, lagu dari Sarmila.
2: Ya Sarmila tu lah. Sarmila tu lah.
0: Boleh.
2: Salam kita cetek boleh kan?
0: Boleh.
2: Ada waktunya baru. Salam istimewanya untuk Eri dan keluarga. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya.
0: Amin.
2: Nena Aska, Aduna Lucy, Ibu Atika, Ika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fami, Ocu, Amin, Ibu Jawai, Ibu Artati, Mas Joko, Bang Sinson, Ibu Darmaini, Pak Mali, Bunda Aini di Pelawang, Ibu Mina dan Ibu Armiati. Ya. Salam untuk kita semuanya. Boleh. Terima kasih. Ditunggu Sarmila nyari.
0: Siap, Unisur.
2: Assalamualaikum, Ri.
0: Waalaikumsalam. Kok lagu yo?

0: Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik
3: keluarga
2: Indonesia.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Jadi mohon para penggemar musik dangdut, kiranya lagu yang akan mengakhir jumpa kita di acara Dangdut Yuk hari ini, Selasa tanggal 2 Juni 2006 dari si Raja Dangdut Romai Rama, Bulan dan Bintang. Kiranya saya Mansur dan seluruh teman-teman yang bertugas di acara Dangdut Yuk hari ini mohon diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan semoga lagu-lagu yang sudah hadir dapat memberikan suasana yang menyenangkan, menambah kebahagiaan bersama keluarga. Saya Remosuran, teman-teman yang bertugas di Dangdut Yuk mohon diri. Jumpa kembali besok di acara Dangdut Yuk pada pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Selamat sore Cidampuan, kabar bertepuk 17 waktu Indonesia Barat. Cidampuan, di mana pengembangan tempat pembuangan akhir TVA Muara Pajar 2 bakal dimulai tahun ini. Kondisi ini seiring TVA tersebut yang mulai mengalami kelebihan kapasitas. Ada rencana lokasi TVA Muara Pajar 2 yang baru bakal menerapkan sistem, sedangkan TVA di Kota Pekanbaru selama ini menerapkan open dumping. Proses perluasan TPA rencananya berlangsung tahun ini, nantinya bakal menerapkan sistem sinistri drift di mana itu yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DHK Kota Pekanbaru, Reza Ulia Putra. Selama ini TPA Muara Pajar 2 menerapkan sistem open dumping untuk mendampung sampah dari seluruh kecamatan. Kondisi tersebut membuat TPA Muara Pajar 2 hampir mengalami over capacity. Maka saat ini pihaknya sedang membuat rencana ya, lokasi yang tidak jauh dari lokasi TPA sekarang. Perusahaan TPA Muara Pajar 2 agar bisa menampung sampah dari 15 kecamatan yang ada, menyebut sampah di Kota Pekanbaru setiap hari mencapai 1.300 ton. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
4: Terima kasih Cina Mpuan dan bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cina Mpuan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui area digital. Pukul 17.09 menit waktu Indonesia Barat, melengkapi suasana istirahat Anda petang hari ini bersama keluarga setelah tadi disibukkan dengan berbagai kita aktivitas ya, baik yang bekerja di sebagai PNS, swasta dan sebagainya. Rangkaian lagu pop Melayu bersama informasi wisata kami hadirkan ke ruang Anda, di mana hari ini kita akan membahas tempat wisata yang ada di Kabupaten Kampar. Baik, bersama saya Herman Sun yang akan menemani Anda hingga pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Panggilan kepada Bapak Rambo.
4: Makan yuk.
3: Bapak
4: makan apa? Tuh, di sana.
5: Makanan luar negeri itu.
4: Iya, ayo.
5: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
5: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mengudara programa 4 berseri, berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Baik Cina Puan, sembari Anda beristirahat menikmati hidangan ringan bersama keluarga, kami informasikan tentang wisata yang ada di Kabupaten Kampar. Nah, kalau kita bicara di Kabupaten Kampar, Riau menawarkan pesona wisata yang sangat beragam. Ya, mulai dari kawasan danau buatan, air terjun, hingga wisata budaya dan sejarah. Jadi, Puan, objek wisata di daerah ini terbagi menjadi beberapa klaster utama berdasarkan wilayah. Nah, untuk klaster 13 Kota Kampar atau kawasan wisata Waduk, kawasan ini menjadi pusat wisata alam yang paling populer dengan pemandangan danau dan bukit. Yang pertama itu ada namanya Ulu Kaso. Nah, sering juga disebut sebagai Raja Empatnya Riau. Tempat ini menyajikan pemandangan gugusan pulau-pulau kecil di tengah danau dengan spot untuk foto. Kemudian ada lagi Candi Muara Takus. Nah, kompleks Candi Buddha tertua di Sumatera dan satu-satunya di Provinsi Riau. Kemudian ada lagi namanya Sungai Gulamo. Nah, Sungai Gulamo ini Cirebon sering dijuluki oleh Green Korea. Dia menawarkan pengalaman menyusuri sungai berair jernih yang diapit tebing batu. Kemudian ada lagi namanya Tepian Mahligai. Nah, Tepian Mahligai ini Cirebon itu berlokasi di Desa Pulau Gadang. Tepatnya ini menjadi favorit ya untuk bersantai menikmati panorama air dan perbukitan. Kemudian ada lagi klaster Bangkinang dan sekitarnya. Nah, kalau klaster Bangkinang dan sekitarnya, pusat kegiatan bernuansa alam dan budaya khas Kampar. Yang pertama itu diantaranya ada hutan pinus Kampar. Nah, hutan pinus Kampar ini menawarkan suasana sejuk dengan pemandangan hutan pinus dan tempat foto yang luar biasa. Kemudian ada nama Rumah Lontiak. Nah, Rumah Lontiak ini wisata budaya untuk melihat rumah adat tradisional khas Kabupaten Kampar. Kemudian ada namanya Stanum Bangkinang. Nah, Stanum Bangkinang ini pusat kreasi keluarga yang menyediakan fasilitas seperti kolam renang dan area bermain. Kemudian yang ketiga itu ada klaster Kampar Timur dan Tambang. Nah, untuk itu nanti kita akan bahas lagi apa saja yang ada di klaster Kampar Timur dan Tambang. Di antaranya nanti ada Pantai Cinta atau lebih dikenal dengan Teluk Jering, Sungai Hijau, kemudian klaster Kampar Kiri Hulu dan sebagainya. Baik, nanti kita akan bahas satu persatu hingga pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah Anda? Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada, masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: Budaya Riau.
1: Pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat. Baik, Cirebon, sebelum perempat bergabung dengan perkembangan satu guna menyiarkan mimbar agama Islam, pembacaan suci Al-Quran serta terjemahan dilanjut nanti dengan kemenangan asal maghrib. Rangkaian lagu-lagu bersama Islam yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan sekaligus saya Herman Sur dan teman-teman yang bertugas sejak tepak siang ke sore hari ini mau diri. Dan nanti di tepak malam, Cirebon akan ditemukan rekan saya Arwan Rashid dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: 95,9 MHz program 4 Republik Indonesia Pekanbaru, pukul 18.04 waktu Indonesia Barat. Untuk Pekanbaru dan daerah yang satu, slot perdu maghrib hari ini pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Kita rupanya tadi di tepat siang hingga petang bersama rekan saya ada Bang Heri ya. Kemudian untuk maksud saya 6 jam berikutnya sampai pukul 12.30 malam bersama saya pula di tepat malam Harun al-Rasid menemani cerita rupanya dengan rekam program siaran yang sudah disiapkan oleh kerabat kerja kita ini. Terlebih dahulu sore hari ini kita segera bergabung dengan program 1 akan Mimak Mimbar Islam. Selanjutnya nanti pembacaan suci Al-Quran serta seruan azan maghrib pukul 18.20 menit waktu Indonesia Barat.
1: Muslimat yang berbahagia, kami informasikan ya, seruan azan sholat fardu maghrib ini nanti akan berkumandang pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kini tiba waktunya kita dengarkan program Mimbar Agama Islam Radio Republik Indonesia Pekanbaru dengan judul pembahasan pentingnya ilmu dalam beribadah akan segera disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Adiha SPSI MPSI. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal insana 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat pemirsa RRI di mana saja anda berada, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berkat iradat dan inayahnya, hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban menjalankan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin wal muslimat pemirsa RRI di mana saja anda berada, semoga kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kita pada pertemuan kali ini adalah tentang pentingnya ilmu dalam beribadah. Sebagai hamba, sudah seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pengabdian kita atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang tidak terhingga Allah berikan kepada manusia. Malu rasanya jika kita menikmati makanan, minuman, pakaian, kesehatan dan segala nikmat yang kita rasakan saat ini, namun kita enggan dan malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sejatinya manusia ciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Namun beribadah kepada Allah tidak boleh dengan sembarang ibadah. Tidak akan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika ibadah kita tidak sesuai dengan kriteria tuntunan yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita bisa tahu kriteria-kriteria tuntunan tersebut? Tentu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasulullah menyampaikan kembali tata cara ibadah yang diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada para sahabat, lalu para sahabat kembali menyampaikan ilmu tersebut kepada generasi para tabi'in, dan para tabi'in menyampaikan kembali ilmu kepada generasi setelahnya, yang disebut dengan at-tabi'in tabi'in. Hal itu terus berlangsung hingga sampailah ilmu tersebut kepada kita melalui para guru-guru kita. Inilah yang dinamakan dengan sanad, mata rantai keilmuan, sehingga ilmu dikatakan sebagai warisan para nabi. Rasulullah SAW mengucapkan, sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan uang emas dan tidak pula uang perak, akan tetapi mereka telah mewariskan ilmu syariat. Barang siapa mengambil warisan tersebut, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian, apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Ilmu yang dimaksud adalah ilmu dalam definisi Imam Al-Ghazali, yaitu al-ilmu nurun yaqazifuhullahu ala qalbil abadi. Ilmu adalah cahaya yang terpatri dalam diri seorang hamba. Cahaya yang terpatri dalam diri seorang hamba itulah yang akan membawa dirinya ke dalam keyakinan yang benar, mengajak untuk melakukan amal soleh, dan menjadi penyebab faktor seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya menerangi langkah seseorang mengenal hakikat hidup dan harus bagaimana menjalankan tugas sebagai manusia yang sesungguhnya. Bukanlah ilmu yang hanya mengetahui sesuatu namun terhalang dari mengenal sang pencipta alam semesta yang sesungguhnya, tapi ilmu menyampaikan kepada Allah dan menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, pemirsa RRI di mana saja anda berada, rahimahumullah. Ilmu yang telah kita ketahui haruslah kita amalkan. Artinya ilmu dan amal itu saling berhubungan antara satu sama lain. Keduanya tak bisa dipisahkan, karena ilmu tanpa amal adalah kegilaan yang nyata, dan amal tanpa ilmu tidak mungkin dan hanyalah kesia-siaan. Sebagaimana orang Arab pernah berkata, al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakun. Maka artinya seseorang yang punya ilmu mengenai tata cara ibadah tapi tidak pernah mau mengamalkan ilmunya, maka orang itu adalah orang yang sudah gila, stres. Dan bagi orang yang rajin melakukan ibadah tapi tidak tahu ilmunya, itulah ada kesesian belaka, sesuatu yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak amalnya tidak diterima karena tidak tahu ilmunya. Syekh Ahmad bin Raslan dalam kitab Zubat Al-Syafi'i halaman 4, beliau mengatakan, wa kullu man min ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Orang yang beramal tanpa dasari ilmu, maka amal-amalnya tertolak, tidak akan diterima. Orang yang berilmu tak beramal dengan ilmunya, maka akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Maka kita harus terus berusaha mencari ilmu agar ibadah kita tetap bernilai, dan bagi yang sudah tahu ilmunya harus mengamalkan ilmu tersebut sehingga menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang berilmu yang mengamalkan ilmunya akan beberapa derajat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman di antara kamu dan orang berilmu akan beberapa derajat. Imam Malik juga pernah berkata, ilmu dan hikmah adalah cahaya yang Allah hidupkan dengannya siapa yang dikehendakinya, bukan dengan banyaknya masalah ilmiah. Hal ini berkebetulan dengan kenyataan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, laisul ilmu bikasratil riwayah innamal ilmul khasyah. Bukanlah ilmu dengan banyaknya hadis, tetapi ilmu yang sebenarnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang yang berilmu pengetahuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Fatir 28, innama yakhsallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah orang-orang berilmu. Kemudian selanjutnya, pada akhir dari kajian ini, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendapatkan dan melakukan ilmu yang bermanfaat. Apa doa kita? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang terima. Semoga kita menjadi manusia yang berilmu yang mengamalkan ilmunya sehingga ibadah kita di hadapan Allah bernilai dan berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup kajian kita dengan ucapkan doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mendengar Pro 1, demikian kita setelah menyimak mimbar agama Islam dengan judul pentingnya ilmu dalam beribadah. Dan untuk saat ini telah menunjukkan pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kembali kami informasikan dan kami ingatkan seruan azan sholat fardu maghrib ya, untuk wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya nanti pada pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Segera akan kita rangkai kebersamaan ini pendengar dengan menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Segera kita dengarkan pembacaan Quran Surah Al-Jin dimulai dari ayat 1 dibacakan Mawadah diterjemahkan Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya Maha tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Pendengar, tiba waktunya kita simak, kita dengarkan seruan azan salat fardu maghrib.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat sholatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Igu Hindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

perlu dicari. Di antara dalil yang berkenaan dengan hidayah, may yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. May yahdillah fala mudillalah, maka barang siapa yang diberi Allah petunjuk maka dia tidak akan tersesat. Wa may yudlil fala hadiyalah, maka barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak bisa yang tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Wallahu alam. Dari kisah para rasul kita membaca bagaimana tentunya ketaatan seorang nabi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, tetapi beliau mendapatkan istri yang tidak mendapatkan hidayah, bahkan juga anak-anaknya. Begitu juga di saat yang lain, bagaimana seorang rasul lainnya juga mempunyai anak, mempunyai istri yang tidak mentaatinya. Sebaliknya ada seorang istri yang sangat, seorang perempuan yang sangat taat, yang mendapatkan hidayah, tetapi justru suaminya adalah Fir'aun. Demikianlah, Allah lah pemilik hidayah dan pemegang dia. Dia memberikan dia kepada siapa sendaknya. Jangan kepada kita yang sudah diberikan kelembutan hati untuk ringan menjalankan perintah Allah, tetapi masih banyak di antara keluarga yang belum rutin tunai melaksanakan salat fardu, belum taat sepenuhnya melaksanakan puasa dan sebagainya, maka tetaplah optimis dan berbaik sangka pada Allah, senantiasa memberikan kepada keluarga kita yang belum taat tersebut setusan hidayah, sehingga mereka orang yang sangat taat, lembut dan ringan melaksanakan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Amin.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: 19 waktu Indonesia Barat.
1: Kita rambuan kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Pekanbaru masih bertahan tinggi pasca Idul Adha. Berdasarkan pantauan di Pasar Sukaramai, kenaikan harga masih terjadi pada beberapa komoditas, terutama sayur mayur dan telur yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Seorang pedagang mengatakan harga telur ayam ras dari Medan masih relatif stabil dan belum mengalami penurunan yang signifikan. Kalau telur masih bertahan harga, kalau payakumbu sudah ada turun sedikit. Untuk harga eceran sekarang Rp24.000 sampai Rp25.000 per setengah papan atau Rp50.000 per papan. Yang menambahkan harga telur kampung, telur bebek maupun telur puyuh juga mengalami kenaikan namun tidak terlalu signifikan. Meski harga cenderung stabil, antemaku penjualan mengalami sedikit penurunan setelah Idul Adha. Mulanya kondisi tersebut juga pengaruh masih tingginya konsumsi daging kurban di tengah masyarakat sehingga permintaan telur tidak meningkat. Sementara itu pedagang sayur mengungkapkan sebagian besar komoditas sayuran mengalami kenaikan harga sejak menjelang hari Idul Adha. Ia menyebutkan hanya kol yang relatif stabil, sedangkan cabai, bawang, kentang hingga daun sop mengalami kenaikan cukup tajam. Selain harga kentang naik dari Rp12.000 menjadi Rp14.000 per kilogram, meski beberapa komoditas seperti buncis mulai mengalami penurunan, Rp31.000 menjadi sekitar Rp20.000-Rp25.000 per kilogram. Dikatakan kebutuhan utama masyarakat seperti cabai dan bawang masih tergolong mahal. Pedagang berharap pasokan dari daerah sentra produksi kembali lancar, sehingga harga berbagai kebutuhan pokok dapat berangsur turun dan daya beli masyarakat kembali meningkat dalam beberapa pekan ke depan. Demikian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pukul 6 pagi esok. Dan info lainnya, jadwal dan puan dapat baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cinta Rampan. Setiap suku bangsa tentunya memiliki kekhasan tersendiri. Demikianlah di antara kekayaan dari bangsa kita. Kali ini kita mengutip sekilas bangsa Pakpak. Batak Pakpak adalah salah satu kelompok etnik yang menyebar dan menetap di Lahdariri, Pakpak Barat, Humbang, Hasundutan dan Tapanuli Tengah di Sumatera Utara, serta sebagian Aceh Singkil dan Subulus Salam di Aceh. Selama masa pemerintahan Hindia Belanda, hingga saat ini suku ini dimasukkan ke subetnis suku Batak. Namun sebagian mereka menolak penggabungan ini karena merasa berbeda dalam banyak sisi dengan suku Batak. Masyarakat Pakpak terdiri dari atas 5 subsuku. Dalam istilah setempat sering disebut dengan istilah Pakpak Silima Suak, yang terdiri dari Suak Pagagan, bermukim di wilayah Sumbul, Pagagan Hilir dan sekitarnya di Dairi. Suak Kepas bermukim di wilayah Sidikalang, Si Empat Nempu dan sekitarnya Dairi. Suak Simsim bermukim di wilayah Pakpak Barat dan Suak Kelasen bermukim di wilayah Parlilitan dan Tarabintang di Humbang Hasundutan dan wilayah Manduamas di Tapanuli Tengah. Etnik Pakpak yang berasal dari daerah Kelasen umumnya melabelkan diri mereka sebagai Dairi. Suak Boang bermukim di wilayah Aceh, yakni di wilayah Aceh Singkil dan Subulus Salam. Etnik Pakpak menganggap etnik Singkil sebagai bagian dari Suak Boang, sedangkan masyarakat Singkil sendiri menganggap mereka sebagai etnik yang berbeda dengan etnik Pakpak Boang yang juga tinggal di wilayah tersebut.

0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, mak, kau tu senang lah kita, eh.
1: Mm-mm, bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana, Ron? Mana tengok, Ron? Tengok, Ron.
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital.
0: Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

Banyak juga untuk kaum muslimin-muslimin bukan daerah dan sekitarnya atau daerah yang sewaktu-waktu salah perlu Indonesia pulang masuk pukul 19.34 menit waktu Indonesia Barat. Surah azan akan dikumandangkan, kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat perlu Isya hari ini. Saat ini sudah pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat.

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat solatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan sholat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni sholat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Baik, cita rompuan pukul 8 lewat 2 menit. Nah, sudah saatnya pula kita nikmati, kita dengarkan ramal legenda. Kembali kami hadirkan ramal legenda dengan judul Malin Kundang. Selepas itu nanti untuk musik khusus malam hari ini, Selasa malam Rabu, selama 2 jam hingga pukul 10.30 malam, kami pilihkan, kami khususkan lagu-lagu Minang di program Dendang Ranah Minang. Disambung nanti pukul 10.30 hingga pukul 11.45 menit, selama 1 jam lebih pula, di penghujung dari kebersamaan kita tepat malam, jelang 12.30 malam, kami hadirkan musik berirama keroncong. Itu dia untuk mata acara siaran kebersamaan kita pada malam hari ini. Segera kita simak dulu drama legenda.

0: Lepaskan talinya, Malin.
1: Aku sedang berusaha ini. Tahan.
0: Naikkan layar.
1: Ombak besar datang.
0: Tegakkan layar. Ini hari yang tepat untuk kita berlayar.
2: Badai besar dan cuaca buruk menghadang kapal yang akan menepi di

0: peti itu kita akan menjual.
1: Siap, Paman.
0: Perhatikan langkahmu. Jika ini sampai terjatuh, nyawamu jadi taruhannya. Cepat, cepat, ayo cepat.

0: Setiap hari harus berhadapan dengan badai, dan tak tahu nasib kita esok hari. Aku harus menjadi orang kaya dan meninggalkan kehidupan seperti ini.
1: Sudahlah, kau tak mungkin bisa menjadi kaya seperti Tuan Saudagar. Ingat, kau hanya pesuruh kubur dalam mimpi-mimpi itu.
0: Lihat saja nanti.

berjalannya waktu, ucapan Malin Kundang bukan hanya omong kosong belaka. Kini dia telah berubah menjadi saudagar kaya raya yang memiliki anak buah dan kapal yang besar.

0: Pulangkan semua peti ini. Kita akan lama singgah di sini.
1: Baik, Tuan.
0: Malin Kundang menunggu awak kapal membongkar muatan. Terlihat dia sedang berbincang dengan seseorang.

0: bisnisku kini makin lancar berkat pasokan darimu, Nak Malik.
1: Ambo juga berterima kasih kepada Tuan sudah mempercayai Ambo.
0: Kau memang hebat, masih muda, tekun dan kaya raya. Siapakah wanita beruntung yang telah mendampingimu, Nak Malik?
1: Sekiranya tempat itu masih kosong, Tuan. Tak pernah terpikirkan sebelumnya, Tuan. Rasanya sulit mencari wanita yang sesuai dengan keinginanku.
0: Wanita seperti apa yang kau inginkan? Cantik, baik hati, atau kasta yang sama denganmu?
1: Tentu Ambo sangat bahagia jika ada wanita seperti itu, Tuan.
0: Tentu saja ada, Nak Malik. Putri semata wayangku sudah menginjak dewasa dan saatnya untuk menikah. Kalian pasti akan sangat serasi di pelaminan nanti.
1: Ah, Tuan ini bisa saja. Tentu aku sangat bersyukur jika bisa memperistri anak Tuan. Hingga akhirnya diadakan pesta besar-besaran di kediaman bangsawan itu. Semua orang hadir bersukacita menghadiri pernikahan Malin Kundang.

0: meriah pesta pernikahan kita jika ada orang tuamu hadir di sini.
1: Iya, akan tetapi sayang, takdir sudah berkata lain. Abah tak pernah pulang saat melaut ketika awak masih kecil, sedangkan ama sudah lama meninggal.
0: Aku turut berduka, Uda. Orang tuamu pasti bahagia di surga melihat pernikahan kita ini.

Bagaimana kabarmu, Malin? Ama sangat merindukanmu. Semenjak kepergianmu, tak sepucuk surat pun kau kirim.

0: Apakah kau baik-baik saja, nak? Apa kau bisa bertahan di tanah rantau yang jauh di sana?
1: Mande Rubaiyah adalah ibu Malin Kundang. Dia hanya bisa melepas rindu dengan menatap mainan Malin Kundang sewaktu kecil. Sang ibu sering pergi ke pantai hanya untuk menunggu kapal datang.

0: Permisi tuan, apakah di kapal ini ada orang yang bernama Malin Kundang?
1: Malin Kundang?
0: Iya, dia anakku. Sejak belia sudah pergi merantau dan tak ada kabar. Siapa tahu tuan mengenalnya?
1: Ambo tak tahu. Mungkin saja dia sudah tewas ditelan ganasnya ombak lautan.
0: Hah? Tak mungkin itu.

Mendengar ucapan orang itu, Mande Rubaya seketika sedih. Dia pulang dengan meratapi nasib anaknya yang tak kunjung ada kabar. Pupus sudah harapannya selama ini.

0: berselang beberapa waktu, salah satu warga memberikan kabar kepada Mande Rubayah bahwa Malin Kundang sudah berhasil di tanah rantau, bahkan telah beristri putri bangsawan. Tersiar kabar jika dalam waktu dekat Malin Kundang akan datang ke pulau untuk pulang. Betapa bahagia Ibu Malin mendengar kabar itu. Kerinduan dan doa yang selama ini dia panjatkan akan segera terwujud. Suatu hari, terlihat kapal berlabuh. Samar-samar Mande Rubayah melihat sosok anaknya dari kejauhan.
1: Malin! Malin anakku! Malin! Malin anakku! Akhirnya kau pulang, nak! Amat sudah sangat rindu!
2: Hah? Malin? Siapa itu Malin? Aku bukan Malin. Sepertinya kau salah orang.
1: Ah, maafkan aku, Tuan. Nampak dari kejauhan kau seperti putraku, Malin Kundang.
2: Sebentar, sebentar. Sepertinya aku tak asing dengan nama itu. Ah, ya, aku baru ingat. Dia saudagar kaya dari tanah seberang. Kemungkinan besok kapalnya akan berlabuh di tempat ini.
0: Kapal Malin Kundang telah berlayar menuju tempat tinggalnya dahulu. Memang benar apa yang dikatakan orang asing tersebut.
3: Berapa lama lagi kita akan sampai, Uda?
4: Mungkin esok akan sampai di tujuan. Nanti kita akan singgah di tempat itu untuk beberapa waktu.
3: Kenapa begitu lama, Uda? Bukankah urusan di tempat itu hanya sebentar?
4: Di tempat itu, harga rempah sangat murah. Aku ingin membelinya dan akan kujual di tempat lain dengan harga yang lumayan tinggi. Di sana juga memiliki pemandangan indah. Kau pasti akan suka.
3: Tak sabar, aku ingin segera sampai di tempat itu.

0: Kapal besar nan megah telah berlabuh. Semua orang berbondong-bondong datang untuk menyambut dan menyaksikan siapa pemilik kapal itu. Mande Rubayah juga datang dengan antusias untuk menyambut kedatangan Malin Kundang. Dengan sekuat tenaga, dia berdesakan menembus barisan orang-orang yang lebih dulu datang. Malin Kundang beserta istrinya pun turun dari kapal. Semua orang tertegun melihat Malin Kundang yang sudah berubah. Kini dia menjadi saudagar kaya raya dan beristri cantik jelita.
1: Anakku kan, mengapa kau begitu lama tak memberi kabar?
2: Hah? Anak? Siapa itu Uda? Mari. Perempuan jelek ini ibumu. Bukankah ibumu adalah seorang bangsawan dan sudah...
0: Tentu saja bukan. Sepertinya dia orang gila yang mengira aku anaknya.
1: Nak, aku ibumu. Tak mungkin kau lupa dengan ibu, nak.
2: Benarkah itu, Uda? Bukankah kedua orang tuamu sudah meninggal?
0: Ya benar, orang tuaku sudah meninggal. Menjauhlah dariku, nenek tua. Jangan mengotori bajuku dengan tangan kotormu ini.
1: Sungguh tega kamu, nak.
0: Malin pun menendang pasir hingga mengenai wajah ibunya. Janganlah kau mengaku sebagai ibuku. Ibuku adalah wanita cantik dan kaya raya. Dia sudah lama meninggal. Orang tua lusuh dan kotor sepertimu sudah tentu bukan ibuku.
1: Malin, cukup, nak. Tanda di tanganmu tak bisa berbohong. Dulu sewaktu kecil.
0: Dahulu, saat Malin Kundang masih anak-anak, dia sering bermain di tepian pantai untuk menunggu kepulangan sang ayah. Karena sering berlarian ke sana kemari, dia pun terjatuh. Tangannya terkena batu hingga membuat luka yang dalam.
3: Aduh, sakit, anak sakit.

0: sang ibu yang khawatir pun merawat Malin Kundang dengan penuh perhatian dan kasih sayang.
1: Nak, sepertinya bekas luka ini tak akan hilang hingga kau dewasa kelak.
2: Tak apa, Ama. Terima kasih telah merawatku. Malin saya, Ama.
1: Ibu juga, Nak.
0: Suatu pagi datanglah kapal milik saudagar kaya yang sedang berlabuh di dekat Malin Kundang. Dia sangat tertarik dengan kegiatan di kapal itu.

0: sepertimu. Tidak bosan aku hidup miskin.
1: Anak bau kencur sepertimu ingin ikut berlayar denganku. Kau tak tahu betapa ganasnya lautan. Jika kau lemah, lautan akan menelan.
0: Aku tak takut, Paman. Izinkan aku ikut denganmu.
1: Ya, meskipun laut itu ganas, tapi di pulau seberang, kehidupanmu akan lebih baik. Tentu harta benda sangat mudah didapat. Pergilah temui ibumu, mintalah izin padanya. Aku masih beberapa hari di sini.
2: Bergegas Malin Kundang segera pulang menemui sang ibu.
0: Pergi merantau ke tanah seberang bersama saudagar itu.
3: Jangan, Malin. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Tinggallah di sini saja. Temani amakmu ini. Kau masih terlalu kecil untuk bekerja mencari uang.
0: Tenanglah, Amak. Tak akan terjadi apa-apa denganku. Ini kesempatan langka.
3: Tapi, Nak,
0: Amak, belum tentu setahun sekali ada kapal besar berlabuh di tempat ini. Aku ingin merubah nasib kita. Izinkanlah aku pergi, Amak.
3: Baiklah, Amak izinkan kau pergi, Malin. Tapi cepatlah kembali. Amak akan selalu mendoakanmu.
0: Terima kasih, Amak. Di tanah seberang nanti, aku akan kirimi amak surat.
2: Dengan berat hati, akhirnya Mandirubayah mengizinkan Malin Kundang untuk pergi. Malin kecil pun berangkat bersama saudagar itu.
0: Amak, sampai jumpa.
3: Semoga kau selamat sampai di tanah rantau dan pulang dengan cita-citamu. Amak selalu menunggumu.
1: Benar apa kata ibumu, Malin? Kau itu Malin Kundang, anak Mandirubaya. Sungguh keterlaluan jika kau tak mengakuinya sebagai ibu, orang yang telah melahirkanmu.
4: Ya, betul, betul, betul. Tegas sekali kau, Malin.
5: Malin, tegas sekali kau.
4: Tegas sekali kau, Malin.
5: Eh, kau tegas sekali kau.
4: Sungguh tegas sekali kau.
5: Betul, betul.
4: Kau sangat berharga, Malin.
5: Tegas sekali kau.
4: Ya, betul itu, betul. Kau tegas sekali kau. Kau tegas sekali, Malin.
2: Mendengar hal itu, Malin semakin marah dan pergi meninggalkan tempat itu bersama istrinya.
6: Ah, ayo kita pergi dari tanah kotor ini, istriku. Sungguh aku tak ada harganya di tempat ini.
7: Malin, Malin anakku. Malin, anakku.
2: Lihatnya kapal Malin Kundang semakin jauh. Mandirubayah tak menyangka Malin yang dulu dia sayangi tega berbuat demikian. Hatinya begitu perih dan sakit. Tangannya diangkat ke langit, kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu.
7: Ya Tuhan, aku sangat yakin kalau dia anak kandungku yang aku besarkan dengan penuh cinta kasih. Kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Tapi kalau memang dia benar-benar anakku, Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan.
2: Ah.

0: atas kapal, Malin Kundang berfirasat akan terjadi hal buruk kepadanya. Seketika cuaca berubah menjadi gelap, hujan turun dengan lebatnya. Terlihat sambaran petir di berbagai penjuru. Datanglah badai teramat besar menghantam kapal Malin Kundang. Seluruh awak kapal ketakutan luar biasa.
1: Ini hanya badai biasa. Kalian jangan takut. Sudah ribuan badai aku lewati sejak kecil. Aku Malin Kundang, sang saudagar kaya, tidak akan kalah dengan badai kecil ini.
0: Ombak besar telah nampak dari kejauhan, seolah bersiap menghantam kapal Malin Kundang.

kapal nan megah itu hancur tak berbekas. Hanya menyisakan satu buah sekoci yang digunakan Malin untuk menyelamatkan diri. Dia berjuang melawan ombak untuk sampai ke tepian pantai.

0: Apakah ini hukuman dari Tuhan untukku? Semua hal yang kumiliki telah musnah. Ama, maafkan aku yang telah durhaka ini, Ama. Maafkan Malin, Ama.
1: Akan tetapi semua telah terlambat. Perlahan tubuh Malin Kundang mengeras dan berubah menjadi batu. Dia menuai apa yang telah dia tabur. Penyesalan pun kini tiada arti.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Baik, Yudho Nawan bersama kami program 4 Sensana Ambo, kita bersama di program Dendang Ranah Minang. Iya. Dendang Ranah Minang Selasa malam Rabu. Ko Sensana yang nak bergabung boleh kami silakan menelpon di 0761236006. Untuk lagu yang bersediakan Ando, beliau juga dipilih sendiri selama dapat yang bersediakan buat bayakan ya. Taki Ciodi dan Tarang, Rambang Mato, Sama-sama Rindu, Padih di Seso Bayang, Menanggung Janji. Ya. Halo, Assalamualaikum, Dendang Ranah Minang.
1: Dendang Ranah Minang, Assalamualaikum, Ngarun.
0: Yo, dengan Ibu.
1: Bu Emma, Ngarun.
0: Bu Emma, silakan.
1: Di Rumbai.
0: Di Rumbai.
1: Yo, Ngarun. Apa kabar Ngarun, sehat Ngarun?
0: Alhamdulillah, Lais, ya.
1: Keluarga sehat Ngarun.
0: Sehat, walafiat, alhamdulillah.
1: Syukur, alhamdulillah, ya Allah. Ngarun Ibu, lagunya enggak dengar Ibu tadi, tapi Ibu lah sibuk menelpon-telpon. Apa lagunya Ngarun?
0: Lagunya ada Rambang Mato sama Padia di Seso Bayang, Menunggu Janji, Taki Ciodi dan Tarang, Lata Bedo.
1: Padia di Seso Bayang itu ceweknya ini cowok.
0: Apa?
1: Ceweknya ini
0: cowok. Mona Lisa.
1: Mona Lisa, lagu siapa nak ada Ngarun yang terviral gini itu Ngarun apa? Fauzana.
0: Fauzana lah iya, apa judulnya?
1: Apa judulnya Ngarun?
0: Fauzana. Pauzana janji ke janji tarumi perasaan cinan bana marindu-rindu surang.
1: Yang nomor 2 tadi lah Ngarun.
0: Tarumi perasaan.
1: Heeh. Ayo lah Ngarun. Salam-salam kan
0: Ngarun. Yuk.

0: Salam-salam cuaca dua mandanga lama-lama ko ngarun. Tapi salam dari Buemah di Rumbai yo.
1: Buemah di Rumbai.
0: Satu-satunya sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Buemah di Rumbai. Spesialnya untuk ngarun, insya Allah ngarun serta keluarga semua sehat selalu, bahagia selalu, insya Allah rezekinya ngarun dan berkah dan aktivitasnya lancar untuk selama-lamanya.
1: Amin. Amin.
0: Dan nanti insya Allah ngarun kalau selesai dinasnya pulangnya insya Allah dalam lindungan Allah SWT.
1: Semoga amin.
0: Amin. Amin ya Allah. Terima kasih waktu dan lagu
1: ngarun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0761236606. Halo, assalamualaikum. Minang Rana Minang. Yo, waalaikumsalam dengan
2: Kancil Petos di Segunggung, Mas
1: Nazrul. Oh, Pak Kancil.
2: Iya.
1: Yo, silakan.
2: Apa lagu Mas?
1: Lagu Sama-sama Rindu Takicio Dinantarang Rambang Mat Takicio Dinantarang ya.
2: Dinantarang Takicio
1: mah. Namanya Takicio ya.
2: Iya, namanya. Ku yang ingin salam tuh pelanggan es krim di Palas Manung Rado yang mendengar. Kirim salam Mas Seri, Pak Tong, Mas Zul.
1: Yuk.
2: Bu Emma Drumbay, Bu Amin.
1: Yuk.
2: Acik Lipai Kumbu.
1: Atika
2: Mahinda Yusmiri Durumbai Aci Eka Ibu Farida
1: Bu Farida
2: Tua Nasrita Bazal semua Bazal Cinsan Malaya Ibu Eli
1: yuk
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih udah Kancil Putu Es Krim di Palas sana ya. Gitu, silakan sesanaknya lain 0761-23606. Halo, Dedang Rana Minang.
3: Dedang Rana Minang.
1: Iyo.
3: Lama Didanga.
1: Lama Didanga Bundo.
3: Ayo, lama Didanga, tak lama makan ya. Nih, iyo ya lagu.
1: Lama, lama dimakan lagi yang kurban ya nak.
3: Iyo, lama Didanga lah. Pasan mandi lah kalau ada turun.
1: Pasan mandi. Apa pasan?
3: Ada garun?
1: Apa pasan mandi tu kak?
3: Iya dah lancar pasan mandi kok. Penyanyi lah lupa buat judul. Iya tahu lah tu mah. Gerudo tabang ati langit tu bang ha. Ada run?
1: Iya iya iya.
3: Saya kan?
1: Ada itu.
3: Ayo itulah pasan mandi tu lah. Salamnya ya run ya. Apa lah ya. Salam istimewanya. Untuk Arul dan keluarga, semoga sehat selalu, melalui rezeki banyak umurnya. Untuk Nena Aska, Arjuna Lucy, Mama Fahmi, Ibu Emma tadi, Ibu Atati Majoko, Cujawi Ojo Amin, Abang Sison, Ibu Darmaini, Pak Mali, Bunda Eni di Perawang, Abang Sison Redaya, Ibu Minar, Ibu Armiati, Nopeni, Ibu Amur. Salam untuk semuanya, Run.
1: Yuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarumi perasaan takijo dinantarang. Mandi tampik baibu. Dendang Rana Minang.
4: Halo.
1: Halo.
4: Dendang Rana Minang lama didangan, dah lama dimakan. Arun, apa lagunya? Lagunya, Run.
1: Lagunya...
4: Kalau boleh, awak minta, Run, lagunya. Itu, ha. Apa nama itu? Lagu... apa nama itu? Lupa dulu. Nyau Pulang ke Badan.
1: Nyau Pulang ke Badan.
4: Iya. Tolonglah putarkan, Run.
1: Kalau lain.
4: Aduh, tu dari Ratu Sikumbang.
1: Ratu Sikumbang.
4: Yeah.
1: Ratu Sikumbang, Ratu Sikumbang yang ado lagunya. Tengok ya.
4: Dalamnya buat Ibu Sertini tadi.
1: Apa tadi judulnya?
4: Nyawa Pulang ke Badan. Lama kita indak basuh.
1: Ratu Sikumbang yang ado Basi Gului Anak Salapan.
4: Maria ada juga tu.
1: Apa?
4: Ria Amalia ada juga tuh nyanyinya itu.
1: Apa tadi? Apa tadi judulnya?
4: Yang pulang ke badan.
1: Tak berjumpa dah.
4: Tak jumpa dah. Kalau tak jumpa, mau diarau lah. Tak jumpa dah dari Ria Amelia.
1: Di arau lah eh.
4: Mau diarau je lah.
1: Ya.
4: Karena ampek waktu tunggu juga.
1: Di arau Ratus Kumbang lah eh, Ria Amelia jadi. Okay, yuk.
4: Dalamnya buat Mas Joko. Nah itu Pak Mali, Bu Surtini, Ibu Dharma, Mama Indah, Pinah di Perawang, Mama si kembar, Rika juga, nah, Adi di Sigunggung. Siapa lagi buat semuanya aja lah Arun.
1: Baik.
4: Buat satuan lah Arun. Istimewanya buat Arun ya Yuri.
1: Terima kasih.
4: Makasih Arun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai benar-benar bergabung di Lesesiko. Kita nikmati dulu lagunya. Beko agak 2 atau 3 lagu. Buka balik di 0761 23606. Dendang Ranah Minang.

Benteng Fort de Cook didirikan pada tahun 1825 oleh Kapten Burr di atas Bukit Jirek Negeri, Bukit Tinggi. Hingga saat ini, Benteng Fort de Cook masih menjadi saksi bisu angkuhnya penjajahan Belanda pada saat itu untuk berkuasa atas Minangkabau. Dan sisa-sisa keangkuhannya masih tersirat dalam bangunan setinggi 20 meter dengan warna cat putih dan hijau ini. Benteng Fort de Cook dilengkapi dengan meriam kecil di keempat sudutnya. Kawasan sekitar benteng sudah dipugar oleh pemerintah daerah menjadi sebuah taman dengan banyak pepohonan rindang dan mainan anak-anak. Benteng yang berada di kawasan

berada di bukit sebelah kanan. Keduanya dihubungkan oleh jembatan Limpape yang di bawahnya adalah jalan raya dalam kota Bukit Tinggi. Memang kawasan ini hanya terletak 1 km dari pusat kota Bukit Tinggi di kawasan Jamgadang, tepatnya di terusan jalan Tuan Kunan Rence. Bukit Tinggi sendiri dapat ditempuh sekitar 2 jam dari kota Padang yang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Barat. Sejarahnya, Benteng Fort De Cook ini didirikan oleh Kapten Burr pada tahun 1825 di atas Bukit Jire negeri Bukit Tinggi sebagai kubu pertahanan pemerintahan Hindia Belanda menghadapi perlawanan rakyat dalam Perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Ketika itu, Baron Hendrik Markus De Cook menjadi komandan De Rupidon dan wakil gubernur jenderal pemerintahan Hindia Belanda. Dari sinilah nama lokasi

0: Ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya coklat ada jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapunya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
4: Dan sesana pukul 9.25 menit malam, pas 1 jam berikutnya sampai 10.30 ya, 1 jam lebih ya. Kita bersama di program Dendang Ranah Minang. Sesana yang nak gabung kami tunggu balik di 0761236606. Untuk lagu yang disediakan, Usah Dikana-Kana. Kemudian Sarugo apa yang bukan Lah Tabedo. Kemudian Cinto Denai Bawa Pulang, Menunggu Janji, Padia Di Seso Bayang, Sama-sama Rindu, Rambang Mato. Kami menunggu sesana yang akan bergabung di 0761236606. Lagu yang lalu dibutakan sebelumnya masih dua Bundi Arau ya. Halo, Dendang Ranah Minang.
5: Halo, Assalamualaikum, Dendang Ranah Minang.
4: Sehat,
5: Mas?
4: Yuk, dengan Kak?
5: Tika, Mas.
4: Kak Tika, silakan.
5: Apa, Mas? Berpisah bukan bercerai itu?
4: Apa?
5: Berpisah bukan bercerai.
4: Tengok dulu ya. Berpisah bukannya
5: baca. Kok suka tukar karena apa ya, Mas? Pro-pronya ya?
4: Maksudnya? Nah, berpisah untuk batamu yang ada.
5: Oh, itu udah. Bisa untuk batamu aja lah.
4: Itu aja lah.
5: Sehat, Mas, ya?
4: Alhamdulillah.
5: Semoga, Mas, sehat semuanya dan yang keluarga. Di pulang jadinya oleh Allah SWT.
4: Amin.
5: Pesan-pesan. Ya, dapat balik-balik pesan, Mas.
4: Ya.
5: Boleh, pesan salam.
4: Boleh, silakan.
5: Ya, teristimewa buat maaf lah. Terus buat Bu Darmani. Seperti ini, Bu Kista, Bu Yus, Mas Tahmini, Bu Ros, Bu Aini, Putina, Bu Nina, Bu Indah, Bu Ema, Bu Parija, Osi Jawai,
4: yuk.
5: Pak Mali, Osi Ani, Mas Yono, Pak Atong, Bu Indah, Osi Buyung, Ibu, apa, Mas Rudin, Ahmad Zakir, dan Tengku Rubiansah, Mas Hinton. Semoga semuanya banyak umur, rezeki, lancar dan berusaha. Yuk.
4: Ya,
5: Mas,
4: gitu
5: juga ya.
4: Oke.
5: Okay. Yang dalam berurusan.
4: Terima kasih.
5: Selamat, yuk. Selamat nanti pulang dilindungi oleh Allah.
4: Amin, ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal
5: Alamin.
4: Amin.
5: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Yuk, oke.
5: Okay. Allah batin, Mas.
4: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Atika di Palam ya. Bapisa untuk batamu, Mudi Arau lagu yang direkes sebelumnya. Suasana kita yang bergabung sebelumnya tadi, Ibu, aduh, Bundu, Kak, Ibu Ius ya, aduh Ibu Surtini, aduh udah kancil putu es krim, aduh Ibu Emma. Kita hadirkan puluh lagunya sambil menunggu yang sana lain di 0761236606. Denang Ranah Minang.

0: mini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus dikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Jam Gadang adalah sebutan bagi sebuah menara jam yang terletak di jantung kota Bukit Tinggi. Jam Gadang adalah sebutan yang diberikan masyarakat Minangkabau kepada bangunan menara jam tersebut. Karena memang menara itu mempunyai jam yang gadang atau jam yang besar. Gadang berarti besar dalam bahasa Minangkabau. Sedemikian fenomenalnya, bangunan menara jam bernama Jam Gadang itu pada waktu dibangun

dan juga sebagai salah satu ikon Provinsi Sumatera Barat. Jam Gadang dibangun pada tahun 1926 oleh arsitek Yazid Sutan Gigi Ameh. Jam ini merupakan hadiah dari Ratu Belanda kepada Rookmaker yang merupakan controller atau sekretaris Kota Bukit Tinggi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dulu. Peletakan batu pertama jam gadang ini dilakukan putra pertama Rookmaker yang saat itu masih berumur 6 tahun. Denah dasar bangunan tapak berikut tangga yang menghadap ke arah pasar atas dari jam gadang ini adalah 13 x 4 meter, sedangkan tingginya 26 meter. Jam gadang ini bergerak secara mekanik dan terdiri dari 4 buah jam atau 4 muka jam yang menghadap ke 4 arah penjuru mata angin dengan setiap muka jam berdiameter 80 cm. Menara jam ini telah mengalami beberapa kali perubahan bentuk pada bagian puncaknya. Pada awalnya, puncak menara jam ini berbentuk bulat dan di atasnya berdiri patung ayam jantan. Saat masuk menjajah Indonesia, pemerintahan pendudukan Jepang mengubah puncak itu menjadi berbentuk kelenteng. Pada masa kemerdekaan, bentuknya berubah lagi menjadi ornamen rumah.

ukuran waktu itu. Namun hal itu terbayar dengan terkenalnya jam gadang ini sebagai markah tanah yang sekaligus menjadi lambang atau ikon Kota Bukit Tinggi. Jam gadang ini juga ditetapkan sebagai titik nol Kota Bukit Tinggi. Ada satu keunikan dari angka-angka Romawi pada muka jam gadang ini. Bila penulisan angka Romawi biasanya mencantumkan simbol 4 untuk melambangkan angka 4 Romawi, maka jam gadang ini bertuliskan angka 4 Romawi dengan simbol 4 buah huruf I besar yang umumnya adalah 4.

Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Narai Koto Gadang sampai ke Nagari Sianok Anam Suku dan berakhir di Kecamatan Palupo. Narai Sianok memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga menjadi salah satu objek wisata andalan Provinsi Sumatera Barat. Narai Sianok yang dalam jurangnya sekitar 100 meter ini membentang sepanjang 15 km dengan lebar sekitar 2

sebagai kerbau wengan atau kerbau sangah, karena banyaknya kerbau liar yang hidup bebas di dasar ngarai ini. Batang Siano ini bisa diarungi dengan menggunakan kano dan kayak yang disarani oleh suatu organisasi olahraga air Kureis. Rute yang ditempuh adalah dari Nagari Lambah sampai Jorong Sitingkai, Nagari Palupuh selama kira-kira 3,5 jam. Di tepiannya, masih banyak dijumpai tumbuhan langka seperti rafflesia dan tumbuhan obat-obatan. Fauna yang dijumpai misalnya

Tradisi Minangkabau, Encik Tuan dan Puan, Selawat Dulang atau Salawai Dulang adalah sastra lisan Minangkabau yang bertemakan Islam. Sesuai dengan namanya, Salawat Dulang berasal dari dua kata, yaitu salawat yang berarti salawat atau doa untuk Nabi Muhammad SAW dan dulang atau talam, yakni piring besar dari loyang atau logam yang biasa digunakan untuk makan bersama. Dalam bahasa sehari-hari, sastra lisan ini hanya disebut salawat ataupun salawai saja. Di beberapa tempat, salawat dulang disebut juga salawat talam. Dalam sastra rakyat Minangkabau, salawat dulang adalah penceritaan kehidupan Nabi Muhammad, cerita yang memuji Nabi atau cerita yang berhubungan dengan persoalan agama Islam, diiringi irama bunyi ketukan jari pada dulang ataupun piring logam besar. Pertunjukan salawat dulang biasanya dilakukan dalam rangka memperingati hari-hari besar agama Islam dan Alik Nagari. Oleh sebab itu, tidak dilakukan di kedai atau di lapangan terbuka. Biasanya hanya dipertunjukkan di tempat terhormat seperti di masjid dan di surau. Pertunjukan ini biasanya dilakukan selepas Isya. Sifat pertunjukan adalah bertanya jawab, saling serang dan saling berusaha mempertahankan diri. Dalam pertunjukannya, kedua tukang salawat duduk bersisian dan menabuh talam secara bersamaan. Keduanya berdendang secara bersamaan atau saling menyambung larik-lariknya. Larik-larik ini berbentuk syair. Encik Tuan dan Puan, tradisi ini berkembang di hampir seluruh wilayah Minangkabau, baik Darek maupun pasisir seperti Luha Agam, Tanah Datar, 50 Koto, bahkan pasisir atau rantau. Encik Tuan dan Puan, salawat dulang berawal dari para ahli agama Islam Minang yang belajar ke Aceh. Di antaranya adalah Syekh Burhanuddin. Ia kemudian kembali ke Minang dan menetap di Pariaman. Dari daerah itu, Islam menyebar ke seluruh wilayah Minangkabau. Saat berdakwah, beliau teringat pada kesenian Aceh yang fungsinya adalah menghibur sekaligus menyampaikan dakwah, yaitu tim rebana. Beliau kemudian mengambil talam atau dulang yang biasa digunakan untuk makan dan menabungnya sambil mendendangkan syair-syair dakwah. Pertunjukan salawat talam baru dapat dilaksanakan oleh dua tim karena teksnya mengandung tanya jawab. Artinya, pertunjukan sastra lisan ini juga merupakan sebuah kompetisi. Penampilan satu teks tersebut disebut salah buahan atau satangga ataupun satungga dengan rentang waktu 25 hingga 40 menit. Encik Tuan dan Puan, tradisi ini masih berkembang hingga sekarang. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya tukang salawat. Semakin sering dipertunjukkan dan irama pendendangnya semakin terbuka, yaitu mengikuti perkembangan irama lagu-lagu yang telah populer di tengah masyarakat. Saat ini, fungsi tradisi lisan ini tidak hanya dakwah saja, namun juga sebagai sarana hiburan serta sarana menarik perhatian penonton untuk mengikuti suatu aktivitas seperti penggalangan dana.

0: Sekarang jalan desa kita sudah bagus. Hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
1: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.
2: Melalui pembangunan desa dan daerah, negara mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari bersama membangun desa. Desa Maju Indonesia.

Main sesana tempat rasu sampai gitu ke pukul 10 lewat seperempat ya. Tinggal seperempat jam mulai kebersamaan kita untuk program Dendang Ranah Minang. Untuk beku ada Roni Caniago, Rang Pauh Baku Dolimo. Beku untuk lagu setelah itu ada... Pani terus di ya lah tabedo cinto dene mbak pulang mina pa Rina ke duit ya sama Pinky Pranada. Kita nikmati tiga lagu penutup dari kebersamaan kita di program Dendang Ranah Minang.

dijumpai di Sumatera Barat, namun tidak semua kawasan. Karena hanya pada kawasan yang sudah memiliki status sebagai nagari saja, rumah gadang ini boleh didirikan. Tidak jauh dari komplek rumah gadang, biasanya juga dibangun sebuah surau kaum yang berfungsi sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, dan tempat tinggal lelaki dewasa yang

keunikan dengan bentuk atapnya yang runcing, menyerupai tanduk kerbau yang dahulunya dibuat dari bahan ijuk yang dapat tahan sampai puluhan tahun. Bagian depan dari rumah gadang biasanya penuh dengan ukiran ornamen dan umumnya bermotif akar, bunga, daun, serta bidang persegi empat dan genjang. Sedangkan bagian luar belakang dilapisi dengan belahan bambu. Umumnya, tangga terletak pada bagian depan, sementara dapur dibangun terpisah pada bagian belakang rumah yang didempet pada dinding. Karena wilayahnya Minangkabau rawan gempa sejak dulunya, karena berada di pegunungan Bukit Barisan, maka arsitektur rumah gadang juga memperhitungkan desain yang tahan gempa.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Baik, kita lompat pukul 10.37 menit berlalu kebersamaan kita di program Dendang Ranah Minang untuk waktu yang seterusnya 1 jam 10 menit ya, 1 jam lebih atau sekitar 75 menit ke depan. Kita mulai menikmati lagu-lagu berirama lamban, lagu-lagu Koncong Nusantara. Selamat berehat dan selamat menikmati sajian lagu-lagu hiburan yang kami hantarkan ke ruang dengar Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Bisa.
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha. Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri nama Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
5: Cinta lawan, malam adalah nasihat bagi diri untuk mengevaluasi kembali niat dan langkah kita hari ini. Mari senantiasa menjadi umat yang bersyukur. Setiap nikmat dan lepaskan beban dengan berserah kepadanya. Ingat selalu, capek boleh, menyerah jangan. Allah tidak menjanjikan hidup selalu mudah, tapi dia janji akan selalu ada.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk lelaki yang menyerupai orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai orang-orang lelaki. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah mengutuk orang lelaki yang meniru orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang meniru orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang laki-laki yang memakai pakaian orang perempuan dan mengutuk orang perempuan yang memakai pakaian seperti pakaian orang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis berikutnya dijelaskan termaktub dalam tiga perkara bagi orang yang tidak akan masuk surga. Satu, atas orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dua, atas diri laki-laki yang tidak ada perasaan cemburu terhadap keluarganya. Ketiga, atas diri orang perempuan yang menyerupai lelaki dengan sengaja. Dan sebaliknya, atas diri orang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan sengaja pula. Hadis riwayat Nasa'i, Bazzar dan Hakim.

hidup di dunia ini hanyalah mampir. Sudah begitu banyak yang hidup sebelum kita dan kini telah tiada. Kita hadir, akan ada saatnya kita pun tiada. Lihatlah orang-orang yang gagah, perkasa dan penuh kuasa, akhirnya pun binasa. Yang bergelimang harta kedudukan, ujungnya pun kembali ke alam baka. Emang dunia hanyalah mampir. Jangan silau, jangan terpesona, dan jangan pernah terpedaya. Hidup di dunia hanyalah mampir untuk berbekal ke tempat kepulangan kita kelak. Dengan karya nyata terbaik kita di jalan Allah, karena Allah, untuk bisa berjumpa dengan Allah. Selamat berjuang, berbekallah untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kita nonton pukul 23.35 menit untuk dua nomor lagu penghujung atau penutup dari kebersamaan kita pada tepat malam kali ini. Ada Keroncong Klasik Sundari Sukoco ya, Kau Selalu di Hatiku, kemudian ditutup dengan Woro Widowati Keroncong Jawa Sepine Wengi, Sepinya Malam artinya ya. Kemudian ditutup dengan menyimak pembacaan suci Al-Quran Surah Hud ayat 96 hingga 100 bersama Qari'ah Iriana Wadirun.

hidup penuh kejutan. Betapa kehidupan penuh dengan kejutan. Ya, kehidupan adalah misteri. Siapa yang akan menentukan kapan, di mana, bersama siapa dia akan tertawa, atau disebabkan apa dia akan menangis? Bisnis apa yang membuat dia sukses dan kaya, atau justru karena bisnis itu dia akan menjadi miskin? Siapa istri atau suaminya nanti? Berapa jumlah anaknya? Akan jadi apa anak-anaknya kelak? Kerjanya bagaimana? Siapa menantunya? Berapa cucunya? Dan pada akhirnya, di mana dia akan dikuburkan kelak? Kita semua tidak pernah mengetahuinya, karena ini merupakan salah satu dari sekian rahasia ilahi. Kita hanya mampu menjalaninya saja, dan kita akan dibuat terkejut oleh sebuah sistem yang begitu rapi dan tersusun indah. Tahu-tahu kita semua melampaui pertanyaan-pertanyaan itu tanpa kita sadari, bahwa kita pernah tertawa sekaligus menangis. Kita melewati masa kemiskinan tanpa pernah berhitung bahwa kita akan sukses di kemudian hari. Kita menikah, punya anak, menantu, cucu, dan akhirnya kita mati tanpa bertanya di mana kita akan dikuburkan. Itulah kehidupan. Semua sudah terencana dengan begitu rapi.

Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal Fir'aun bukanlah perintah yang benar. Dia, Fir'aun, berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Dan mereka diikuti dengan laknat di sini, dunia, dan begitu pula pada hari akhirat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu Muhammad. Di antara negeri-negeri itu sebagian masih ada bekas-bekasnya, dan ada pula yang telah musnah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saudara yang di sini, selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 2 Mei 2026, dan akan jumpa Anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui Berkas FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Pekan Baru, program 4, undur diri dari udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Rabu 3 Juni 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya pendengar warga Pekanbaru dan Riau sekitarnya. Alhamdulillah, Cik Tunang Puan, kita dipertemukan kembali di suasana yang berbahagia. Hari ini Rabu 3 Juni 2026 dan membuka kebersamaan kita untuk hari ini, saya Bintang Lili Sartika yang bertugas akan menghadirkan rangkaian program-program acara, informasi dan lagu-lagu hiburan yang akan menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Mari kita awali pagi ini dengan penuh rasa syukur dan pikiran positif ya Cik Tunang Puan, karena memang pagi hari ini diibaratkan sebuah kanvas kosong yang diberikan Tuhan untuk menulis kisah terbaik. Jadi jangan sia-siakan kesempatan pagi ini untuk bangkit dan menebar energi baik. Dan tentunya setiap pagi selalu menjadi kesempatan untuk kita memulai dengan baik dan bersyukur atas nikmat kehidupan yang diberikan kepada kita. Jadi jangan cuma bangun tidur, tapi bangkitlah untuk mengejar impian hari ini. Baik Cik Tunang Puan, sebelum kita merangkaikan kebersamaan di Mutiara Pagi hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Quran Surat Az-Zumar ayat 1-4 yang akan dibacakan oleh Qori'ah Arsyazir dan diterjemahkan oleh Qori'ah Murnah.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dikehendakinya dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci dia, dialah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Kisah, suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad SAW ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah SAW kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah SAW kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 9
4: Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara pagi yang penuh keberkahan. Dan selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Dan pendengar RRI yang dirahmati Allah, senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Mutiara Pagi RRI Pro 1 Pekanbaru. Dan program yang senantiasa menghadirkan kajian Islam yang aktual, mencerahkan dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang cukup sering menjadi pertanyaan di tengah masyarakat, yaitu hukum nikah gantung dalam Islam. Dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan nikah gantung? Apakah pasangan yang sudah menikah tetapi belum tinggal serumah diperbolehkan dalam Islam? Dan ini akan kita bahas nantinya. Dan alhamdulillah telah tersambung bersama kita narasumber yang sangat kompeten. Ada Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA, pakar hukum keluarga Islam sekaligus guru besar Fakultas Usuluddin UIN Suska Riau. Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, apa kabar Ustaz? Sehat ya?
6: Alhamdulillah baik.
5: Baik, dan sebelum Ustaz memberikan pengantar di pagi hari ini, kami ingatkan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami nantinya, mungkin bertanya terkait dengan topik kita di pagi hari ini, di 0761251111 Anda bisa berinteraksi bersama kami nantinya. Silakan Ustaz untuk pengantar di pagi hari ini dengan judul kita hukum nikah gantung dalam Islam. Silakan Ustaz.
6: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhiru 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di acara Mutiara Pagi ini mendapat ridho dan inayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik bahasan kita secara umum membahas tentang fikih munakahat, fikih keluarga Islam. Pada pagi ini kita ambil fokus pada suatu bahasan tentang hukum nikah gantung dalam Islam. Istilah nikah gantung merupakan sebuah istilah yang populer di dalam masyarakat karena dia sangat berkaitan dengan adat istiadat. Kenapa dikatakan persoalannya sekarang ini adalah ketika nikah itu diikat dengan gantung, berarti pernikahan itu digantung. Digantung ini artinya terjadi proses akad nikah, tapi setelah itu mempelai baik itu laki-laki dan perempuan, mereka tidak hidup bersama. Dan mereka tidak hidup serumah. Dan mereka tidak melakukan hubungan suami istri. Nah, itu dalam konteks gantung. Maka tergantung pernikahan tersebut dengan sebuah kesepakatan. Maka ketika nikah gantung ini sesuai dengan kesepakatan, banyak beberapa hal di dalam tradisi atau adat dalam masyarakat kita ini itu terjadi dengan sampai saat ini. Mungkin bagi kita, mungkin bagi anak-anak zaman sekarang, mendengar istilah gantung itu mungkin mereka merasa asing. Tapi di beberapa tempat ada sebuah adat itu melakukan demikian. Karena persoalan begini, para peringat yang dimulakan Allah, ada yang berkaitan dengan resepsi. Artinya akad nikahnya sudah berlangsung, tapi mereka tidak boleh melakukan hubungan suami istri dan serumah sampai adanya resepsi pernikahan. Maka ketika terjadi resepsi ini, resepsi pernikahan ini, para pendengar yang dimuliakan Allah, itu sangat berkaitan ada yang cepat, ada yang lambat, tapi ada yang sampai kadang satu minggu atau dua minggu baru dilakukan. Artinya ketika mereka melakukan akad nikah tanggal 1 Juni contohnya, nanti baru tanggal 10 baru resepsi, setelah itu baru mereka boleh hidup bersama. Nah, selama 10 hari ini itu disebut dengan tergantung, maka disebut dengan nikah tergantung. Di beberapa tempat mungkin terjadi juga di Rukun Hulu itu sampai 2-3 hari, tidak lama. Tapi dalam masyarakat kita ada juga yang sampai 1 hari. Artinya apa? Akad nikahnya hari Jumat, kemudian hari Sabtu atau hari Minggu pestanya, baru setelah itu mereka. Nah, ini juga masuk dalam kategori atau klasifikasi daripada nikah gantung. Yang kedua, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, nikah gantung ini sangat juga berkaitan dengan kemandirian daripada pasangan suami istri. Disebabkan orang tuanya ingin mengikat anaknya dan tidak lepas. Artinya lepas ini anak itu sudah diikat dengan sebuah pernikahan, bukan saja dengan pertunangan tapi dengan pernikahan. Tapi mereka tidak boleh serumah sebagai ikatan bahwa anaknya tidak boleh kemana-mana lagi. Artinya matanya tidak boleh nengok laki-laki, tidak boleh nengok perempuan yang lain, perempuan tidak boleh lagi tercampur dengan laki-laki lain. Ini kadang ini disebabkan persoalan sekolah, para pendengar yang dimuliakan Allah, mungkin masih kuliah. Jadi akhirnya dinikahkan dulu, nanti selesai kuliahnya atau selesai sekolahnya, baru mereka bisa hidup bersama. Nah, ini juga terjadi, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, dalam konteks nikah gantung. Digantung apa? Digantung sampai selesai kuliah. Digantung sampai selesai suatu pernikahan. Nah, suatu pendidikannya. Tapi ada juga digantung dengan kemandirian secara finansial, karena sang laki-laki belum mempunyai penghasilan, maka dia masih mendapat subsidi dari orang tua. Jadi artinya dia belum mendapatkan secara finansial, belum memiliki, sehingga dia tidak memungkinkan hidup bersama dengan pasangannya walaupun sudah nikah. Atau sebaliknya, sang perempuan juga belum juga mempunyai suatu kemandirian finansial. Maka mereka sepakat dan keluarga sepakat nikahnya digantung dulu. Nanti setelah mandiri secara finansial, mereka baru boleh serumah melakukan hubungan suami istri. Ini juga terjadi dalam konstruksi, para pendengar yang dimuliakan Allah, konstruksinya dikaitkan dengan kemandirian finansial ini. Kalau demikian, tujuannya adalah agar anak ini berusaha bekerja untuk cepat punya pendapatan, baru mereka hidup bersama. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Yang ketiga, yang perlu kita lihat dalam konstruksi daripada nikah gantung ini, juga ada berkaitan dengan faktor usia, umur. Nah, ini kalau di dalam kompilasi hukum Islam atau undang-undang kita, pernikahan itu sudah diatur umurnya. Sudah diatur umurnya dan tidak boleh di bawah itu. Karena di bawah itu berarti dia melanggar suatu aturan. Sekarang pernikahannya sudah diatur demikian dengan umurnya yang masih muda, yang secara aturan belum boleh mereka menikah. Tapi karena orang tua ini ingin berkesan dan mengikat anaknya dan menyatukan dua keluarga yang besar, mereka nikahkan. Tapi digantung pertemuan mereka. Nah ini kadang-kadang selalu dikaitkan dengan apa yang terjadi pada baginda Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi artinya Rasulullah nikah dengan Aisyah di Makkah yang umurnya belum sampai begitulah belum sampai umur yang siap untuk secara mental menikah. Tapi Rasulullah nanti serumah dengan Aisyah itu ketika di Madinah. Ini konstruksinya adalah usia. Tapi dalam usia itu ada keinginan orang tua agar anaknya terikat dengan orang yang mereka cintai keduanya agar nanti mereka bisa menikah bersama. Ini faktor usia ini kalau terjadi kadang-kadang di daerah Madura, daerah mana gitu. Atau ingin agar keluarga besar ini tetap bersatu dan ingin anaknya tidak kemana-mana, digantung dulu dengan sebuah pernikahan. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita melihat nikah gantung ini, kita harus melihat kepada cerminan daripada rukun dan soal dan syarat. Ketika syarat dan rukunnya terpenuhi, itu pernikahan sah dan benar. Walaupun dalam konteksnya digantung dalam sebuah ikatan kehidupan, yaitu tidak serumah atau tidak melakukan hubungan suami istri. Kenapa? Dia berkaitan dengan kesepakatan. Dan kesepakatan itu sangat berkaitan dengan sebuah kerelaan. Kerelaan dari sang laki-laki, mungkin kerelaan dari sang perempuan. Jadi ketika kita bawa dalam ayat secara umum tentang muamalah antarojin, kamu rela, ketika kerelaan itu muncul dengan ikhlas, maka dibolehkan. Tapi satu sisi, Rasulullah SAW mendudukkan sebuah ungkapan dengan al-muslimuna ala surutih. Ma la yahillul haram wa la yahramul halal. Rasulullah mengatakan orang Islam itu sesuai dengan kesepakatan mereka. Selama tidak menghalalkan haram atau menghalalkan halal. Maka ketika al-muslimuna ala surutih, orang Islam itu sesuai dengan syarat. Maka syarat ini sangat dikontekstualisasikan kepada salah satunya adalah kepada kesepakatan. Maka ketika kesepakatan mereka itu diakui dan mereka melakukannya dan itu dibolehkan, maka konteks hukum nikahnya adalah sah secara hukum. Tapi ketika kesepakatan itu adalah berkaitan dengan kesepakatan mereka dan itu dibolehkan, selama hal itu tidak menghalalkan haram atau menghalalkan halal atau bertentangan dengan nas. Maka apa yang terjadi secara adat dan adat istiadat dengan konteks hukum gantung ini, dan kemudian dikaitkan dengan kondisi, baik itu pendidikan, finansial, kemandirian, usia, itu adalah suatu bentuk kehati-hatian dan mengambil suatu kemaslahat agar nanti dua orang yang menikah ini bisa menjalani suatu pernikahan dengan baik dan sampai kepada tingkat sakinah mawaddah warahmah. Itu barangkali tentang hukum nikah gantung dari Islam. Demikian.
4: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
5: Baik, tadi pendengar kita sudah simak pengantar yang disampaikan oleh Ustadz dan juga terkait dengan masalah nikah gantung. Kami mengundang Anda pendengar di 0761251111 untuk bergabung bersama kami dan untuk ada yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, waalaikumsalam, Ucu Amin.
7: Iya.
5: Iya, selamat pagi Ucu.
7: Pagi kembali, Mas
5: Mata. Silakan Ucu, ada yang ingin ditanyakan?
7: Iya, silakan. Ya, masih. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ada dua pertanyaan saya, Ustaz. Ya, pertama tentang uraian tadi, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi saya dan semua yang dengarkan kita. Yang saya tanyakan begini, Ustaz. Nikah gantung, rasanya kalau zaman sekarang nggak tahu lah ya. Ya, jarang yang sukses tidak melakukan hubungan suami istri itu. Walaupun menurut adat-adat di kampung atau satu daerah mengharuskan mereka tidak dulu melakukan hubungan suami istri. Nah, kalau terjadi hal yang sedemikian, Ustaz, kalau salah seorang itu meninggal sebelum dia serumah, katakanlah laki-laki yang meninggal sebelum dia diresmikan akad nikahnya. Apakah perempuan itu mempunyai iddah, Ustaz? Ya, kalau dia sudah melakukan hubungan suami istri. Yang pertama. Yang kedua, digantung pernikahan ketika yang laki-laki atau yang perempuan ingin melanjutkan studi atau menuntut ilmu. Berapakah ukuran yang dibolehkan dalam agama? Adakah bulan-bulan tertentu, Ustaz? Supaya kami tahu pula, ya kan? Kalau memang sampai setahun, dua tahun tidak boleh, ya kami tidak mengizinkan orang ini melanjutkan kuliahnya dulu. Itu aja pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih, Mas Pemoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin di Kampar. Baik, Ustaz, silahkan mungkin langsung ditanggapi pertanyaan Ucu Amin, Ustaz.
6: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada dua hal yang harus kita lihat di sini, para pendengar yang dimuliakan Allah. Pertama itu adalah ketika terjadi nikah gantung, kemudian mereka belum melakukan hubungan suami istri atau belum satu rumah. Di dalam masa nikah gantung ini, salah seorang daripada yang meninggal dunia, ini secara khusus kepada laki-lakinya meninggal dan mereka belum serumah, belum melakukan hubungan badan, maka ketika hal ini terjadi, perempuan itu tidak, masa iddahnya diatur dalam konteks agama itu hanya 3 bulan. Jadi nanti artinya dia konteksnya sama dengan seorang perempuan yang diceraikan sebelum digauli oleh suaminya, atau juga perempuan yang sudah sampai menopause itu masa iddahnya 3 bulan. Tapi nanti kalau sudah digauli, ya masa iddahnya 3 bulan 10 hari. Atau setelah wafat, ya, maka masa iddahnya lebih panjang lagi, 4 bulan 10 hari. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau nikah gantung yang belum berhubungan badan. Tapi ketika mereka nikah gantung, memang sepakatnya keluarga itu tidak hubungan badan, tapi mereka melakukan hubungan badan sembunyi-sembunyi. Nah, ini menjadi persoalan. Sembunyi-sembunyi mereka melakukan hubungan badan tanpa diketahui oleh orang tua, dengan alasan mereka, kami sudah sah tanpa dilarang. Tapi untuk menjaga, menghormati kesepakatan, mereka diam-diam melakukan, mungkin tempat lain atau di mana gitu. Tapi dalam suasana itu, laki-lakinya meninggal. Nah, ini perlu para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, pengakuan atau kejujuran daripada sang istri yang ditinggalkan oleh suaminya wafat tersebut. Dia harus mengaku, kami telah berhubungan badan. Maka kalau dia telah melakukan hubungan badan, maka masa iddahnya jatuh kepada 4 bulan 10 hari. Ini yang perlu dilihat para pendengar yang dimuliakan Allah SWT tentang konteks hal ini. Nah, itu. Ini yang kasus pertama. Ketika kasus kedua yang diucapkan oleh Ucu Amin tadi, itu sangat berkaitan dengan bagaimana dua orang yang digantung ini mungkin tah kuliah atau bekerja atau apa, tapi jangka waktunya tidak masuk akal atau tidak logis untuk mereka menggantungkan sekian tahun gitu. Artinya mereka baru tamat SMA langsung di nikah gantungkan. Nanti kelembungan serumah nanti setelah tamat kuliah gitu. Katanya apa? Laki-laki ini kuliah di luar negeri, perempuan kuliah di Pekanbaru gitu. Nanti dah tamat laki-laki ini, dah tamat kalian kuliah baru kalian bersama gitu. Untuk apa? Untuk mengikat yang anak yang pergi laki-laki ke luar negeri tidak terpikat lagi dengan orang luar negeri. Anak yang perempuan ini biar tetap di sini dan dia menunggu. Ini kalau seperti yang tidak logis seperti ini, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, perlu dipertimbangkan untuk melakukan nikah gantung. Kenapa? Kadang kita ini ingin mendapatkan suatu maslahah, tapi di dalam ada mafsadah. Kita ingin mendapatkan kemaslahatan, tapi dalam ada suatu kerusakan. Contoh seperti tadi itu, ketika dia menginginkan kemaslahatan untuk mengikat dan tidak tergiur dengan yang lain, tapi ada kerusakan. Kerusakannya apa? Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Kita sudah mengikat orang, tapi ikatan kita itu mengikat dengan suatu pernikahan, tapi ikatan kita itu kita tutupi dengan naluri sebagai seorang laki-laki dengan biologisnya, perempuan biologisnya. Tentu di sini akan membuat suatu kerusakan kejiwaan dan bisa saja membuat hal keduanya tidak nyaman dalam konteks hidupnya. Barangkali perlu dipertimbangkan masanya. Baik. Tapi kalau yang terjadi dalam masyarakat dalam konteks sampai resepsi itu, maka jangan lama-lama dari akad nikah resepsi itu, jangan sampai menunggu sampai 2-3 bulan. Mungkin cukup 2-3 hari langsung resepsi dan langsung mereka hidup serumah. Itu barangkali.
5: Baik. Mungkin di belakang Pak Ocho Amin ada lagi Ustaz yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Baik. Selamat pagi.
8: Oke. Waalaikumsalam, selamat pagi.
5: Iya, Bapak dengan siapa, Pak?
8: Saya dengan Pak Heri Tanjung.
5: Pak Heri Tanjung di mana, Pak Heri?
8: Di Pekanbaru.
5: Di Pekanbaru. Iya, baik.
8: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sudah tahun kita nak jumpa, Ustaz.
6: Oh iya.
8: Iya. Oke, Pak Ustaz. Pernikahan apa? Tunda, Ustaz. Apakah boleh kita menetapkan apa denda atau hukuman untuk yang melanggar yang telah ditentukan ya, yang telah diresmikan itu pernikahan, entah setahun atau 2 bulan atau dalam tadi sedang bekerja atau kuliah atau sedang menganggur, apakah boleh kita menegakkan peraturan itu denda siapa yang mengingkari? Nah, dendanya ya tergantung kesepakatan dua keluarga, misalnya membayar ini membayar itu atau putus hubungan. Misalnya ketahuan dia ini pacaran lagi, gak usah lah nikah lagi, pacaran gitu. Karena udah melanggar kesepakatan pernikahan. Ini bolehkah kita tegakkan peraturan denda hukuman yang lain lah, Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi Ustaz, silakan.
6: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah, dari Pak Heri Tanjung tadi. Nikah gantung itu dilakukan karena ada sebuah kesepakatan. Di dalam kesepakatan ada yang mengikat dengan ikatan yang ketat, tapi ada yang mengikat dengan ikatan yang longgar. Ya, kenapa saya katakan demikian? Ketika ikatan dengan ikatan ketat biasanya di kaitkan dengan sanksi. Kalau mereka melanggar, kalian sudah sah sejak sebagai suami istri, tapi kesepakatan tidak boleh serumah dan tidak melakukan hubungan badan. Barang siapa yang melakukannya, maka dia akan diberi sanksi atau denda. Nah, ini ikatan yang ketat. Tapi ada ikatan yang longgar saja. Dia hanya menggantung dan kesepakatan gini dan bergeraklah dengan kehidupan masing-masing tanpa ada rantai denda yang selalu akan kalau bahasanya ini menghantuinya. Nanti kalau saya begini ini denda begini, kalau saya begini ya ini kan itu kan Kalau hal seperti ini para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, saya mengarahkan kepada ikatan itu atau ikatan gantung itu janganlah ketat, apalagi sampai denda melinda. Tapi di dalam adat biasanya tidak sanksi adat itu tidak seperti sanksi biasa. Sanksi adat itu ketika persoalan tersebut tidak melanggar kode etik adat secara umum, artinya mereka tidak boleh serumah tapi ditampakkan serumah, itu kode etik adat yang dilanggar. Tapi mereka tidak serumah, gitu, dan tidak melakukan. Tapi ketika keluar kota atau pergi ke mana, mereka serumah. Nah, selama itu tidak berada tidak di dalam kondisi adat wilayah adat, maka biasanya tidak ada denda. Tapi mungkin sanksi-sanksi berupa teguran dan sebagainya. Tapi ketika ada sanksi seperti kalau kalian begini, kalian harus cerai, kalau gini, itu para pendengar yang diberikan Allah SWT perlu kita lihat. Baik. Ketika suatu kemaslahatan yang kita inginkan dengan nikah gantung itu menimbulkan sebuah kerusakan, maka harus kita hapus kerusakan tersebut. Artinya apa? Hapus kerusakan tersebut disebabkan nikah gantung, maka tidak ada nikah gantung, silakan mereka melakukan serumah. Nah, ini mungkin bisa jalan ke sana untuk keluar. Tapi kalau sudah pakai denda ini, itu memang ada tujuannya. Tujuannya apa? Agar mereka fokus. Tapi jangan sampai konsepnya cukup lama. Gitu. Jadi mungkin kan hanya sehari dua hari, silakan.
5: Baik Ustaz. Mungkin beberapa menit masih tersisa Ustaz sebagai penutup yang dapat Ustaz sampaikan kepada pendengar terkait membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, terutama bagi pasangan muda yang berencana menikah tapi belum siap tinggal bersama ini Ustaz, terkait dengan topik nikah gantung kita ini.
6: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah, bagi pasangan muda

0: meletakkan bahwa pernikahan itu sebuah ibadah terpanjang. Maka secara mental belum siap dengan pernikahan ibadah terpanjang, maka lakukanlah ibadah-ibadah terpendek dulu. Agar apa? Agar nanti diberi Allah kekuatan untuk masuk. Yang ketiga, para pendengar yang dimuliakan Allah, dalam konteks nikah gantung ini, ada sebuah kemaslahatan yang harus dilihat. Tapi apabila muncul suatu kerusakan, maka kita harus hapus kerusakan tersebut dengan menetralkan suatu kemaslahatan. Maka tentu kita akan mencari jalan keluar. Apakah dilanjutkan nikah gantung atau tidak? Baik. Maka kalau dilanjutkan ada kerusakan, maka jangan dilanjutkan. Tetaplah suatu pernikahan yang sah dan dekatkan diri, tawakal kepada Allah, dan Allah akan memberi jalan keluar terbaik pada pasangan-pasangan menikah dan mendapatkan keluarga yang baik.
1: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz untuk paparannya di pagi hari ini Ustaz. Ya, baik, terima kasih kami ucapkan pada narasumber kita pagi hari ini, Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA, atas ilmu penjelasan dan pencerahan yang telah diberikan mengenai hukum nikah gantung dalam Islam. Dan semoga apa yang beliau sampaikan tadi menambah pemahaman kita tentang pentingnya membangun rumah tangga sesuai tuntutan atau mungkin tuntunan syariat Islam dan dengan penuh tanggung jawab, kesiapan dan juga komitmen yang kuat. Terima kasih sekali lagi Ustaz.
0: Sama-sama.
1: Iya, baik. Selamat beraktivitas kembali, Ustaz. Baik, pendengar, terima kasih tetap bersama kami dan sampai bertemu dalam Mutiara Pagi selanjutnya dan di RRI Pro 1 Pekanbaru kan informasi dan inspirasi.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Citra dan Puan, selamat pagi dan inilah kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Leli Sartika. Citra dan Puan, kawasan tepian Batang Mandau di Desa Balai Pungut, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis kini berkembang menjadi destinasi wisata keluarga berbasis masyarakat yang mampu meningkatkan perekonomian warga setempat. Melalui program pengembangan desa wisata berbasis masyarakat yang didukung PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR, masyarakat memperoleh bantuan sarana wisata seperti sampan, alat keselamatan serta pelatihan pengelolaan wisata dan usaha kuliner. Ketua Pokdarwis Desa Wisata Balai Pungut Erwin mengatakan program tersebut telah membuka peluang usaha bagi warga. Selain mengelola wisata sungai, masyarakat juga mengembangkan usaha kuliner dan jajanan lokal yang melayani wisatawan setiap hari. Tidak hanya menawarkan wisata alam, Cik Tua dan Puan, Balai Pungut juga memiliki potensi wisata sejarah, budaya, dan religi yang semakin diperkuat melalui berbagai kegiatan masyarakat, termasuk Festival Pacu Sampan yang rutin digelar setiap tahun. Manajer Community Involvement dan Development PHR Iwan Ridwan Faizal menyebut, Balai Pungut sebagai contoh pengembangan wisata berbasis masyarakat yang mampu menciptakan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Kini tepian Batang Mandau tidak hanya menjadi kebanggaan warga, tetapi juga mulai dikenal sebagai destinasi wisata sungai yang mengangkat potensi sejarah, budaya, dan kearifan lokal daerah. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi di kabar berita jam 7 nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Selamat pagi, Ci Tuan dan Puan yang mungkin baru saja bersama dengan kami monitor. Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan menikmati aktivitas pagi dengan hati yang lapang. Nah, pagi ini Ci Tuan dan Puan dalam Beranda Budaya kita akan berkunjung ke salah satu hasanah budaya Melayu Riau yang mungkin tidak setiap hari kita dengar ya, tapi masih hidup dan dijaga oleh masyarakat sampai saat ini. Namanya tradisi kayat, Ci Tuan dan Puan ya. Apalagi di tengah derasnya arus teknologi dan media digital, saat ini masih ada ternyata masyarakat yang menjaga tradisi bercerita dari mulut ke mulut, tapi bukan bergosip ya. Tradisi yang ditulis di layar gawai tapi disampaikan dengan suara, irama, dan penghayatan yang mendalam. Tradisi ini berkembang di wilayah rantau Kuantan, Singingi, Kampar, dan Rokan, Ci Tuan dan Puan ya. Masyarakat mengenal dengan sebutan kayat. Ya, secara sederhana, kayat ini merupakan sastra lisan Melayu yang diwariskan secara turun-temurun. Dan kata kayat sendiri berasal dari kata hikayat. Dalam dialek Melayu Kuantan, kata hikayat diucapkan menjadi kayat. Namun menariknya, kayat bukan sekedar yang dibacakan, Ci Tuan dan Puan, tapi kayat ini dituturkan dalam bentuk pantun dan syair yang dilakukan dengan irama tertentu sehingga terdengar indah dan menyentuh hati. Nah, orang yang membawakan kayat ini disebut tukang kayat atau pengkayat. Dan mereka bukan hanya pandai berpantun, tapi juga mampu menyampaikan pesan kehidupan melalui untaian kata-kata yang puitis, Ci Tuan dan Puan. Sebelum hadirnya televisi, media sosial seperti sekarang, kayat inilah yang menjadi sarana hiburan masyarakat. Karena ketika malam tiba dan pekerjaan di ladang selesai, itu masyarakat akan berkumpul mendengarkan pengkayat bertutur. Nah, dari sanalah nilai-nilai kehidupan diwariskan. Dan melalui kayat ini, Ci Tuan dan Puan, masyarakat belajar tentang agama, adat, sopan santun, hubungan keluarga, hingga nilai gotong royong. Semuanya disampaikan dengan bahasa yang lembut dan penuh kearifan. Ya, mungkin itulah yang membuat kayat tetap bertahan sampai sekarang. Tapi bukan hanya hiburan ya, tapi jadi jembatan yang menghubungkan generasi tua dan generasi muda. Nah, Ci Tuan dan Puan, di era modern kita sering mencari hiburan yang jauh ya, padahal warisan budaya kita sendiri menyimpan kekayaan yang luar biasa. Dan salah satunya kayat yang mengajarkan bahwa kata-kata yang baik dan indah dapat menjadi sarana pendidikan sekaligus perekat hubungan sosial dalam masyarakat. Nah, Ci Tuan dan Puan, setelah jeda berikut kita akan mengenali lebih dekat berbagai jenis kayat yang berkembang dalam masyarakat Melayu Riau.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Warna bagi orang Melayu adalah merupakan lambang atau simbol yang dapat membedakan status seseorang di dalam kehidupannya. Lambang warna juga dapat menandakan kepatuhan. Tetapi setiap warna dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tradisional Melayu mengartikan dengan makna yang berbeda-beda. Putih berarti tanda kesucian dalam tata pakaian adat. Putih dipakai juga sebagai tanda berkabung. Merah menandakan persaudaraan dan keberanian. Kuning berarti lambang kesucian. Warna kuning di zaman Raja Melayu masih berkuasa, hanya boleh dipakai oleh keluarga raja. Biru menunjukkan lambang keperkasaan di sungai dan lautan. Dahulunya pakaian biru diperuntukkan bagi laksana kerajaan. Hijau, lambang kesuburan dan kemakmuran. Hitam berarti lambang keperkasaan. Warna ini selalu dipakai oleh panglima dan hulu balang. Serta warna keemasan berarti lambang kejayaan dan kemegahan. Warna ini dahulu dipakai oleh raja yang sedang berkuasa.

Masih bersama saya dalam Beranda Budaya pagi ini, Cik Tua dan Puan yang menghadirkan cerita-cerita menarik tentang kekayaan budaya Melayu Riau. Nah, Cik Tua dan Puan, setiap tradisi lisan itu tentu memiliki ragam bentuk dan fungsi, ya kan? Begitu pula dengan kayat ini, Cik Tua dan Puan. Salah satu jenis yang dikenal masyarakat adalah kayat porang. Karena kayat ini memang bernuansa Islami dan banyak mengangkat kisah-kisah keagamaan. Jadi seperti cerita tentang Hasan dan Husin, keteladanan para tokoh Islam, serta pesan-pesan moral, ini sering menjadi bagian dari tuturan kayat porang. Nah, melalui syair dan pantun, Cik Tua dan Puan, masyarakat diajak memahami nilai kesabaran, keberanian, kejujuran, dan keimanan. Kemudian ada pula kayat kanak-kanak. Ya, meski namanya demikian, tapi isi kayat ini bukan sekedar cerita anak-anak ya. Kayat kanak-kanak ini banyak mengisahkan tentang perjalanan kehidupan manusia dan gambaran kehidupan setelah kematian. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat bahwa kehidupan di dunia itu bersifat sementara dan setiap manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, Cik Tuan dan Puan. Nah, jenis lainnya adalah kayat pantun atau kayat dendang. Nah, inilah bentuk yang sering hadir dalam berbagai kegiatan masyarakat. Jadi tuturannya ringan, menghibur, dan juga disesuaikan dengan suasana caranya ya. Dan jika kita perhatikan juga, Cik Tuan dan Puan, semua jenis kayat ini memiliki satu kesamaan, yaitu menyampaikan pesan kehidupan melalui cara yang santun dan menyenangkan. Dan karena memang orang Melayu dari dulu terkenal gemar menyampaikan nasihat melalui pantun dan syair. Jadi sudah tidak asing lagi lah ya, sebab nasihat yang dibungkus dengan keindahan bahasa biasanya mudah diterima oleh hati. Nah, dalam tradisi Melayu, Cik Tuan dan Puan, kata-kata tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai cerminan adab. Nah, karena itulah seorang pengkayat dituntut memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Ya, harus mampu memilih kata-kata yang tepat, menjaga kesantunan sekaligus menarik perhatian. Nah, disinilah letak keistimewaan kayat, Cik Tuan dan Puan. Jadi ada penggabungan antara seni bertutur, sastra, musik, dan nilai budaya dalam satu pertunjukan sederhana. Mungkin saat ini jumlah pengkayat tidak sebanyak dulu ya, Cik Tuan dan Puan, tapi selama masih ada masyarakat yang menghargai warisan budayanya, tradisi seperti kayat akan tetap menemukan tempatnya. Menjaga budaya bukan berarti menolak kemajuan zaman, Cik Tuan dan Puan. Justru budaya yang kuat akan membuat kita tetap memiliki identitas di tengah perubahan dunia yang begitu cepat. Nah, itulah kira-kira beberapa jenis kayat yang berkembang dalam masyarakat Melayu Riau. Dan setelah jeda berikut, kita akan kembali di Beranda Budaya melihat bagaimana kayat tetap hidup dan beradaptasi dalam kehidupan masyarakat masa kini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Review Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Daerah ini dikenal pula dengan sebutan Rantau Kuantan. Disebut Rantau Kuantan karena daerah ini merupakan salah satu daerah perantauan orang-orang Minangkabau. Karena banyaknya masyarakat Minangkabau yang merantau di daerah ini, menjadikan masyarakat Kuantan Singingi akrab dengan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Randai Kuantan adalah sebuah kesenian unik yang menyajikan cerita rakyat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta dikemas ke dalam pertunjukan teatrikal. Dahulunya, kesenian ini ditampilkan pada waktu-waktu tertentu saja, misalnya menjelang musim panas tiba. Pemainnya pun hanya kaum laki-laki, karena para ulama di daerah ini melarang kaum perempuan ikut bermain randai.
3: FM, Suara Budaya Riau.

Yang lagi canggung dan bingung hatinya pagi hari ini, dengarkan Pro 4 ya, supaya tidak canggung dan tidak bingung tapi semangat gitu kira-kira Cik Perempuan. Dan kembali bersama saya di Beranda Budaya kita pagi ini. Kita akan masih membahas tentang kayat yang masih terus hidup di tengah perubahan zaman, Cik Tuan dan Puan. Satu hal yang menarik dari tradisi kayat adalah kemampuannya bertahan mengikuti perkembangan zaman. Nah, jika dulu kayat itu banyak ditampilkan pada malam-malam tertentu ya sebagai hiburan masyarakat kampung, tapi sekarang fungsinya sudah semakin beragam, Cik Tuan dan Puan. Kayat sudah hadir dalam acara-acara kenduri, pesta pernikahan, turun mandi anak, kegiatan gotong royong, sampai berbagai upacara adat masyarakat Melayu. Bahkan isi pantun dan syair yang dibawakan dapat disesuaikan dengan tema acara yang sedang berlangsung juga, Cik Tuan dan Puan. Jadi ketika masyarakat bergotong royong membangun fasilitas kampung, pengkayat dapat menyampaikan pesan tentang kebersamaan dan kerjasama. Nah, saat perhelatan pernikahan misalnya, syair yang dibacakan berisi doa, nasihat rumah tangga, dan harapan bagi kedua mempelai. Kemudian dalam acara keagamaan, kayat menjadi media dakwah yang lembut dan menyentuh hati. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa budaya yang hidup bukanlah budaya yang hanya disimpan di museum aja ya. Dan budaya yang hidup adalah budaya yang terus digunakan dan dimaknai oleh masyarakatnya. Dan kayat menjadi bukti bahwa sastra lisan Melayu itu memiliki kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya, Cik Tuan dan Puan. Bahkan di balik setiap bait, pantun, dan syair yang dituturkan tersimpan nilai kebersamaan, penghormatan kepada orang tua, kecintaan kepada agama, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut tetap relevan sampai sekarang ya, Cik Tuan dan Puan. Mungkin bentuk hiburan sudah berubah nih, cara masyarakat berkomunikasi juga berubah, tapi kebutuhan manusia akan cerita, nasihat, dan kebersamaan itu tidak pernah berubah. Karena itulah tradisi seperti kayat masih memiliki tempat di hati masyarakatnya, khusus di daerah Kuansing. Semoga pagi ini menambah pengetahuan kita tentang salah satu kekayaan budaya Melayu Riau yang patut kita jaga bersama, Cik Tuan dan Puan. Jadi jika suatu saat Anda berkunjung ke Kuantan Singingi, Kampar, atau Rokan, dan berkesempatan mendengar seorang pengkayat bertutur, sempatkanlah untuk mendengarkannya. Karena di balik setiap bait yang dilantunkan tersimpan jejak sejarah, identitas, dan kebijaksanaan masyarakat Melayu yang diwariskan dari generasi ke generasi, Cik Tuan dan Puan. Itulah Beranda Budaya kita pagi ini, semoga bermanfaat ya. Nanti kita akan bersua lagi di informasi berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
4: Saya Putri Pantun.
5: Saya Nurhayati binti Salim.
6: Kita bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
4: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah Pesta Bola Dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
5: Ikuti siaran Pesta Bola Dunia bersama RRI.
3: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
4: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia Pesta Bola Dunia. Mari dukung tim andalan kita, Cica.
3: Jangan lewatkan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik, Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya, Bintang Lili Sartika. Cik, Tuan dan Puan, pemerintah Provinsi Riau semakin mantap menerapkan manajemen talenta aparatur sipil negara sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem merit dan mewujudkan birokrasi yang profesional, objektif, serta berorientasi pada kinerja. Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari Badan Kepegawaian Negara saat pelaksanaan Ekspos Manajemen Talenta ASN yang dipimpin langsung oleh PLT Gubernur Riau SF Haryanto. Dalam forum tersebut, Ci Tuana pun BKN menilai pemerintah Provinsi Riau telah menunjukkan kesiapan yang sangat baik untuk mengimplementasikan manajemen talenta ASN. Bahkan kelengkapan indikator pada 3 pilar utama percepatan pembangunan manajemen talenta telah mencapai 100%. Bahkan PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan bahwa penerapan manajemen talenta ini merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap ASN memperoleh kesempatan pengembangan karir serta objektif sesuai kompetensi, potensi, dan kinerja yang dimiliki. Karena birokrasi yang profesional hanya dapat terwujud apabila pengelolaan sumber daya manusia dilakukan secara terukur, transparan, dan berbasis sistem. Pemerintah Provinsi Riau selama beberapa tahun terakhir telah menyiapkan berbagai instrumen pendukung penerapan manajemen talenta. Salah satunya melalui pembangunan talenta pool ASN yang menjadi basis pengelolaan karir aparatur secara lebih terarah. Selain itu, Pemprov Riau juga melaksanakan pemetaan talenta menggunakan metode 9 box matrix untuk mengidentifikasi potensi dan kinerja ASN.